bukit anu luhurna 100 meter sakitupuluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida, umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir, nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Iya, ada apa, Nak?
1: Dwi kan sekarang udah bisa naik motor. Beliin motor atuh, Mah.
0: Iya, sabar ya, sayang. Kalau ada rezekinya, nanti pasti Mama beliin.
1: Ah, si Mama, Mah. Temen Dwi aja udah dibeliin motor sama ayahnya.
0: Dengarkan Mama ya, Nak, ya. Itu adalah contoh yang kurang baik. Syarat utama berkendaraan adalah harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi.
1: Tinggal bikin SIM aja tuh, Mah. Apa susahnya sih?
0: Nah, bikin SIM itu ada syaratnya. Minimal harus berusia 17 tahun. Ini sudah ada dalam peraturannya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009.
2: Taat aturan, bijak dalam bertindak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Lampurasun pasundan kaum dangu di mana wae ayana runtuyan lagu-lagu dina enjing-enjing ieu pamugi janten rencang kaum dangu. Rencangan kaum dangu anu karasan teu ka mana-mana atanapi nuju di perjalanan adalah napi nuju aya di luar wewengkon Jawa Barat nya. Aturan wilujeng sararehat sadayana, wilujeng anu liburan selamat menikmati liburannya, semoga mendapat kebahagiaan dan sehat selalu tentunya. Kita lanjutkan kembali, urang lajeng kendai kana runtian lagu-lagu nanya.

0: Wayang Golek merupakan kesenian khas yang ada dan berkembang di Jawa Barat. Banyak dalang yang sangat terkenal dari Jawa Barat. Di antaranya, Dalang H. Asep Sunandar Sunaria, Dalang Dede Amung Sutarya, dan Dalang R. Cecep Supriyadi. Dari masa ke masa, Wayang Golek mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari garapan ceritanya maupun dari pendukungnya. Pendengar, berikut penuturan Pak Irfan yang usianya masih muda menjadi kodalang untuk menggeluti dunia pewayangan tentang bagaimana asal mula wayang.
1: Sejarah wayang golek itu awalnya memang dulu kan nggak ada wayang golek itu, karena yang pertama wayang itu peradabannya yaitu wayang kulit. Wayang golek tercipta itu waktu tahun 18-an, tahun 1800-an. Nah, itu sama Bupati Bandung, dulu kan bukan wali kota ya, tapi bupati. Terus dibuat karakternya dari kayu yang tiga dimensi. Jadi mau buat kesenian tradisional di Jawa Barat yang berbeda dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu dua dimensi pakai kulit, Jawa Barat pengennya pakai kayu tiga dimensi seperti di Cirebon. Ada wayang cepak, di Jogja ada wayang menak. Nah, tapi yang membedakan adalah ceritanya. Kalau di wayang cepak dan menak itu tidak menggunakan cerita-cerita Mahabharata Ramayana. Nah, di wayang golek Jawa Barat mah pakai cerita Ramayana Mahabharata gitu. Jadi tokoh-tokohnya Arjuna, Krishna, Gatot Kaca dan lain-lain.
0: Fungsi wayang golek tentu tidak akan sama antara pada zaman dahulu dengan masa kini. Di balik setiap gerakan tersimpan pesan mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kisah-kisahnya, wayang golek menjadi media pendidikan, penanaman nilai-nilai luhur, serta cermin kehidupan masyarakat. Lakon-lakonnya mampu menyentuh hati, menghibur, sekaligus memberi nasihat moral yang relevan di setiap zaman.
1: Dulunya, wayang itu dipakai untuk menyebarkan agama Islam. Tapi seiring berjalannya waktu ganti-ganti fungsinya tuh. Yang pertama penyebaran agama Islam, yang kedua perkembangannya menjadi perantara antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat. Dulu sebelum maraknya koran dan radio, itu wayang menjadi toa atau marketingnya si pemerintah untuk menyebarkan atau mensosialisasikan program-program pemerintah untuk masyarakat. Begitu juga sebaliknya, aspirasi masyarakat itu disampaikannya dengan wayang oleh dalang gitu. Nah, sampai hari ini berubah lagi menjadi media hiburannya saja gitu. Jadi yang ditonton sama orang-orang bukan agama Islam atau bukan si program pemerintahnya, lebih banyaknya itu hiburannya gitu.
0: Di tengah arus hiburan modern yang serba cepat dan digital, wayang golek menghadapi tantangan besar untuk tetap bertahan. Generasi muda yang lebih akrab dengan layar ponsel mulai melupakan pesona panggung tradisi ini. Persaingan dengan media baru, berkurangnya minat penonton, hingga terbatasnya regenerasi mendatang menjadi ujian berat bagi kelestarian seni ini. Di balik semua rintangan, ada tekad dan semangat para pelaku budaya yang terus mencari cara agar wayang golek tetap hidup, relevan, dan dicintai di masa kini.
1: Tantangan terbesar menurut saya nomor satu adalah kendala bahasa. Jadi wayang itu, setahu saya dan apa yang saya baca, dulu itu memang pakai bahasanya itu bukan bahasa Sunda, tapi pakai bahasa Paramakawi. Paramakawi teh apa sih? Paramakawi teh bahasa Sangsekerta dicampur sama Sunda kuno. Jawa Sangsekerta dicampur Sunda kuno. Saur niratan hana panjang siningi sabda uning. Akang enggak ngerti kan? Masyarakat juga enggak ngerti. Kenapa? Karena bahasa tersebut dipakai sehari-hari itu zaman dulu, bukan hari ini. Sekarang mah boro-boro Paramakawi Sunda aja unak-usuk pada enggak tahu. Jadi bahasa kendalanya gitu. Makanya banyaklah dalang-dalang yang sekarang menggunakan bahasanya itu yang lebih ringan untuk di masyarakat, lebih mudah dimengerti. Terus lagi, selain bahasanya atau kosakatanya, si wayang itu ada seni sastra.
2: Dewi Sinta, kagelisan salira liru.

Deka untun tipung ka tambang meas laksana ka piduriat ka manehna. Dede. Akang ge ti berang tega kana dahar. Peuting tega kana sare leuwih was lamun lumpat ka tempat sare ngan guguling anu digug

0: aya naon Mutiara ti Sirama nepi ka ngeket eta hate nyai ka manehna. Nah tenempo ka Akang da sidik Akang mah berat beunghar dina harta dina awak Akang mah gagah. Awewe awewe oge ka Akang teh pada mika cinta mika bogo da sidik Akang teh istilahna sampurna.
1: Dalam setiap pertunjukan wayang golek, musik pengiring memegang peran penting yang tidak terpisahkan. Denting saron, tabuhan kendang, hingga gesekan rebab dan tiupan suling membentuk suasana mengiringi setiap gerakan tokoh dan membangun emosi penonton. Salah seorang pengiring dalam pagelaran wayang menyampaikan tentang tantangan dan kesulitannya.
2: Kalau tantangan mah relatif sebenarnya namanya. Jadi tergantung perbendaharaan sama kreativitas masing-masing gitu, kreativitas sendiri. Kita main sama yang beda grup. Nah, itu tantangannya mah. Jadi kadang-kadang ada gending atau lagu yang berbeda, karena di setiap grup wayang itu pasti punya gending tersendiri, punya lagu-lagunya juga sudah berbeda lah dengan grup-grup.

0: mempelajari wayang golek tentunya tidak bisa dilakukan secara langsung, tapi harus secara bertahap. Wayang golek menyampaikan kisah-kisah besar dari epos Mahabharata, Ramayana, hingga cerita rakyat Nusantara. Di dalamnya tergambar sifat manusia kejujuran, keserakahan, kesetiaan, dan pengkhianatan yang menjadi pelajaran bagi penonton dari segala usia. Bagaimana seharusnya para seniman dalam mempertahankan kesenian wayang golek?
1: Pesan-pesan saya, yang pertama dari senimannya sendiri atau saya sendiri, untuk mengajak kepada seniman itu ngebuat ibaratnya dua barisan lah, atau mungkin dua kelompok yang ibaratnya kita ngenalin yang kulit-kulit aja dulu. Jangan langsung ke gamelan itu adalah atau wayang itu, jangan. Tapi kulit aja dulu, maksudnya ini wayang itu dari kayu, dari ceritanya dari Ramayana. Terus isinya adalah bayangan hidup manusia, yang mana orang bohong, orang korupsi, orang selingkuh, orang berbuat kejahatan apa segala macam ada di gambarannya di wayang, dan penyebaran agamanya atau mungkin peringatan secara agamanya ada di situ gitu, maupun secara norma.
0: Sebagai warisan budaya yang syarat makna, wayang golek bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga tuntunan yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan, kearifan lokal, dan sejarah bangsa. Wayang golek akan terus menjadi permata budaya yang tak lekang oleh waktu.

0: Intermezzo.
1: Apa ya? Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangu di manapun Anda berada, masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung. Dan nanti di rentan pukul 8:30 kami hadirkan Ngawang Kong Pagi yang akan membahas tentang nyangu nganyaran kasepuhan geral alam sarengkang yoyo yoga suara.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kamu nanggu masih disaringan Kuproba Suara Budaya Bandung. Cuaca di Bandung danget ayeuna cerah. Raos pisan panginten. Aturan oge ka kaum dangu anu karasa nuju aya di saluareun Kota Bandung nuju tuang leut antara pinuju balake cerakan ngopi pagi. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan salam juga buat teman-teman yang ada di Solo saat ini. Mudah-mudahan salam dari Bandung, salam Pangwano, salam Kasono, Kasadayana, pangintennya. Haturan wilujeng, anjing-anjing wilujeng ngadangkeun runtuyan lagu-lagu pop sunang ke dina tabu 8 langkung 30 menit mah aya wangkongan pagi ngeunaan nyangu nganyaran kasepuhan gelar alam.

0: Sampurasun Pasun dan kaum dangu di mana wae ayana masih disarengan ku Propat Suara Budaya Bandung, Jawa Barat mangrupikeun daerah anu pengharpisan ku tempat-tempat wisata, kampung-kampung adat, kuliner sareng sajabana. Kaum dangu, urang sami-sami ke nepangan langsung wae urang tepangan pangersana Kang Yoyo disebat namanya, mangrupakeun jambatan kasepuhan gelar alam. Parantos aya di lain telepon. Assalamualaikum, sampurasun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Aduh,
1: dengan aturan wilujeng
0: kesamaan. Aturan wilujeng enjing Kang, ieu kawagel pisan. Punten pisan. Peropat. Salam. Salam Pangwano di Bandung.
1: Semohon.
0: Salam Pangwano. Mohon.
1: Aturan wilujeng enjing, wilujeng ngopi.
0: Eta, ieu teh karesan Peropat Suara Budaya Bandung teh ngadugikeun rupi-rupi budaya Sunda, Kang. Acarana teh nya kalebet ngadugikeun ngeunaan budaya-budaya kalebet ieu kampung-kampung adat. Terus didugikeun kanggo kanggo magehan yen urang teh ki Sunda. Eta. Kang bilih bade nepangan heula tuh kaum dangu mangga Kang. Ngawanohkeun.
1: Sumohon. Hatura mulih jeung ajin basa sanayana. Sekiranya sekedah kiaya mas.
0: Mohon ya di mirari tempat. Aduh Kang, punten mirari tempat. Anu iya rada cengras gitu. Gitu.
1: Sekiranya kemudian di KPHT jadi jambatan. Jambatan atau yang menjembatani urusan yeah. Kejero keluar di luar kejero. Kata bahasa nanti seperti semacam upah membuat komunikasi yang mengkomunikasikan urusan naon nu langsung di kasepuhan kanggo dulur baraya saderek anu jauh anggam bilihna perjanji informasi ngeunaan naon anu jadi tatakan di kasepuhan salah saya senantiasa dibantu
0: syukur alhamdulillah anu
1: menggelarkeun. Kumargi kasepuhan dina hal ieu oge di tahun 2001. Disebutna nyum kaluar tina panyumputan. Ayam nya teh geulir tim tatanan saruput.
0: Nuhun.
1: Dina lalakon kasepuhan teh tatanan. Pantes nyumput bumi di Bicaan.
0: Nuhun.
1: Di tahun 1758 sampai tahun 2000.
0: Aduh,
1: eta tugas tiga rukun. Tahun 2000 abah kita hari tahu mimpin kesebatnya. Ngagaduhan tugasnya eta kudu kan.
0: Iya.
1: Kudu ngagelar kendi tatanan karuhun.
0: Mohon.
1: Maka abah suci putra ngagelar kendi keluar. Maka kalah dia panjang dengan putra. Bisa gelar. Bina teras. Nah, teh pengen sendiri lagi mungkin ku abah Nuayuna. Sebabnya abah Ungi.
0: Abah Ungi, mohon, mohon.
1: Yang mata saja. Dia beli. Pengen wangcet beli. Tugas na teh. Upami dikenal itu yang ngarang. Lembu Nuayuna di sepatu gelar alam. Abah kedah siap ngelakuin tatanan alam. Anu jadi pijakan kehirupan yeah. Kerukamansaan disebut tadi gitu kedah diwanuhan deui
0: kedah ngaktiwan mun
1: mun mun aya bahasa tatanan jadi bahela mah di kota mah biasa back to nature kembalikan tapi paling keur kesadaran kesadaran lah orang hirup di alam kumaha tata cara mulasara alam karukan ngagaduhan ilmu tentang menjantan kasepuhan ayeuna dititipkeun ke tatanan sangkan hirup jeung hirupna jeung alamna antara manusia jeung kahirupan ulah.
0: Eta pangintan. Tah ieu pangintan seueur pisan tradisi sareng budaya anu digelar husna ayeuna mah janten gelar alamnya kapungkur mah cipta gelarnya. Salah sawiosna ieu anu kana topik kitu nya. Ieu teh ngagelar nyangu anyaran. Naon teh eta maksana nyangu anyaran teh bisa gedengeun anu ka telah mah kan aya serentaun, teras aya naon leuit ya anu nyimpen ieu nyimpen pare.
1: Ta. Ieu teh aya anu kegiatan besar kaunan. Sebatas itu ya.
0: Muhun.
1: Nyantang tina siklus tradisi nulu langsung di tahun ke tahun di waktu ke waktu.
0: Muhun.
1: Kasepuhan ngegelar di sebata. Ngejalankan titipan karuhun. Mm-hmm. Anu kahiji dina lima kegiatan itu. Tak ayah nun sebat prosesi ngasuk.
0: Nah ngasuk.
1: Atau melak pare.
0: Muhun.
1: Melak pare. Tetapi anu di huma, anu di sawah. Eta disebabkan prosesi yang asik.
0: Mohon.
1: Eta atau disebabkan waktu penanaman padi. Anu kedua, eta disebabkan teh nipit. Nipit teh eta prosesi panen pare.
0: Panen pare.
1: Panen pare. Beba anu di sawah atau nanti di huma, oke ayah prosesi. Anu katilu, eta ayah nak. Nganyaran.
0: Nganyaran
1: teh eta mencicipi hasil anu dipanen kamari.
0: Aduh, upami caket kadinya nya kamarinya. Ngan di Bandung mah aduh. Tebi.
1: Aya anu sebab prosesi ngabukti. Ngabukti teh nya, ngabuktikeun hasil nu dipelak.
0: Mohon.
1: Sang eta bener hanteu na kapanan anu disebut sekolah.
0: Terus.
1: Jadi teh lamun nutas asup karena sungut
0: eta ya paribasa kitu.
1: Proses ngabukti teh dibuktikeun didatakeun ku tuang disebutna hasil panen anu kamari ditutu. Terus aya tadi wengi teh sapertos tadi. Nyata diacarakeun aya prosesina mencicipi hasil anu dipelak. Oh. Dina tahun ini kan jadi bukti jadi nyata tak?
0: Mohon.
1: Kabuktian kenyataan
0: gitu.
1: Akhir orang terakhir lah.
0: Mohon.
1: Anu ka opatnya saya serah ponggokan. Kata waktuna mudik kota mah balik tahun atau mincak dina disebutnya teh mudik berimbang di bahasa di kota mah. Buku tahun sang di bulan kebomulih pakandangan. Tangkil di akhir tarik di pesta kengku sepuh. Ya itu seren tahun yang ngarang.
0: Aya runtuyana nya teu sagawayana.
1: Aya runtuyana
0: teu saga.
1: Eta pitulungan lima siklus kegiatan eta teh. Aya 32 kegiatan upami di deskripsi.
0: Mohon.
1: 32 kegiatan eta teh. Eta anu urusanna sareng pare.
0: Sareng
1: pare unggul aya 32 kegiatan. Tapi kegiatan urang sebagai manusia. Sapertos ya, sangat kaya ini disebut pajak sapar, penyimburan, terus kegiatan anu juga sedekah ruah, sedekah mulut dan nukar hari itu tanya, ataupun di malam berkata, termasuk cara lebaran, cara tahun baruan, cara ulang tahunan, kita jadi lebetkan kan nukar hari itu.
0: Tuhan. Aduh seueur pisannya.
1: Seueur pisan kegiatan anak, langkung 74 kegiatan adat.
0: Allah.
1: Anu lumangsung setiap waktuna dina siklus kahirupan di kasepuhan ti tahun ka tahun. Ulah kana anu sebut nganyaran.
0: Mohon.
1: Mayanten dina nganyaran teh untuk ibu-ibu nganyaran weh beas ditutu. Tapi aya prosesi nutu sata asana teh. Anu lumangsung minggu kamari. Sata asana saminggu sata asana.
0: Saminggu tak sata asana eta mah nya.
1: Mohon. Bakumargi anu ditutuna lumayan jumlahna. Aya 1110 bengkep atau potongan pare.
0: Aduh.
1: Terus ditambah 200 karung. Anu pamuraganana. Upami misalnya teh per pocong atau per bengkep atau per gigis bahasa kota mah nya. Eta teh kan antara 10 sampai ke 7 kg.
0: Sageugeus teh nya
1: 1110.
0: Ku sabaraha jalmi eta nutuna, Kang?
1: Ari sabiasana mah ibu-ibu anu nitu teh moal kirang tingan 3 ribuan jalmi.
0: Eueubnya. Ibu-ibu pisan itu. Nah, ieu tradisi tina nganyaran wungkul nya.
1: Mohon.
0: Ti mimiti nyanak pare dibukin panen ditutu. Eta ditutu oke lami geuningannya.
1: Atuh kabayang 1110. Aya di DT nembe aya salapan titik lisung
0: salapan
1: tempat nutup pare.
0: Mohon.
1: Kan dia mah tekengeng ngobesin.
0: Mohon, tekengeng
1: kengeng. Pare teh kada ditutu, kada ditumbuk secara manual, secara tradisional. Dan kan pasukan polda kasebar teh secara rumping di mana-mana.
0: Iya.
1: Punten polda teh polisi dapur, ibu-ibu narama.
0: Nah eta ibu polda saru pawas kan di Bandung ge aya istilahna ibu polda gitu. Saya lajengkeun Kang anu ieu
1: aya biasana kana 3000 ibu buan anu suntik teh
0: iya
1: kubarga aya kampung kasepuan anu aya di kasepuan teh aya 568 per kampungan.
0: 500.
1: Ya, tete, kepala kampung sareng kepala rendangan 560 salapan.
0: Kur kampungannya
1: arendena sareng rumping dina waktu di mana kasepuan ngalaksanakeun kegiatan keadatan sapertos nutup pare da kumargi jumlahna langkung ti 1000 mah. Eta teh kedah sasarengan ku sadayana. Jeten eta teh langkung ti upami 1000 pocong kali 3 kilo kan tos 3 ton nya hasilna. Eta anu tadi wengi mah dipasak disebabna teh disangu. Teras eta teh dianggo salamatan sareng syukuran. Tanda ning berkah nuka tampi dina kahirupan dina taun ieu.
0: Syukurannya eta balak
1: ecerak.
0: Nya mohon eta lauk pokna kumaha Kang?
1: Nah, webnya lauk pokna sakumaha?
0: Alu teka ciptanya itu tiap tahun
1: Saboboko teh. Saboboko kan aya saboboko. Eta teh rencangna teh biasana mah sakedikna 13 jenis lauk pauk.
0: Oh.
1: Saboboko teh.
0: Saboboko nya. Tina lauk.
1: Eta sabaraha saboboko.
0: Iya mah sanes ketahanan pangan deui atuh ieu mah sanesnya lebetna da tos ka wentar ari kasepuhan gelar alam mah program pemerintah aya ketahanan pangan sareng sajabana teh kampung kasepuhan mah tos sanes ketahanan pangan deui naon namina teh nya eta mah tos
1: upami ahli mah disebutna teh ahli aya peneliti anu ti Lemhanas di Kapungkur Sumping anjeunna teh nyebutkeun kasepuhan gelar alam ini bukan lagi ketahanan pangan yang dibicarakan tetapi sudah menjadi kedaulatan pangan.
0: Itu eta pisan eta
1: mah kan bahasa ahli dari urang dia mah disebutna teh
0: nya nya
1: moal pisan mah bahasa teunana lah urang mah kan sakieu disebutna titipanana keteruhun kudu dijalankeun jadi tatanan tina kahirupan sadidinten nyaeta anu diwariskan secara adat sareng istiadatnya dina melak pare sataun sakali di pulasara kutapanan adat sareng tradisi diperlakukan pare teh cara memperlakukan diri kita sendiri.
0: Nah dia mah kira-kira itulah ya, gambarana upami urang ngariksa alam urang nyaah ke alam tentu alam ge mika nyaah ka urang panginten nya kitu nya
1: tangtos. Bahkan aing sih dongeng-dongeng anu sebetna surbatur mah kelar nih.
0: Ya.
1: Klinik kan. Ya klinik itu misalnya ke hasil panen tahun 2014 tak 2015. Benten tahun 2014 teh hasil panen teh kana 800 ribuan lah sebab itu nya.
0: Ya ya. Langsung
1: terhadap dina data mah. Cuma 800 ribu hasil panen di tahun 2015 aya peningkatan nu signifikan bahkan karawas lonjakanana rada aneh. 800 ribu 2014 tahun 2015 hasil panen 2.114.000.
0: Aduh nah jadi muring kakinya kan
1: jumlah luasan lahan sama bibit pare sama.
0: Ya.
1: Tapi ujung-ujung di tahun eta mah ayam disebut cara kolmik gitu nya. Oh. Ujung-ujung hasil panen teh meningkat pisan. Nah, eta teh kependak teh. Aya korelasi sareng hubungan teh kumaha sasarengan waktu eta aya tim di ITB itu ngadamel penelitian.
0: Mohon.
1: Salah sayosna ngadamel semacam fluktuasi hasil panen dari tahun ke tahun. Gitu-gitu bisa aya loncatan gitu nya.
0: Gitu, 5
1: tahun eta teh. Orang dia mah kesaladar sebatna teh. Kesaladar teh ah da eta mah nu biasa sapi tu kan. Harita emotna teh kasepuhan anu sabiasa ngadamel leuwih teh ngan 3 dina setiap tahun teh. Ujung-ujung harita mah memang ngadamel leuwihna 11.
0: 11 nya
1: eta teh dibikin kan nuti ITB bolak-balik teh untuk memastikan apakah benar hasil panen teh ieu benar aya lonjakan apa disebutna bilih aya kalepatan tulisan. Nah kan nambihan nol oge kapanan eta teh masalah kan gitu nya.
0: Mohon.
1: Dugikeun ka bolak-balik ka anjeunna teh. Da geus dugikeun ka ditingali di setiap catatan para kepala kampung, catatan di pusat di kasepuhan, di konfirmasi sareng catatan para kepala kampung mohon leres sadayana aja aya peningkatan. Nah, eta teh dikeun kan ngadamel riungan, ngobrol. Ieu teh kunaon aya nu aneh padahal di Indonesia pada umumnya di tahun hari itu sedang mengalami gagal panen. Iya,
0: betul.
1: Karena akibat badai El Nino
0: betul.
1: Eta 102.000 hektar luasan lahan padi itu kan gagal di luar mah. Tapi nah di dia aya peningkatan.
0: Tojak iya kitunya
1: ieu. Iya. Aya nyambung
0: kita. Nah, eta kasaktukan nah eta. Ih menarik sekali ya.
1: Terus ayo dari sekolah dari salam. Aku mohon nyambung. Nyambungnya kumaha. Iya, cara hari di luar mah diurus nate, cangkang naungkul.
0: Oh.
1: Hari di dia mah nya cangkangnya usi. Di utama nama usina. Kan begitu.
0: Nya.
1: Maka cek dari sekolah aku pasti paridah tadi. Baku urang mah diurus jeung usina di luar mah. Kan cacang naungkul. Kata tekan bahasa itu teh bahasa anu kurang deskriptif kan bahasa natanya.
0: Iya, iya.
1: Kadang-kadang lah mah da tetep teteh harti.
0: Teteh harti leres-leres. Nah,
1: abi mencoba membahasakan ku bahasa nu lain. Jadi secara ilmu fisika makan masalahna sumber power adalah energi kan.
0: Iya.
1: Ai pare teh menjadi beas menjadi sangu itu tekan energi kertahirupan.
0: Leres-leres.
1: Nah, bicara energi secara ilmu fisika kan tidak pernah ada yang hilang. Energi itu akan berubah atau berpindah tempat. Nah, upami misal ngomongkan pare di tempat lain leungit atau sumber powerna hilang, nah wios lah ngalih ke tempat orang. Mungkin itu pertahun iya mah. Dengan ada alasan atau argumentasi ditambahku dari sekolahnya disebut nate daku sabab. Di dia mah diurus dengan isi-isi nah, lain dengan sekadar cangkang nah itu seperti itu
0: rohna ayah didinya gitu
1: diurus dirawat di rumah dijaga mohon
0: eta sementara
1: hubungan anak kan ya
0: mohon
1: hubungan anak tuh nyata syarat konsep Dewi Sri
0: ya eta pangintennya
1: kantor semua pingnya Dewi Sri
0: mohon
1: eta pan budak bahula mah maksudnya kita ayo nagis jadi kolotnya.
0: Upami emang web mah upami nyarusin ke sok muringka gitu nah hanya terharu gitu. Terharu gitu. Jantan hoyong kadinya gitu.
1: Ah, ada mau ulah bilangin.
0: Hoyong siraturahmi itu. Abdi teh nah angan-angan we Kang Yo. Penaksanaan Kang Yo kan di YouTube sok nonton abdi ge. Dinu
1: sebagai
0: tapi teh penggemar itu gelar agrar alam kapungkur kan cipta gelarnya sok nonton gitu ti perobat teh hoyong hiji waktu mangobrol sakang Kang Yoyo teh gitu
1: ah
0: alhamdulillah iya di
1: kasake perobat kudu ngadamel acara live di dia
0: tah gitu insyaallah di
1: sabaringan ngan bukti sareng nyata dina kahirupan anu henteu ngan sakadar jadi dongeng kalau di luar mah kan jadi dongeng bahkan tayangan-tayangan misalnya nu lumangsung oge kan ngan sakadar jadi dongeng jadi carita tah
0: eta
1: di dia mah moal ngadongeng disebut teh nyatur tanpa bukur tapi naon anu jadi bukti sareng nyata dina kahirupan sungsangkan jadi informasi, jadi ilmu, jeung kanyahu keur dulur anu jauh baraya nu andang di mana bae.
0: Tah eta nyambung pisan ieu mah sareng pendidikan budaya nu didugikeun ti propat. Hoyongna teh kitu tah Kang Hiu.
1: Beda aturan kasaha sareng iraha bae oge anu
0: insyaallah diagendakan aduh. Nah, ieu perkembangan teknologi ayeuna aya pangaruhna teu ka ngajak kanggo naon kana acara-acara tradisi di khususnya di
1: gelar tradisian. Sumaha teu sakedik anu daroskeun ieu nya anu sapertos ieu teh. Anu janten kekhawatiran kan disebutkeun teh khawatir batur mah.
0: Mohon.
1: Mohon khawatir batur kumargi seueur conto di mana masyarakat adat sareng tradisi di mana aya alat dan perangkat modern anu digunakeun disebutna kemudian jadi jati kasilih kudunti kan kitu leungitkeun kasajatianna mohon eta nu ngabentengkeun kasepuhan belar alam sareng mungkin masyarakat anu sanesna disebutna kami telah lebih siap menerima kondisi di mana modernisasi bagi jadi bagian tina kehidupan kunaon kusabab konsep keadatanana romin misalnya teh berkaca tina sadar nu dibadui misalnya
0: mohon
1: dina keadatanana teh lamun panjang teu meunang dipotong
0: mohon
1: lamun potong teu meunang disambung eta bahasa sederhana
0: mohon bahasa sederhana
1: nah, jadi lamun tos kitu tak kitu bae
0: nya
1: nah ulah kaganggu ulah dipanjangkeun ulah dieuweuhkeun jadi perangkat dan alat modern bisa wae ngaganggu kana tatanan.
0: Mohon.
1: Kan kitu. Nah, di kasepuhan konsepna teh nyaeta kudu bisa ngigelan zaman tapi ulah ka bawah ti zaman.
0: Eta bisa
1: eta kitu kudu bisa ngigelan kondisi zaman lewat penggunaan alat teknologi yang kita gunakan hari ini dengan tidak meninggalkan tatanan adat dan tradisi kehidupan kita rukun.
0: Iya.
1: Dasarna da disadari bagi kami rehna atau alat modern eta teh kan bisa ngaganggu bahkan bisa jadi alat anu nyilakakeun nah daripada dicilakakeun ku alat eta leuwih baik urangna mengenal lebih dahulu samana justru dibohongan ku alat modern atau ku perangkat modern atau ku teknologi kekinian.
0: Jadi inti nama jadi inti nama ulah urang ka diperbudak ku alat modern gitu nya.
1: Leuwih hade apal ilmu modern
0: sangkan
1: lamun
0: saya.
1: Lamun bena istilah usik teh mah ngajiwarkeunana teh jeung nangkeusna teh nyaho. Matak sadayana ngandel listrik sorangan dan turbin cai.
0: Nya aya. TV aya nya TV
1: kayaknya. Alat komunikasi radio televisi gitu nya. Sareng sistem jaringan internet seperti dieu. Nah, tetapi sadayana dioptimalkan ku cara nyalira. Dari ngantosan-nantosan semua kapanan betul oge pada sibuk.
0: Engke mah aya saluran radio diantengkeun jeung proopat gitu.
1: Tah, gitu.
0: Gitu
1: nya. Hayu, mohon tanya siap.
0: Nya di ieu
1: di. Kalerasan
0: disambungkeun kumaha?
1: Kalerasan kasepuhan nembe ngahirupkeun deui radio anu ngantos pakeum di tahun 2018. Ya, kata radio Mbak Payuma zaman Cipta Gelar disebut radio suara Cipta Gelar radio lokal komunitas gitunya upami nah nembek apa yang nginten karena sasasih kapengker kasepuhan mengaktifkan kembali alat bahkan didamelkan ayo nama teknologinya langsung digital kan gitu
0: jantan kemah
1: namina jantan radio suara Banten Kidul bilihna ayah menyasar tema kapalihan kota ulah disaha-saha
0: gitu. Wah eta terus kemah tiasa terkoneksi ke propat umumnya ayah informasi hajat naon ya ah di ku abdi mah di kontak we disambungkeun gitu aduh ieu teh karesan pogot pisan Kang hiji waktos mah tatos hoyong ngadeuheus ka dinya nya keluarga besar proopat khususna deui teh aya kesinambungan urang di proopat teh sim kuring teh ngajagi pisan salaku benteng budaya Sunda lah di Bandung mah nya benteng budaya Sunda nu ngabentengan lah nu ngabentengan tina

0: tahan. Tapi sanes. Kada papa tahan.
1: Sanes iya
0: mah. Upah misang web hiji waktu sumping kakak sepuhan bakal ngalaman sasalaman teh ngan budakeun dua tangan. Katuhu jeung kencana dihijikeun. Saduana kudu panggih katuhuna jeung kencana. Jadi eta teh upami ningali kana tatanan saperti kitu disebabna eta pamuka lawang rehna aya dua sisi kasaimbangan kahirupan sareng kenta jeung katuhu ku sabab hirup di beurang jeung peuting ilmu barat jeung ilmu timur ilmu lahir ilmu batin di dunia ketika ka akhirat kan bahasana teh kitu dua konsep eta teh nyaeta anu kudu menjadi bagian kasadaran dina kahirupan saperti kan gitu. Tetapi lamun logik siji artinya hirup mual hurung disebut apa? Mual saang.
1: Saling mengisi.
0: Saimbang.
1: Saimbang. Saling mengisi. Saling mengisi.
0: Maka ieu mah PR kang sadaya. Bila bangkitkeun kasadaran, rasa urang lincak dina dua kahirupan anu saimbang. Secara modern jeung tradisina, secara bernegara beradatna, kan gitu nya. Eta ilmu lahir ilmu batin teh kudu disaluyukeun sangkan jadi sahaluan saluyuan saarah satujuan sangkan saimbangan jeung wigelar dina kahirupan pasti hirup langkung tentram langkung ayem itu berat sabulan ayeuna mah sesungguhnya kumargi kalungitan kasaimbangan eta jadi hirupna loba capek
1: capek pisan di kota mah
0: ku sabab eta teh berat sabula.
1: Nya.
0: Eta teh seueur dongeng anu ku kasepuhan ayeuna keur digelar-gelarkeun sangkan sadayana hirup dina kasaimbang.
1: Mohon.
0: Da soalna eta teh ku sabab berat sabula rentan kana pertikaian dan perpecahan. Nya.
1: Otak upami saur bahasa ieu mah otak otak kanan dan otak kirinya teu saimbang gitu nya.
0: Mohon.
1: Aduh itu Kang. Ulah batak ulah sok seueur geura nu kirang saeunan saur paribasas di Bandung mah. Duh, kirang saeunan gitu. Kirang saeunan amina teh upami. Saeunan. Hatur nuhun Kang. Pamugi ya janten silaturahmi khususna keluarga besar Proopat RRI Bandung sareng kasepuhan gelar alam oge khususna Kang Yoyo lah. Salam kasadayana di Bandungnya.
0: Sembohan.
1: Pamugi urang tiasa ditepangkeun kieuna kitu ditepangkeun laibna.
0: Sembohan. Mangga haturan sakedap ge urang mayunan di kasepuhan teh kegiatan anu disebutna serah ponggokan.
1: Serah ponggokan.
0: Eta teh aya mun pasangan tina pungguk.
1: Mohon.
0: Nyaeta ponggok. Eta teh jiwa sareng nyawa.
1: Iya.
0: Saeun bilih na bade di guar
1: hayang eta. Ku abdiin ke di kontak deui, diinformasikan lagi. Hatur nuhun Kang Yoyo, salam baktos ka sadayana pamugi. Kang Yoyo sehat sapapaosna.
0: Sumohon. Sawang suna geus sadarek nu di mana bae ayana anu manco di Proopat. Mudah-mudahan ayo dina kaharetan, keberkatan, kajembaran, kabungahan
1: utami. Hirup gustina waras abdinanya.
0: Sumohon.
1: Hatur nuhun Kang Yoyo.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum. Sampurasun.
0: Sampes.
1: Kaum dangu di mana wae ayana. Aduh pogot pisannya. Obrolan urang sareng Kang Yoyo. Mudah-mudahan janten naon istilahna teh. Ajang silaturahmi Kang khususna Proopat sareng adat kasepuhan gelar alam nu aya di Cisolok Sukabumi. Sampurasun pasunan dugi ka dieu lah hatur nuhun kana panitena tepang deung ka dina waktu sareng sapatan salajengna.

Poin kotor kucampuran limbah. Dina tahun 2020 turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede ka asup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daun masih kena disadangkan kupropas suara budaya Bandung. Dina siang iya, tabu salapan langkung tilu menit. Atau ngelajengkin hancagarapan orang dina acara propat. Ayana nyata Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Di studio propat suara budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo, assalamualaikum. Bah Oom. Nah, aja di Bah Omonya. Bah Oom caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Oom.
1: Bah Oom, assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Tampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio propat. Sok sanaos urang neme pisan nya tetepangnya alhamdulillah sehat dan nyembah anu kaduana aya Kang
3: Nijar
1: ngangimik
3: Kang Nijar
1: eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya
2: barok saya tahu gapu
1: janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos
2: naona
1: maestrona gitu. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
2: Nah, ta- sepuh ka pungkur.
1: Gitu. Tak karasan kaum nangu boh bilih aya nu panasaran bade ngiring tumaros dina ieu wangkongan. Mudah-mudahan aya nu bade ditaroskeun perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayeuna nu ilaharna kan panginten masyarakat teh nu uningana tanami wanoha teh kana barong sai. Ai barong saya makan sanesti Sunda asli pengennya sanesnya
2: Sunda barong saya
1: satu Sunda. Oh gitu tayo sudah diangkat itu caketan mikna
2: barong saya caketan
1: ini caketan
2: malu orang Sunda gitu disangkae kesenian batur.
1: Oh gitu teteh ada abdi ge nu awam gitu manawi teti iya we ti kong hucu
2: nya benten tatabuhan oge atuh
1: nya maksud teh barongsai kawitna gitu sanes barong Sunda barongsai kawitna eta ti mana
2: ari sejarah mah sanes satu ti laut kidul
1: eta sanes kan aya aya barong Sunda aya barongsai anu ku orang misalnya upami aya Imlek aya barong sai.
2: Sana sekarang ngiringan.
1: Oh, nya panginten nya. Kedaya nya teterang imam Abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda gitu.
1: Tah, ayeuna mah Kang Krisna cing sata acan ngaguar nya. Kang Krisna aya kadatan Kang Krisna di dieu anjeunna salaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Di perbedaanna barong sai sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barong sai nya eta ulin-ulin patok barong sai mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pakai yeah. Patok mun. Yeah. Terus alat anu digunakeun benten sarang barong Sunda panginten. Kemudian barong sai itu lebih dari kungfu. Kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakanna pencaksilat. Sapertos kitu anu perbentenanna.
1: Ieu teh matak dibentenkeun teh masyarakat teh saru. Tesaru mana barong saya jeng barong nu asli Sunda gitu maksud teh sanes hartisna bade nyaruakeun teu kan beda-beda ieu na beda wilayahna gitu na wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong saya tumuwuh di tatar Sunda misalna malahan anu pacampurannya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga.
2: Gaduhnya
1: itu barong. Ngarana ulin barongnya. Sanes deui. Oh, tah. Iya maksud teh. Abdi oge teu acan uninga. Komodi masyarakat panginten itu di dieu tangtosna hiji informasi, sanggup diinformasikeun ka masyarakat ta antara barong aya di ulin barong. Aya di barongsai. Kan ciga ieu kesenian reog teh naon. Sejenis celempungan sarang sajana teh gamelan sarang celempungan kan hampir mirip cuma waditra nu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-bentennya janten ieu ka kabeungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna uih deui kanu kanu perkawis barong nya. Sanes ulin barong. Ema
4: barong Sunda.
1: Barong Sunda. Eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
4: Ari barong Sunda geus sebatkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur turun-turun geun ka pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui.
1: 58 teh.
4: Mun aya ngadamel pun bapak. Kenapa di sekolah malahan nggak ada orang lagi? Karena tangga jutan tidinya di masa pan bangkit. Nah, ayo nama seur, bikin kajian 18, ayo nama bikin kayu nate.
1: Pesatnya perkembangan.
4: Perkembangan yang... pesat gitu. Khusus tahu gak punggul itu segitu.
1: 18 ayo nate. Nah, bet bet KM hutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
4: lah. Mohon hoyong jadi kapungur ayat turunan teh,
1: bener. Oh, turunan.
4: turunan sesepuh gitu mana kerate. Yang tentang iya ayat di tuna gitu. Yang tentang tabuhan aja bener barong saya sih nama ku golempang. Sar musik lagi itu seur atau
1: kapungur mana?
4: Nya mohon ku ketuk, sana goong, teras kenang, trompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
4: sakitu we di kapungkur ieu ka ayeuna ge ari eta mah kasebatan nama di aya tamahan-tamahan itu ieu
1: barong Sunda mah barong Sunda mah jadi sakit ari nu maena anu maena seuran eta
4: nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20 watt sareng budak lumpi sareng momonya tanana kita lah rupi-rupi dah sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagini gitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak tah ieu teh kan kadang-kadang itu teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu nya aya aya Reak kan aya debusan ok aya non ayo momonyetan gitu ayo momonyetan ayo kuda lumpi
4: momon eta ge eta kamarenganana
1: tah eta
4: ibingna
1: naon gitu janten nu disebat barong mah benten sareng eta cakannya jadi masyarakat subarus teu saru gitu teu saru kesenian teh kan beunghar tapi ulah di koket daun kan beda-beda ieu beda-beda naon turunana gitu atanapi nu nyiptakeuna
4: entah nih, jadi sejarah masing-masing
1: itu kanggo ngahargaan oke okay, nyiptakeuna gitu nya
4: waktu sana nyiptakeun
1: kubur gitu komo abah turunan sapa lain abah
4: nya upami teh nu cupuna ieu mah kaopat tibuna kieu gaduh mah anu kapungkur gaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieu na mun urang mah wajah barongna kumaha eta
4: ayeuna mah teh sada sae teh benten ceuk kapungkur
1: sae ngaku ayeuna mah bentukna teh nyanak tinu naon eta inspirasina
4: sebatkeun orai sanes tamat jalmi sanes gitu janten dasar satu raut teh saurna mah
1: gitu janten upami eta mah
4: pangeun tinggal lagi sapotong janten di rautna teh itu kapungkurna teh di raut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
4: sejarah
1: gitu sejarahna
4: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya samandaya kitu
4: kapenak nya dia bilang lu sepuh mun aya rajin urang jieu ne keur hiburan kang ngiring anu sunata
1: kapungkur teh buka punggur mah teu sagawaya mah nya teu sagawaya bisa ninggal ayeuna digamarkeun kitu nya digamarkeun kitu nya kitu teh ayeuna Kang Sa Kang Rijal selaku pelakunya pelaku pelestari
4: penerus
1: penerus nah itu ayah kaitan apa inten pun hijau atau aku mah
4: sanes ana generasi muda
1: nama generasi muda
4: generasi muda
1: Kang Ijal tak aku mah numutkin Kang Ijal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku abah om di iya caketan mintanya
5: alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sarang kapungkur gitu kan kapungkur mah nembe ayah opat ayah mah alhamdulillah terus makin seueur gitu nu ngagaduhan deh
4: di toko bubur
5: khususnya di toko apu gitu di Campaka Mekar
1: seueur. Oh berkembang nanti di toko
5: apu Campaka Mekar
1: Campaka Mekar itu acan ke Kota Bandung itu acan anu anu tiri itu wilayah
5: di
1: barong
5: kolaborasi ya.
1: Oh kolaborasi
5: kolaborasi
1: Aina anggota na terseur pengintanya.
5: Alhamdulillah Aina.
1: Aina sebiji gitu gitu di toko kapu.
5: hampir 18 paguronnya lebih
1: dah. Oh, 18 paguron upami lebih ya, anggota setiapna 50 misalnya.
5: 50.
1: Besar nya. Generasi ngoran nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atuhnya
4: ari kitu mah. Share penerus gitu. Tengah wetan opat.
1: Generasi gitu nya.
4: Generasi anu.
1: Tari eta perkawis latihan atau tapi alat-alatnya digunakan ini naon Kang Rija?
5: Alat-alatnya hmm. tadi sahur si hmm. Bapak
1: masih kene tetap
4: masih kene tetap campur-campur
5: ngerobi
1: gitu. Tain ngerobi masih kene ngajagi katanya apa intinya. Nah tuh hayang ngangge drum atau ngangge naon
4: gitu. Dari generasi muda mah ya noh ngamuk ah ya noh rame nah ya noh benten jarang gak punggul ya noh ada atas
1: eta mah iya mah nu iya nah pangintanya nu tuturun na gitu kira jaga ayah tuh nilai keramat na bah
4: ya ayah kapungku
1: tah dugi kajiga dijaga gitu gitu ayah misalnya
4: ritualnya ayah tidak ada mana gitu samarangan dari kapungkur mah pakai dirajah terus diibakan satu setiap disusukan di diibakan dicai
1: si barong nate
4: main di solokan gitu
1: di barong si barong eta
4: mau main di solokan
1: gitu ayah tetap cara nang kau nama barong ayah nak gitu
4: nya tapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna der-dere kabungkur mah aya keur jaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha teh nya.
4: Ya kabungkur aduh. Ayeuna mah
5: benten heula kabungkur mah.
4: Nya eta geus sok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
4: gitu. Aturan bikin kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya ulah ya ciri khas.
4: Ada kapungkur mah teng borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan heula apa. Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Teh itu salah satu penghargaan urang yeun makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tak kumaha ieu ayeuna Kang Rija ku ayana mun urang malah aya kareueus teu ngembangkeun
5: alhamdulillah nya. Terus lah tinggal lagi komo iya sepuh ayak keneng gitu kan akhirnya dina makin dia makin
4: penggemar namanya kisah penonton lagi makin
1: alhamdulillah
5: alhamdulillah gitu
4: sana sepuh wai murang kali ya akhirnya
1: serangnya di ditu itu nya
4: merangkai anu arah dan anu yang umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya-aya penerusna
4: gitu. Penerusna. Alhamdulillah gitu teh punah.
1: Eta mah kana geus nilai ekonomis pangéntan ayeuna mah.
4: Alhamdulillah gitu.
1: Pemina beuneuh kitu sabaraha. Teu eta mah nya pangéntan. Teu diieukeun gitu nya.
4: Pamain oge ya mah lah ngandukur mun teh ngandukur ngalestarikeun unggul sisi rama gitu. Benten sareng ieu. Ah kadarna tuh gitu.
1: Tapi upami kan
4: misalnya sudah kayu nama tapi, rame
1: kena iya di sekarang itu ariku pelestari memberikan Kang Krisna pengen tah perkembangannya kumaha tinggal ngutin Kang Krisna ya barong dugika bisa janten warisan budaya tak benda eta nya ayatnya
3: alhamdulillah lah upami di kota Bandung yang eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararesna wargi kabah omne ka tagognya eta ngadama riset itu abi katagog 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nuku abi diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang di dalam segi permainan kemudian segi promosi yang di mana di Tagog Abu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota kita bermain dengan medsosnya dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke yang lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekeloa itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehana teh beda gitu. Tabehana beda. mudah-mudahan mulai dari sekarang sampai nanti seterusnya kita akan disamakan atau lebih ke kolaborasi gitu. Dan perkembangannya saya sebagai pelestari barong juga melihat perkembangan barong Sunda lebih, yang tadi sudah disampaikan sama pelestarinya sama Kang Rija itu lebih pesat gitu, sampai-sampai ketika hujan turun bukannya bubar yang nonton, tapi kalau ngalalajuan hujanan gitu, berarti kan itu ada salah satu bentuk apresiasi dari masyarakat terhadap barong Sunda tersebut. Nah, gitu
1: itu kalau dilihat dari keistimewaannya itu permainan ya, barong apa bang yang misalnya anak kecil jadi resep gitu Kang Ijal, nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos areueus ngabogaan gitu
4: ya. Memang dina musikna oge lah daya tarikna musikna dari tos musik. Entong barong barangkali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
1: Oh, eta nilai yeuna religina
4: peuneunnya. Ya, duka eta mah
1: kitu. Atau musik asli gitu ku pencak, ku pencak kenang pencak tapi
4: sana saya musik barong khusus
3: anak orang Pajidor gitu.
4: Jadi masih main anu genep gamelan teh gitu
1: ya. Anu sebut ketuk tilu sana gitu.
4: Sana sederhana.
1: Nama aletna.
4: Ketuk, terus kecere, goong, kenang, torompet, bedug.
1: Eta nya.
4: Bibit.
1: Tabuhana atau lagu-laguna eta? Naon wae gitu lagu-laguna.
4: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ya, sapres kenang pencak
1: gitu. Bang Bung Hidung itu aya. Gitu, biasanya sok kasarurupan ku Bang Bung Hidung.
4: Alhamdulillah. Aya wae
1: gitu. Ini lain historis. Aya wae eta gitu. Biasana teu di mamana nya.
4: Aya pamete saya. Gua kawung ae bari dina trompet eta anu yang buhun ya
1: segerna mah. Justru trompetnya mantap. Ieu na trompet.
4: Eta trompet, da gua minta aya trompet mah,
1: Pak.
4: Sepi.
1: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
1: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
4: orang
3: sekelah. Orang sekelah kapungkurna. Nyana kesenian kadi itu gitu. Jantan memang ada keterikatan, ada keterikatan. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya. Yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu. Di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
1: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang geus aya warisan budaya tabenda yang bentuknya nama barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
3: Mohon kaitan.
1: Itu akan mendukungnya, mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
3: Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
1: jadian teu kaya urang teu pasti kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
3: Mohon.
1: Ieu mah lain gamaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji, saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
4: Ya.
1: Orang Sunda mah sok pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, te patema-tema.
4: Ya.
1: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis, gitu. Gamaran kata, iya ge mun ngahiji. Harmonis, tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkar.
4: Alhamdulillah, ada
1: anunya.
4: Jadi oke di canak di sejarah kan itu teh jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah ya nama.
1: Kebengharan itunya.
4: Nami kebengharan.
3: Kosakata mungkul serta kosakata di dalam pemanggilan seninya gitu. Ya sama ceritanya gitu, sama bahkan udah 8 tahun kebelakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu. Kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu. Karena di Tagog itu kebanyakan orang, kebanyakan masyarakat itu memanggilnya barong Sunda keun atau barong Sunda we heula. Pengucapan mah yang penting mah kan arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
1: gitu.
3: Karena barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng Sunda kada maju bareng gitu.
1: Nah, filosofi eta nami bah kasih abahnya.
3: Mohon mangga.
1: Barong teh naon di nyana nah bertenak barong hampir sami jeung Bali misalnya. aya barong ya. Baju barong itu barong. Iya. Juga buta gitu barong tadi di mah ai Bali mah.
4: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
1: Heeh, teu nimpen asa eta teh disebut barong teh nya.
4: Bentukna gitu.
1: Itu tah. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
5: Abi 30.
1: Anom keneh hatunya. Masih keneh ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tah ayeuna aya kegiatan naon ayeuna? Anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu.
4: Aktifnya sebareng nabe gitu masih kene berjalan.
5: Iya, ini berjalan tiap seminggu sakali ayalah gitu.
1: Tah upami nabe gitu. Pemi hoyong terang ulin barong mah ka sekewa nya. Ari barong sunah mah di
4: Togogapu.
1: Kakang Mundangu anu bade ngiring Jabung Tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa tapi ngalangguan WhatsApp di 08 18 56 13 54. Ke kedepan urang andeg heulanya banyak. Kedepan urang telaskeun deung ke hancang garapan adina. Obrolan kacida.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru jadi sekolah? So, ngaku ke emak.
7: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah gak sabar pengen ke sekolah, mak. Asep jadi lebih semangat, fokus, dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
6: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
7: Tahu gak, mak?
6: Apa?
7: Sekarang, program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, mak. Jadi setiap pagi, sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah, pokoknya lengkap pisan, mak.
6: Oh, gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
7: Iya, mak. Biasanya kan kalau Asep nggak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, mak. Tapi sekarang, mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
6: Wah, syukur, alhamdulillah. Pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya kalau Asep makan bergizi tiap pagi, mak jadi nggak khawatir lagi sama Asep.
7: Ya udah tuh mak, Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
9: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kamu nunggu di mana wae ayeuna, masih di sarenganku acara Obrolan Komunitas Cinta Budaya, masih sareng bahwa Om Ogi Kang Ijal, Ogi Kang Krisna. Tabah ayeuna perkembanganana di Togok Apumah marurang kali dwi ka antusiasna luhur panjenengna. Eta naha aya cara kitu Kang Rijal kanggo ngawanohkeun, aya strategi atau min cara kumaha ngawanohkeun ka marurang kali sangkan generasi eta teu pegat gitu.
2: Sabeneh teu aya naon duka kumaha eta mah kaluati nyalira aja teu sugang piwaran teu kurang kali oge. Jadi tentu saya hasrat anjing nanti ajak dah rongkap
1: ya. Tak ayah iya tu ayah batasan usia upami hoyong ngiringan barong misalnya.
2: Upami ikan barong mana ayah ge, tapi anu merangkali oke ayah. Jadi tentu dekat batas
3: saya. Jadi batas lah kalau
1: batas. Kalau
2: oke lah, nggak lama barong alit,
1: jadi disesuaikan gitunya. Ayah cari main kenang kumah Kang Rijal. Di Cepeng atau kumaha?
2: Ya, ya di lebetin ka dieu.
1: Tetep di
3: ninggal-ninggal.
1: Ninggal. Gitu. Tapi dasar gerakanana eta tina naon? Jaipong, penca atau penca. Memang penca?
2: Penca. Ya gerakanana tina di golempang ya, Pak. Ketukan golempang ya.
1: Aya misalnya aya latihan khusus bisa juga sisi anu atraksi gitu.
2: Aya, atraksi domo aya.
1: Jadi aya nu khusus gitunya.
2: Ya khusus. Anu ada jalan tenua gitu dibandingkan kene. Pemain utamana ya kada ye sudah atur.
1: Progres ka payuna eta kira-kira Kang Ijal aya henteu niatan kanggo ngumpulkeun barangkali anu raresepeun kanggo teras diseriuskeun gitu diajar eta kanggo regenerasi.
2: Atau
1: seur,
2: barangkali terus wah upamina beuh teh barangkali hoyong nabeuh gitu.
1: Sanes maksudna eta dikempelkeun nya. Dilatih gitu, dilatih khusus bisa disangar
2: oh,
1: gitu.
2: Oh, ya, oh iya, sangar iya. Pendekadinya sok menarabu gitu, beri kebebasan.
3: Makanya tuh gaya acara nanaungi marulang kali teh ah sana pak
2: ngiringan,
1: ngiringan.
3: Abi ngiring sana irah latihan.
1: Terus dia aja kasihnya terus terkedah,
3: iya dia terkedah orang ngajak gitu.
2: Darongkap.
3: Anjuran darongkap.
1: Tinggal orang siap ngelatihnya. Ya tuh sumber daya na nu ngelatih na.
3: Pendayanya
1: anu ngalatihna kira-kira aya pelatihna
3: aya Kang Opti
1: anu khusus gitu ayah. Jadi aya kriteriana yeuh barong barudak ieu barong dewasa ieu barong kolot
3: bisa
1: aya
3: ngalatih
1: mah ngalatih gitu regenerasi periyogi pisan pengennya ta progres ka payuna bah nah eta teh upami alat atawa nepi naon anu tos katengkusan kapungkur pemi dirobah eta aya pantangan atau teu aya
2: sabaraha mah aya karena upami bade buhun mah tapi pan upami ngudag jaman ayeuna barudak modern jadi ngiring jaman barudak mah tempat didangdutkeun teu meuli itu keun
1: aya lagu anu khusus minah khusus lagu aslina gitu
2: nya ada apa Bang Sabuah Kawung gitu Kembang Gadung
1: dinu tabeuhanna.
2: Tidak ada benak golempang ya, pokoknya itu aya rangkung lah, anu genep ya, tapi para buatan anu genep, sakitu-kitu. Bentar sarang budak akhirnya, waduh, sarang gamelan, tapi apa gamelan wayang diamu
1: ayo,
2: nyiringan abu.
1: Gitunya.
3: Jaipong ke.
2: Jadi musik nanti jantan kumahan, jaipong lain, bingung lah.
1: Bingung, hari ini mahasa. Tugas Kang Ija ya, nu ngategorikan gitu musik. Iya khusus musik barong gitu.
2: Nah, gitu.
1: Musik barong iya tong maksudna teu aya nu teu kacampuran naon
2: gitu.
1: Nah, gitu,
2: gitu Abah maksudna gitu.
1: Aya nu kieu ieu mah aya nu
2: ditambahan
1: pakemna gitu, pakemna nya.
2: Pakemna mah golempangan
1: geus golempang.
2: Arah buat ulah ditanya apa mi eta pakemna mah ieu. Apa mi dangkung teh sanes pakem.
1: Golempangna pangpang doding pang papan. Sini sanes.
2: Raos jadi iwing na teh iwing kenor silat kenor sanes pakuket tu para dugu gitu. Santai
1: ibunya, ibu
2: bang mas santai
1: gitu. Nyantananya, can kagamar gitu, margi can nonton itu.
3: Coba di YouTube ya.
1: Oh gitu. Kayak orang tinggalnya barong sunanya. Takkah kamu nangu mangga boh pilih bade mayaran di 7271043 atau napi di len WhatsApp di 082 1855634. Tanya nama bah panginten progres kapayu nabah bade di dah dikumahakeun deui ayeuna barong Sunda anu ku abah dikokolakeun kapayu nang geduhan program misalnya ah rek masuk sakola. Misalnya rek diwanohkeun ka barudak sakola, rek ka sakolaan gitu nyen road show misalnya.
2: Terus ngawitan ayeuna oge. Ayeuna di budak sakola ge malian aya terus ngawitan itu mah barudak sakola.
1: Can teh maksudnya kieu lebet ka sakola gitu ah. Hah? Lebet ka sakola khusus pertunjukan gitu. Oh,
2: pertunjukan oh, sekali-kali atau oge masuk
1: sok. Ka sakola.
2: Masuk ke barulah kan yang dihibur di sekolah gitu aja gitu. Kan mahasiswa-mahasiswa ge seseueur anu ngayeuh
1: di nalungtiknya.
2: Nya nalungtik teh seueur di universitas ieu mah budaya.
1: Heeh. Dinten upami Kang Rijal maksudna teh kieu upami nguruhan grup eta teh urang ngawanohkeun ka SD mana gitu. Tapi tanpa teu dipanggil urang teh ngawanohkeun we yeuh aya barong ieu misalna kerja sama sareng guruna.
3: Tacan
1: sih,
3: bagi kadinya.
1: Ayo Kang Krisna, aku makan.
4: Kalau untuk di Bandung, di Ulin Barong, udah beberapa tahun kebelakang, sudah melakukan hal tersebut, apalagi di kurikulum Merdeka, di ada kegiatan P5, di dalamnya itu ada kearifan lokal yang harus mengangkat budaya kita sendiri. Berarti udah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Itu masuk ke kurikulum, kemudian masuk ke dalam ekstrakurikuler, dan sekarang kita lagi, sebentar lagi udah 75%, itu kita sedang membuat sebuah buku tentang Ulin Barong. Gitu. Ya ini, hal-hal tersebut itu menjadi gambaran nanti untuk Barong Sunda. Nah nanti alurnya nanti seperti ini, nanti mengenalkan ke beberapa sekolah, karena pelestarian yang efektif itu kita datangnya ke sekolah. Itu yang lebih efektif langsung untuk mengenalkan barongnya tersebut gitu. Lebih ke promosi gitu. Selain kita bermain di media sosial, ya efektif juga kita mengenalkan di beberapa sekolah-sekolah gitu. Apalagi dikaitkan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi di lagi di apa diangkat kurikulum P5 kegiatan kearifan lokalnya seperti itu.
1: Mungkin itu mungkin satu strategi. Ya, strategi kanggo ngawanohkeun yen ieu barong Sunda. Kabudak SD misalnya, SD. Itu ai Kang Krisna mah tos gaduh tugasna memang tos warisan budaya tebenapa kudu dipertahankeun teh. Maka kan kudu dikembangkeun nya.
4: Lebih dikembangkan
1: dengan cara
4: mengenakan,
1: supaya teleungit, lamun leungit geus di blacklist.
4: Ya makanya kita kolaborasi dengan kolaborasi dengan Kang Nijar, Bang Om, dengan seniman-seniman yang ada di Tagogapu dan Cempaka Mekar, yuk kita berbarengan karena barong teh bareng itu orang Sunda kedah bareng, orang Sunda tehnya majuna kedah bareng oge gitu. Yuk kita berbarengan untuk memajukan kesenian Sunda. Untuk tahun sekarang enggak apa-apa istilahnya beda nama, tapi nanti kedepannya namanya harus sama, ceritanya sama, kan saya juga tidak bisa memaksakan seperti itu. Yang terpenting mah keseniannya sama gitu.
1: Sama,
4: sama keseniannya barong ya di Jawa Barat di gitu, Jawa seperti Barat. Itu.
1: Bahkan mungkin kalau perkembangannya lebih dari Ulin Barong, Barong Sunda, ini akan seimbang nanti.
4: Iya.
1: Dua nana masuk WPTB-nya.
4: Iya.
1: Bisa.
4: Mudah-mudahan bisa
1: tapi terwujud. Tapi beda sama tapi serupa tapi tak sama ya, nah, bentuknya, bentuk pengemasannya, pengemasan itu akan jadi hasanah budaya, benghar Jawa Baratnya gini.
4: Biar ya kayak raya lah, kayak akan budayanya.
1: Oh, khususnya Bandung, Kabupaten Bandung, seur gitu dinap segi barong.
4: Ya. Oh iya, barong ini pernah ditulis di Korea gitu, di sama Korea sama mahasiswa Korea itu. Yang inisiasi oleh Bumila itu bidang promosi di Stupa kayaknya udah mengenalkan ke luar negeri juga si barongnya. Mahasiswa luar negeri pernah ditulis dengan di artikel atau jurnalnya jadi sudah dikenalkan ke dunia kayak gitu.
1: Karena memang kelihat barongnya kan uniknya ciga lauk lain.
4: Iya.
1: Ya, ciga lauk lain ciga
4: terinspirasi
1: naga. Tain lagi, gitu. Ya itu ciri khas gitu, ciri khas.
4: Punya ciri khas.
1: Nah, ini Pamungkas pengen tambah harapan ka payu nambah kumaha bah?
2: Kanggo.
1: Kanggo ka payu na barong ieu. Nah dikembangkeun aku maha tanapi bade ngadamel naon gitu ngembangkeun barong.
2: Mm. Ya dilestarikan mah kandung ngadidik ke ini kan baru dak dilestarikan ke puna dari orang upami hayong tetap lestari mah tetap ulah di robi-robi gitu gitu hayong ulah di robi ulah ditambah itu hayong asli gitu,
1: asli
2: gitu. Ya kan mah kacana ku hanesane khusus buhun gitu
1: ya khusus dikuatan katanya
2: dikuatan dak eta kitu mah ya kan upami ngarubah mah abdi khawatir ke sebuah kabung-kabung
1: Lajeng Kang Mijar kemana? Harapana terhadap Barong Sunda?
3: Harapananya biasa lebih maju deui. Kompak merenya ku ayana ayana seueur. Komunitasna tiasa iyalah guyub lah. Sadayana kitu ngahiji. Urang sesarengan ngamajukeun gitu. Budaya urangnya khususnya nya Barong Sunda panginten. Tiasa leuwih maju ku babarengan sadayana gitu.
1: Pamungkas Kang Krisna kanggo nyimpulkeun sa dayana kumaha?
4: Ya khususnya
1: harapana mohon buah biaya anu badhe dugikeun.
4: Khususnya untuk kesenian Barong Sunda yang ada di Takuk Apu, kemudian di Campaka Mekar, tambah lestari, kemudian tambah berkembang dan menjadi istilahnya menjadi budaya masyarakat di tempatnya gitu. Dan mudah-mudahan bisa menjadi berbarengan dengan Ulin Barong gitu, bisa menjadi warisan budaya nasional gitu.
1: Nah itu mungkin ya gitu bah harapana Ulin Barong atau Barong Sunda teh mungkin nanti kapungur mudah-mudahan jadi ngalegenda gitu. Jadi masyarakat teh uninga sakabe komo sakuliah dunia
2: mereka gitu. Mereka yang aku generasi muda mah geuning rangkung di
1: sanjeun eta pun
2: ngagengnya benten sang siapa hari siapa mah pakem bari
1: mereka kayana pan di sanjeun tapi teu ngaleungitkeun nya nu aslina kitu nya tang nu leungit kitu geuningan obrolan teh Kang Krisna Kang Nijar ngapa da kumargi waktos mah upami obrolan mah dipanjangkeun panjang diponokeun ponok nah terus dugi bilih nu sampaikeun deui bah Kang Nijar milih panasaran Kang Krisna cekap alhamdulillahnya obrolan orang teh hampir 40 menit di obrolan kacida mudah-mudahan naon anu obrolkeun tiasa kapetik hasil kalabulahna oke Barong Sunda oke Ulin Barong teh tiasa sabengkeutan amin sabengkeutan kanggo nanjeurkeun kabudayaan sanes seni sareng budaya mah kasinian kabudayaan jasana sanes lumayan poko dianggo hiburan nami-nami penghasilannya Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Kang Nijar, hatur nuhun Kang Krisna. Mudah-mudahan urang biasa ditepangendi dina waktu sareng kesempatan anu sami. Kaundang di mana we ayeuna sakitu obrolan kacida dina siang ieu, ya, mudah-mudahan urang tiasa ditepangendi dina waktu sareng kesempatan salajengna. Sim kuring undur pamit samentawis, cak bermios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obrolan kacida, komunitas cinta budaya. Menggali hasanah karya budaya.
5: Neng, gelis, tos tuang teu acan bager.
6: Hah? Maksudnya apa, Bu?
5: Aduh, aduh, anak ibu. Anaking, itu teh artinya teh sudah makan apa belum?
6: Oh, dikirain nama makanan baru.
5: Ya ampun, masa cenah anak orang Sunda mending gak ngerti kalau ditanya tos tuang teu acan.
6: Ya soalnya kan ibu juga kalau di rumah seringnya pakai bahasa Indonesia.
5: Eh, nya oke nya. Berarti ibunya juga ikut salah ya.
6: Kalau gitu gimana mulai dari sekarang kita belajar sama-sama Bu. Tapi pelan-pelan dulu ya Bu ya. Jangan langsung dikasih soal ujian.
5: Siap, siap gelis. Pokoknya mah mulai dari yang gampang-gampang dulu saja. Misalnya Neng, punten, hatur nuhun, mangga sama wirjeng enjing. Itu aja dulu.
6: Nah, kalau itu aku tahu. Berarti aku masih ada harapan dong jadi anak Sunda sejati.
5: Tentu saja tuh Gelis. Kan bahasa daerah itu warisan dari leluhur. Kalau kita tidak memakainya, lama-lama bisa hilang.
6: Oh gitu ya Bu. Pokoknya mulai dari hari ini aku janji setiap hari di rumah bakalan belajar dan pakai bahasa Sunda terus.
5: Nah begitu dong. Baru itu anak ibu orang Sunda sejati. Belajar bahasa daerah itu bukan bikin malu, tapi justru bikin bangga. Bangga berbahasa daerah, lestarikan budayanya, wariskan cintanya.
7: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo.
1: Halo, aduh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, nuju lagu ya teh.
1: Iya tuh sekarang Mang Uen.
0: Iya tuh, kan tenan. Kan tenan.
1: Aduh, alhamdulillah.
0: Kumaha abah?
1: Dina dinten Sabtu anjing-anjing ayeuna.
0: Mohon kumaha?
1: Dihibur ku Mang Uen.
0: Kan tenan.
1: Abah bari ngaleut kopi.
0: Ah, ngabibita wae, bah.
1: Sekarang ngobui celmu.
0: Alah, rawas pisan.
1: Mengingat gicak tuang lep.
0: Gicak gitu, alah.
1: Bari ngupingkeun eta soopat ngadugikeun acara lagu Sunda kliningan.
0: Ya.
1: Aduh. Dasar atuh. Punya mata wis pancol, diri pajakeun teu manco.
0: Kan tenan atunya.
1: Abah mah manco ti subuh duwi ka tabo 12 menit.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ayeuna aya main ba TV di stay radio di hotel. TV di laudan radio di tarikan gitu nya.
0: Kan tenan.
1: Ah, kitu aya mata wis manco.
0: Mohon.
1: Biasa wae abah ngaduakeun ka Mang Web sing sehat walafiat.
0: Amin, sami doa ka abah.
1: Dipanjangkeun yuswana, diseurkeun rezekina.
0: Amin.
1: Kula warga saroreh salehahnya.
0: Nuhun atuh kan tenan.
1: Abah ge kedah diduakeun ka Mang Web nya.
0: Kantos ta wae atuh.
1: Kumargi ari umat Islam mah senjatana teh doa.
0: Doa.
1: Urang sri duakeun wae.
0: Eta.
1: Sanes. Ayah abah teh bari ngarawaskeun ka Mang Web ta ieu teh malam rebo teh kuning ano.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah atuh usaha wae nya.
0: Usaha wae nya.
1: Ari hiburan mah usaha wae.
0: Tah eta nya teh ka info.
1: Hiburan mah usaha wae.
0: Usaha. Oke kan kari engke wae hiji-hiji waktu atuh sasarengan deui kitu.
1: Tah kitu. Utamina mah gogonyakan
0: mah nya. Tak gugunjakan.
1: Urang teh ngahibur kaum dangu anu tebih anu caket nanya.
0: Leres.
1: Geuning rareseupeun kana sini kan teh mangga.
0: Eh, kan tenan we
1: atuh. Ah, ieu mah tah wis mancoe nya.
0: Sae.
1: Tong hayu doa kenapa ku awet pisan ti di kacikelep.
0: Ari kitu.
1: Kacipahat muawana.
0: Uluh.
1: Pamugi ka Mang Web.
0: Kumaha?
1: Sing sehat panjang yuswana.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ah, kita kebanyak matanya.
0: Mohon, bah.
1: Mohon kita atur nun pisan Mang Web.
0: Sami, sami.
1: Laguna mangiringan we nya.
0: Mohon, saya.
1: Di kantun Mang Web.
0: Mangga, bah.
1: Kita abah teh gaduh-gaduh kopi Bali hoyo.
0: Aduh. Kumaha atunya?
1: Gaduh kopi Bali ye.
0: Saya atuh.
1: Jadi tinya mun atuh
0: nonton. Mohon mangga mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun bah. Aduh, raos pisan ciga namanya. Kopi Bali. Moal teh seungitnya. Nuhun bah, ngiring raos atunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.

Kamu langgu di mana wae ayana? Aduh, kumargi waktu sana tanya kapan. Orang cekapkan di katabu 11 wae-nya runtuyan lagu-lagu kliningan dina siang ye. Ketepang deh dina dinten wengi, mundi wengi mah dinten Kemis. Kliningan teh upami siang mah dinten Sabtu. Hatur nuhun. Kita terasin karena teras UMKM siaran di Propas Suara Budaya Bandung.

0: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, juga selamat pagi menjelang siang nih buat narasumber kita. Ini ada Kak Veronica dan juga Kak Widi. Kalau nggak salah dengan Kak Veronica sudah kali kedua nih ya, ketemu ya. Ini berarti punya banyak usaha yang banyak nih.
1: Ada beberapa.
0: Kalau dulu ini bisnisnya di desain ya. Betul ya?
1: Konsultan.
0: Arsitek landscape. Arsitek ya? Landscape, betul. Dan sekarang

0: ini kuliner, dia punya siapa nih? Dua-duanya juga punya keduanya.
1: Bareng, kan ceritanya power couple.
0: Power couple. Jadi sudah bareng tentu ini sepasang. Waduh, sepasang. Ya. Jadi bisnis barengan gitu ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Kakak, ini memang sudah, artinya memang sudah berjalan lama bisnis ini, atau duluan yang mana dulu? Yang landscape itu, konsultan landscape itu, atau ini duluan?
1: Jadi sebenarnya sebelumnya kita udah punya usaha masing-masing.
0: Usaha masing-masing. Gitu. Ini usaha siapa berarti?
1: Ini barengan kalau yang kuliner.
0: Oh,
1: gitu.
0: Kuliner jadi, barengan.
1: Kalau suami nih, Awidi, memang senengnya kan EO gitu ya. Jadi memang kita punya, beliau punya
0: baik,
1: usaha
0: baik,
1: EO
0: baik,
1: juga.
0: Baik. Industri kreatif lah gitu lah ya, ayah. Lebih-lebih ke event organizer. Biasanya memang juga... mungkin apa namanya, bidangnya hampir sama gitu ya, maksudnya dengan kuliner ini.
1: Jadi kita menggabungkan itu sebenarnya.
0: Oh, menggabungkan itu. Jadi kalau, di dalamnya ada.
1: Kalau kita di, kalau saya di arsitektur, kalau suami di EO, kita bikin apa ya, something creative gitu. Kayak mending bikin kedai aja deh.
0: Waduh.
1: Gitu. Jadi dua-duanya bisa masuk.
0: Jadi perasaan kayak yang isengnya bikin usaha.
1: Aduh, apa ya?
0: Kayaknya langsung spontan. Kak Widi, ini suaranya belum kedengeran nih Kak Widi nih. Kabarnya baik ya Kak Widi ya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, senang sekali. Jadi tahun berapa kurang lebih nih mulai Kak Widi?
2: Kalau usaha kedai sih udah dari tahun 2022 berarti.
0: 2022, ya. Jadi
2: pas
0: jalan
2: itu pandemi selesai kali ya.
0: Baru mulai begitu ya. Awalnya tadi disampaikan katanya iseng nih, kira-kira apa bisnis apa yang bisa dijalankan berdua gitu. Emang di antara kalian ada yang suka kopi atau memang penikmat kopi, artinya tahu betul tentang kopi, atau ya jalan sajalah gitu?
2: Awalnya sih bakat sih.
0: Bakat apa ya, tuh?
2: Bakat kebutuhan.
0: Ya,
2: jadi
0: sudah
2: itu awalnya
0: ya.
2: Karena emang waktu itu pandemi kan event semuanya sempat terhenti kan. Dari tahun 2020 kalau nggak salah sempat terhenti.
0: Betul.
2: Lama banget. Akhirnya 2002 bikin something yang
0: memang
2: apa?
0: Saat saat
2: berjalan lah.
0: Betul. Gitu. Pandemi saat saat yang sulit ya buat bergerak buat event organizer ya, yang sudah barang tentu ini kan hubungannya dengan masa
2: betul.
0: Gitu ya, masyarakat juga acara di luar begitu ya.
2: Gitu.
0: Nah, jadi terpikirkanlah bisnis kedai ini.
2: Terpikirkanlah bisnis itu, walaupun sebenarnya saya nggak bisa masak.
0: Iya.
2: Nggak bisa masak, nggak bisa bikin kopi.
0: Gitu. Jadi sudah, maksudnya nggak ada latar belakang ke
2: gak
0: situ ya, kayak?
2: Latar belakang, tapi akhirnya buat itu, alhamdulillah tuh di tahun itu memang awalnya nggak rame kayak gitu, tapi alhamdulillah sih sekarang udah mulai. Orang pada tahu.
0: Betul. Tapi terbilang berani ya Kak Widi ke bisnis ini, cemplung ke bisnis yang baru kan ini ya.
2: Iya.
0: Karena kan kita lihat Teh Vero ini, Kak Vero ini juga apa namanya, basicnya juga bukan ke kuliner.
1: Iya. Walaupun memang suka masak dan bikin kopi.
0: Kopinya gitu. Gimana? Bagus.
2: Tapi,
0: enak nggak?
2: Kita kan punya bakmi nih. Sekarang punya bakmi itu emang mie-nya justru bikin mie-nya kan sendiri nih.
0: Iya. Oh di kedai juga itu di situ.
2: Yang bikinnya istri.
0: Oh, jadi ini kayak resto gitu ya. Jadi memang nggak pure apa kafe gitu ya, khusus kopi gitu ya.
2: Kalau
0: khusus.
2: Bahasanya resto mungkin sedikit ekspensif.
0: apa yang berarti istilahnya?
2: Kalau kita kan memang kedai yang memang peruntukan, bukan peruntukan sih ya. Cuman lebih ke kelasnya middle aja sih.
0: Oh gitu. Kan biasanya kalau apa istilahnya, kafe dan kedai kopi itu kan maksudnya khusus jual kopi gitu ya. Tapi ini memang ada juga menu-menu lain ya.
2: Ada. Makanya kita namanya tuh ngopi ngeunah.
0: Ngopi ngeunah. Pasti ngeunah ya.
2: Insya Allah ngeunah.
0: Lalu siapa dong teman-teman, menggayat siapa teman-teman juga, maksudnya orang kenalan juga yang barista gitu, orang yang sudah
2: enggak sih, ada satu kitchen aja sih, satu kitchen sama satu apa waiters aja sih. Jadi itu aja yang apa kolaborasinya mereka.
0: Oke, okay.
2: Gitu.
0: Sulit nggak apa namanya, mengembangkan bisnis atau membuat bisnis berdua? Pastinya akan ada masalah juga ya, biasanya dari masalah mengambil keputusan. Apalagi kan hubungannya kalian sudah pasangan kan gitu.
1: Yes,
0: mungkin bisa jadi ini masalah keuangan dan lain sebagainya bercampur dengan keluarga atau gimana.
2: Lumayan.
0: Lumayan.
1: Pokoknya kalau perempuan itu kan biasanya menteri keuangan.
0: Oh berarti
2: kalau istri sih sebenarnya kalau di kedai tidak terlalu terjun sepenuhnya sih sebenarnya. Jadi memang yang terjun sepenuhnya memang saya. Jadi baik. Kalau untuk masalah perputarannya, terus masalah apapun itu yang di kedai gitu, kayak ada eventnya di situ, itu memang saya yang
0: bagian Widi gitu ya itu ya.
2: Kalau dia tahu beres.
0: Tahu beres bagian keuangan aja gitu. Bagian keuangan, mengelola keuangan atau terima uangnya saja?
1: Kayak terima uangnya aja.
2: Kayaknya dua-duanya.
0: Kayaknya dua-duanya. Tapi ikut mengatur juga ya masalah.
2: Mengatur ikut.
0: Ikut juga. Pengeluaran dan juga pemasukan gitu ya.
1: Mungkin lebih ke quality-nya kali ya. Jadi lebih ke plating, terus coffee-nya dia taste-nya gimana. Jadi lebih ke apa ya, R&D-nya gitu kali ya.
0: Jadi gitu lebih ke apa namanya, quality control-nya gitu ya Kak ya. Termasuk mungkin di ini enggak dimasukin juga fungsi Kak Anis untuk interior dan lain sebagainya gitu.
1: Oh
0: di
1: iya atur. Dong, oh, karena iya, sebetulnya studio arsitektur kita sama kedai itu jadi satu.
0: Sekarang
2: tuh
1: jadi atas bawah gitu.
0: Jadi nyambung ya.
2: Kalau di situ sih baru belum setahun. Kalau sebelumnya kan memang di apa?
0: Beda tempat. Beda tempat.
2: Dekat sini.
0: Iya. Sekarang disatukan.
2: Disatukan. Jadi di lantai duanya tuh di kantor. Lantai satunya tuh kedai.
0: Berasa lebih manfaat nggak disatukan atau harus terpisah kira-kira nih?
2: Lebih kepantau.
0: Lebih kepantau. Yeah. Manfaatnya lebih berasa ke Vero ya gitu ya, dibandingkan Widi. Widi merasa terawasi nggak?
2: Enggak sih.
0: Merasa diawasi biasa aja ya. Aja jadi kalem-kalem aja biarin lah ya.
2: Kalem-kalem aja.
0: Oke. Jadi komunikasi secara keluarga juga masih tetap jalan nih Kak ya, karena memang dalam satu atap ini begitu ya. Oke. Nah perjalanannya kurang lebih bisa diceritakan sekilas mungkin. Bagaimana nih Kak, dari mulai awal apakah melejit langsung?
2: Oh enggak.
0: Atau juga ya istilahnya merangkak atau bagaimana saat ini sampai dengan saat ini gitu?
2: Jadi awalnya tuh tahun 2002 tuh kita bikin kafe dulu konsepnya.
0: Okay.
2: Cuman ternyata tidak berhasil gitu. Akhirnya kita bikin konsep baru. Ya istilahnya dibikin kayak kedai, tapi di mana yang sampai ke masyarakat yang bawah ataupun anak sekolahan tuh masih bisa masuk,
0: masih bisa masuk ke situ,
2: masih bisa nongkrong. Akhirnya kita bikin konsep lah gitu, makanan dan minumannya sebenarnya dari kita juga sih sebenarnya. Jadi yang memang kerja di kita tuh memang yang meneruskan aja gitu. Kita ajarin dua-duanya gitu, sama dua-duanya. Kalau ini kan lebih ke dapur ya.
0: Betul.
2: Kalau saya kan lebih di depan lah gitu, kayak kayak yang ngadain program eventnya atau apanya gitu di kedai saya.
0: Memang ada apa saja nih fasilitasnya?
2: Fasilitasnya juga sekarang harus mendukungnya. Tuh, alhamdulillah kalau dulu tuh nggak ada live musik, sekarang ada live musik.
0: Terus
2: kedua bisa ya, kalau misalkan mau nongkrong di sana bisa karaokean juga.
0: Baik. Kak Widi udah lepas event organizer-nya?
2: Masih.
0: Masih berjalan.
2: Malah mau berjalan insya Allah kalau jadi.
0: Sudah ada ini lagi ya, ada proyek lagi sih, gitu ya.
2: Ada insya Allah ada.
0: Ini pribadi Kak Widi sendiri event organizer-nya juga?
2: Kalau pribadi iya sekarang. Kalau dulu masih ngikut.
0: Baik.
2: Ke orang gitu. Event-event musik sih, lebih ke musik. Kalau dulu, kalau balik lagi ke kedai, nah dari situ kita bikin konsep, alhamdulillah tuh berhasil.
0: Seperti apa tuh?
2: Awalnya tuh nggak pernah ada yang masuk ke kafe itu. Akhirnya ada yang masuk satu orang. Malah lebih efektif pas yang mulut ke mulut itu. Jadi asalnya dia cuma seorang datang, dua orang datang, akhirnya bawa temennya, dari temennya bawa temennya lagi, bawa temennya lagi. Alhamdulillah sampai sekarang tuh begitu. Nah sekarang malah yang banyak nongkrong di kita tuh banyaknya anak sekolahan, kayak anak kuliahan juga, kayak anak
0: mungkin dari harga yang pas buat mereka atau rasanya gitu.
2: Kita buat sedemikian rasanya enak tapi murah gitu.
0: Murah di kantong gitu ya.
2: Jadi menunya tuh dari makanan pun kita nggak ada yang di atas 25. Gitu. jadi di bawah 25 semua.
0: Kalau kopi kan cenderung harganya cukup lumayan ya, dari bahan bakunya juga mungkin sulit kan, fluktuatif di harga juga kadang-kadang ya.
2: Iya sih, cuman kita kan memang serba manual.
0: Serba manual.
2: Masih serba manual, nggak pakai kok mesin kopi gitu, nggak.
0: Oh,
2: kita
0: baik.
2: Serba manual, jadi ya kalau untuk harga kopinya pun nggak ada yang 20 sih, di bawah 25 malah.
0: Di bawah 25 ya.
2: Ada yang masih 15.
0: Berbagai varian 10. Pasti harganya segitu.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Makanya saya namain ngopi ngeunah itu. Kan kalau bahasa Indonesia ngopi itu kan
0: enak ya gitu.
2: Ngopi itu kan bukan minum kopi.
0: Oh,
2: tapi
0: iya.
2: Kayak makan tuh ngopi juga, nyemil
0: iya,
2: kopi
0: betul.
2: Juga.
0: Iya, iya, iya.
2: Makanya kita segmentannya bukan kopi gitu, jadi baik. Kopi gitu.
0: Oh, baik, dari situ makanya ini bisa ya masukin menu-menu lain selain
2: betul.
0: Kopi ya. Karena memang konsep awalnya arti kata ngopi itu beragam sih memang ya.
2: Betul.
0: Ya, kadang ayo ngopi padahal makan.
2: Iya, makanya makan gorengan gitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Ayo ngopi dulu gitu.
0: Oke, ini ke Kak Vero nih, Kak Vero, dibuat seperti apa nih di kedainya?
1: Jadi sebenarnya kalau tagline yang ngopi ngeunah itu adalah kedai jadul rasa mantul.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kedainya sih kita buat jadul ya, feels like home lah pokoknya gitu. Jadi orang yang masuk
0: cozy lah ya, nyaman gitu ya.
1: Kalau kita di kafe kan biasanya kita full of manner gitu ya, duduk tuh harus cantik, ngopi juga cantik gitu kan.
0: Canggung lah ya jadinya.
1: Canggung. Kalau di sini udah kayak rumah aja.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh baik, baik, baik. Gitu. Jadi dibikin luasnya gimana sih? Tempatnya seperti apa?
2: Kalau sekarang gimana ya?
1: Kita tuh ada
0: kayak
1: satu lantai dan basement. Sebenarnya kalau basement sebenarnya under maintenance sih. Kita mau bikin kayak tempat yang lebih private gitu ya. Nah, luasnya sih kurang lebih berapa ya?
2: Pokoknya kalau
1: hampir 100
2: kali. Jadi orang sih masih bisa masuk.
0: Baik, baik, baik.
1: Gitu.
0: Tapi tetap nyaman ya dengan
1: jadi ya itulah yang aku bilang kedai jalur rasa mantul itu ya, jadi lebih ke kayak feels like home-nya itulah.
0: Baik,
1: makanya mungkin banyak anak sekolahan yang datang tuh kayak ya malas di sekolah, pulang sekolah malas ke rumah dulu ya udah gue ke rumah orang nih gitu.
2: Apalagi sekarang banyak banget nih kampus yang udah nggak boleh nongkrong malam. Sekarang banyak tuh
0: ada pembatasan itu ya kak ya.
2: Iya, salah satu kampus ada kayak bisa saya sebutin. Jadi mereka jadinya nongkrong itu di kita.
0: Nah ini berhubung pelajar kan ya sudah bareng tentu kan mungkin di jam-jam sekolah apakah ada
1: after hour sih sebenarnya biasanya.
0: Oke, jadi selepas mereka pulang gitu ya.
2: Yes.
0: Mungkin kerkom ya sekarang mah ya istilahnya kerja kelompok betul. Bisa di sana gitu ya. Oke, oke. Nah, kalau menu kopinya sendiri ada yang istimewa enggak dari kopi Ngena sendiri ada?
2: Kalau kopinya sih sebenarnya gimana ya?
1: Kita tuh sebenarnya ada kopi hideung. Jadi kita lebih ke yang jadul-jadul itu
0: baik.
1: Kopi hideung. Terus kalau flavor kopi juga kita ada kayak hazelnut, butterscotch, vanilla kayak gitu-gitu memang tetap ada karena memang pasarnya tuh yang itu ya gitu. Cuma tetap sih kayak kopi yang manual gitu kita provide juga.
0: Baik. Jadi ada khusus buat pencinta kopi beneran gitu ya.
1: Ada
0: hanya sekedar icip-icip pengen ngopi doang gitu ya. Sekaligus juga mungkin dengan menu makanannya yang disediakan. Oke. Nah, tadi ada live music yang isinya biasanya siapa aja nih, Kak? Talent-talent Kakak biasanya jadi
2: penerbangan. Teman-teman aja sih.
0: Oh, teman-teman aja.
2: Teman-teman aja di situ apa namanya? Sambil ngejam gitu aja sih.
0: Terus
2: tapi kebanyakannya sih bukan live musik malah. Jadi sekarang tuh banyaknya yang karaokean gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi gak live musik. Jadinya gak live musik malah jarang banget malah.
0: Betul. Jadi tidak berupa tampilan khusus satu grup musik gitu ya kak ya.
2: Enggak.
0: Jadi siapapun itu boleh gitu.
2: Boleh.
0: Okay.
2: Jadi kita memang sengaja kasih fasilitas itu tuh biar merekanya nyaman. Terus kita juga kan memang menyediakan juga board game juga gitu. Jadi banyak games, ada Uno, ada catur, ada sampai ke karambol pun ada.
0: Wah, asik bermalam-malam berarti kalau gitu ya.
2: Ya, jadi memang saya sengaja begitu karena kangen masa dulu. Kalau dulu kan kita nongkrong banyaknya kalau sekarang tuh nongkrong banyaknya pasti main handphone.
0: Iya.
2: Nah, kenapa saya adain itu tuh biar mereka tuh komunikasinya tuh jangan lewat handphone, lu komunikasi lewat games gitu.
0: Oh, gitu.
2: Alhamdulillah sih berhasil ya gitu. Jadi berhasil. Gamesnya terabaik. Iya, maksudnya handphone-nya
0: jawainnya
2: sambil ini gitu, sambil
0: main Uno gitu. Gitu. Lebih berasa lah kayak.
2: Lebih berasa komunikasinya. Ngapain gitu kan nongkrong nih masing-masing tapi pegang tapi
0: tetep,
2: handphone
0: tetep
2: gitu.
0: Pegang handphone sendiri-sendiri ya kayaknya.
2: Kayaknya enggak seru gitu. Bukan zaman dulu, bukan gimana ya, pengen bawa itu gitu ke sekarang.
0: Baik. Dan itu berhasil, Kak?
2: Alhamdulillah berhasil.
0: Oh, luar biasa. Pas
2: sempat kemarin sempat ngadain turnamen karambol sempat. Alhamdulillah berhasil juga.
0: Yang ngikutin gitu. Siapa? Yang di sana, yang sering-sering di sana.
2: Anak SMA tuh penasaran gitu karena kan games-nya jadul tuh. Kalau biliarnya Sunda kali ya.
0: Oh iya, betul ya.
2: Cuma pakai tangan kan gitu.
0: Pakai tepung terigu gitu ya.
2: Tepung terigu.
0: Tepung aci apa ya?
2: Apa ya? Ada sih sekarang khusus tepungnya.
0: Iya, iya.
2: Kalau dulu kan emang
0: betul pakai itu ya.
2: Kalau zaman dulu kan pakai bedak malah. Bukan pakai tepung.
0: Betul. Nah, kemudian juga ada yang lain tadi ada apa live musik gitu ya, terus kemudian ada karaoke. Yeah. Nah, itu dibuka setiap hari selalu ada gitu live musik.
2: Setiap hari selalu ada.
0: Selalu ada. Dari jam berapa sampai jam berapa sih, Kak?
2: Kalau sekarang sih bukanya dari jam 12 dulu sih, jam 12 sampai jam 11 malam.
0: Oke. Kalau kondisi tempatnya di mana itu? Di daerah perumahan kah atau di mana,
2: di pinggir jalan? Jalan.
0: Oh, pinggir jalan.
2: Oh, dekat Terminal Cahum tuh nggak jauh kalau dari sini ya.
0: Iya. Jadi mudah banget buat dicari ya, Kak ya?
2: Mudah. Area parkir juga lumayan lah. Ada juga, terus musola juga ada. Kita AC juga ada. Alhamdulillah. Baru kebeli.
0: Alhamdulillah. Terbuka.
2: Gak apa-apa, terbuka. Masalahnya memang nggak ada live musik. Baik. Nggak ada musik sama sekali, nggak ada alat musik gitu, nggak ada buat karaoke, nggak ada.
0: Baik, pokoknya dimanjakan secara sarana prasarana gitu. Kemudian kalau lewat pelayanan mungkin dari SOP dari Kak Widi sendiri sama Kak Vero apa nih ke teman-teman barista atau mungkin ke teman-teman pramusaji gitu.
2: Gimana ya?
0: Lebih ke gimana biasanya? Harus senyum atau kayak gimana gitu biasanya?
2: Yang pasti sih harus, jadi saya kan dari dulu senang ngobrol nih. Yeah. Jadi ketika ada konsumen masuk ataupun konsumen, pokoknya konsumen yang masuk tuh pasti saya ajak ngobrol.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Saya nyontohin ke itu ke anak-anak supaya apa ya, ke konsumen-konsumen ini tuh merasa bahwa tempat ini tuh menjadi tempat kedua mereka.
0: Kedua gitu. Ya, rumah kedua lah bagi mereka.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Alhamdulillah berhasil juga. Yeah. Gitu. Jadi lepas dari sekolah tuh dia bukan pulang ke rumah dulu.
0: Bisa jadi terkadang bukan hanya karena minuman atau makanannya yang enak ya, kayak kadang-kadang pengen ngumpul aja ya, ketemu gitu sama orang yang dikenal gitu ya. Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi pengen merasa dia tuh itu tuh jadi rumah kedua gitu. Kadang-kadang ada yang pulang ke rumah balik lagi ke sana sampai malam baru pulang gitu, kayak gitu ada.
0: Ada yang rutin datang tiap hari, Kak?
2: Ada, anak SMA biasanya.
0: Anak SMA. Ya?
2: Anak kampus juga sering banget sih, cuma datangnya malam biasanya. Karena yang itu yang saya bilang ada yang jadi enggak boleh jam malam itu.
0: Maksudnya pembatasan ini juga ke kafe enggak ngaruh ya, enggak ada ya? Kalau kegiatan-kegiatan enggak ada ya?
2: Enggak sih, bebas-bebas aja. Bebas-bebas
0: aja.
2: Lingkungannya juga kita alhamdulillah support juga ke kita gitu. Yang penting itu aja sih, kalau yang jadi masalah kan kalau enggak support ya.
0: Betul. Termasuk kan saat ini tuh lagi banyak perbincangan tempat-tempat usaha agak-agak terganggu gara-gara memang ada parkir ya dan sebagainya. Mungkin petugas parkir yang sebenarnya tidak kita hire gitu ya, Kak ya. Ada sendiri datang sendiri. Kalau gimana nih? Ada kendala gitu dari arah sana?
2: Enggak sih, selama ini mah aman-aman aja.
0: Termasuk kan Cicahum daerah padat nih kan ya?
2: Ya, daerah padat dan daerah wow. Tapi alhamdulillah support sih sebenarnya. Lingkungannya support, terus yang ya maksudnya bukan pejabat apa ya.
0: Daerah setempat lah, pemerintah daerah setempat lah ya, Kak ya.
2: Disebut pemerintah juga bukan.
0: Oke.
2: Apa ya namanya?
1: Jadi mungkin karena
0: aparat lah gitu lah.
1: Aparat. Biasanya kalau orang Sunda, karena saya orang Jawa ya, yang akhirnya berpindah ke Bandung.
0: Iya.
1: Waktu saya pindah ke Bandung pertama kali itu, satu hal yang saya kenal dari orang Sunda adalah somea.
0: Somea.
1: Banget. Yeah. Jadi itu yang kita coba tularkan ke tim kitchen, tim barista, dan ke orang luar. Gitu. Jadi kayak petugas parkir atau petugas keamanan yang di sana, aparat yang di sana, ya kita perlakukan sebaik mungkin. Jadi ya kayak keluarga aja, di luar ngopi bareng gitu. Alhamdulillah sih akhirnya sekarang support banget gitu ke kita gitu.
0: Baik, oke, luar biasa nih. Dari pengalaman ini yang kita dengar dari dua narasumber kita ini menyampaikan bahwa sebenarnya usaha itu bisa dijalani bersama berdua dengan pasangan ya. Yes. Terkadang ada orang yang nggak bisa kan bikin usaha dengan pasangan gitu. Kayaknya gimana, sebal juga gitu. Kalau
2: Vero gitu sih.
0: Oh, ngerasa juga ya Kak Widi ya.
2: Gitu sih. Cuman lama-lama kebiasaan.
0: Enggak
2: sih, sebenarnya bukan kebiasaan, cuman ya hampir sama sih. Sebenarnya kan kalau ngurus usaha bareng-bareng tuh kayak ngurus rumah tangga juga sama sih sebenarnya kan, hampir enggak beda jauh lah.
0: Ya beda jauh, ngemainnya juga gitu ya masalah.
2: Kasarnya ada bapaknya, ada ibunya, ya anggaplah karyawan ini anak-anaknya gitu. Betul. Ya sama aja sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah sih awal-awal memang ada sering apa terjadi kesalahpahaman lah apalah gitu. Tapi alhamdulillah karena kita juga ngejalanin dari tahun 2022 sekarang berarti udah masuk 2025.
0: Mau hampir ke 3 tahun ya hampir.
2: Alhamdulillah sih akhirnya jadi saya tahu maksudnya dia gitu apa, walaupun nih kita serumah tapi kan kita serumah kan bukan ngomongin kerjaan ya.
0: Iya. Tapi rumah berbeda kan ya?
2: Rumah berbeda.
0: Jadi berbeda. Ini benar-benar untuk kerja aja.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Yes. Iya, Kak ya. Jadi pas udah kesini, maksud dia kesini gitu. Jadi
1: beradaptasi lah ya.
2: Beradaptasinya alhamdulillah sih. Cukup cepet, lumayan lama juga.
0: Pastinya butuh proses lah ya kan.
2: Butuh proses. Iya. Kadang-kadang kan yang susah tuh nyatuin misinya.
0: Ya itu dia. Visi, betul.
2: Visi misinya tuh susah gitu. Tapi akhirnya makin sini, saya paham nih maksud dia kemana gitu kan. Karena kan kalau bisnis udah beda lagi nih gitu.
0: Iya.
2: Padahal dia kan ada sedikit keturunan Chinese juga ya.
0: Oh iya.
2: Jadi sedikit. Wow.
0: Yang penting cuan gitu lah ya. Kalau Kak Vero ya pastinya ya.
2: Nah, pasti detail sih sebenarnya. Oh,
0: pastinya.
2: Kalau dia detail.
0: Apalagi kan punya apa namanya? Punya usaha di bidang konsultan masalah itu ya. Hitung-hitungan lah artinya.
1: Yes, betul. Mungkin kalau konsultan
0: hitungan bahan baku dan sebagainya, hitung uang apalagi kan.
1: Kalau konsultan kan kita udah ada financial report-nya sendiri.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi every single thing itu masuk ke perhitungan kita.
0: Dan yang pasti ini berbeda dengan bisnis ini, agak santai, agak kalem.
1: Karena ini kan agak beda ya gitu, agak tricky lah.
2: Awalnya dia terjun langsung gitu, terjun langsung ikut di situ gitu. Cuman lama-lama, ini kayaknya akhirnya dia mulai
0: ngelepas gitu,
2: nggak mau terjun langsung banget karena kan jadinya banyak. Banyak
1: hal yang tidak terdefinisi ya. Variabelnya terlalu banyak kalau variabel, FNG, kan?
0: betul gitu. Nah sih. Itu ya, jadi memang masing-masing usaha ini punya cara tersendiri kayak dan prosesnya juga beda-beda begitu. Kak, ada titik jenuh nggak sih kalau usaha bersama gitu barengan dengan pasangan? Merasa bukan titik, maksud gimana, kadang-kadang lah merasa bosan. Ketemu orang ini lagi di rumah, ketemu di tempat kerja, kan sekarang sudah satu atap pun ketemu, gimana nih?
1: Kita harus nafas dulu.
0: Langsung nafas.
2: Ini harus jujur apa?
0: jangan jujur deh.
1: Sebenarnya karena kita dua pribadi yang beda ya. KB ini juga lihat lah, kayaknya Widi introvert banget gitu, sementara saya agak ekstrovert ya. Jadi mungkin ya pertama kita saling beradaptasi.
2: Bukan yang balik, kamu yang introvert.
1: Terkadang ada switchnya gitu kan. Jadi terkadang ya memang kita ngajak teman-teman di kedai atau di kantor tuh buat outing bareng, buat keluar bareng, gitu. Jadi nggak, supaya nggak bosen sih, karena balik lagi kayak kata Awidi kan, bisnis itu ibarat kita kayak rumah tangga ya, gitu. Apalagi kita jalannya berdua, kita punya banyak banget anak-anak gitu, karena Lava Terra aja anaknya udah berapa, terus di kedai juga anaknya udah berapa. Jadi as a family ya kita harus bikin fun aja gitu. Jadi kalau udah ada, aduh jenuh kayak gue ngeliat nih orang lagi
0: betul.
1: Gitu. Ya udah, kita kadang main PS bareng atau main karambol bareng gitu. Jadi pokoknya light up mood kita aja sih gitu. Kalau jenuh sih udah pasti ada sih Kak, namanya manusia ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi sekaligus ini fasilitas buat Lava Terra ya, hiburan di bawah ya, setelah hitung-hitung di atas.
2: ya dibawa fun aja sih sebenarnya. Kayak karyawan juga saya nggak yang kerja nggak gitu juga sih sebenarnya,
0: nggak ngepus banget gitu lah kayaknya.
2: Lagi santai ya kita main bareng gitu. Kayak main catur juga kita kadang main, sama saya sama karyawan main main catur, main gaple kayak gitu itu sering.
0: Oke.
2: Jadi nggak yang kamu di mana, kamu saya harus di mana enggak sih. Jadi baik. Saya buat mereka itu
0: happy lah ya,
2: happy
0: kak.
2: Lah gitu. Terus nggak jangan bukan dibikin takut ya. Saya nggak suka sih sebenarnya yang bikin takut gitu.
0: Bukan tipikal Kak Widi ya.
2: Gitu. Pengennya tuh ya udah gitu. Malah ke anak-anak tuh saya bilang tuh anggaplah apa kedai ini tuh usaha kalian.
0: Oh. Jadi rasa memiliki itu ya kayaknya yang gitu. Bikin dan mereka betah kan dari awal sampai akhir karyawannya tetap yang sama atau gimana
2: sempat? Alhamdulillah sih betah ya sebenarnya. Cuman yang bertahan ya cuman dua. Ya kalau saya sih senang-senang aja karena alhamdulillah tuh dari yang keluar itu sebenarnya bukan mereka tidak nyaman dengan kondisi di kita ya, tapi mereka punya kerjaan yang memang lebih dari
0: okay.
2: di kita gitu. Tapi ya, alhamdulillah itu berarti kan apa namanya meningkat.
0: Iya. Itu hak mereka gitu ya kan. Yeah. Mereka tidak membatasi itu ya.
2: Tidak sangat tidak membatasi sih sebenarnya kalau mereka memang ada kerjaan yang lebih dan memang levelnya bisa lebih atas ya sok mangga gitu.
0: Iya.
2: Justru kan supaya di kita juga kan jadi proses pembelajaran juga di kita gitu. Bahwa usaha tuh kayak gini loh. Baik. Gitu. Jadi
0: Kak Widi dan juga Kak Vero nih yang terakhir ya karena waktunya tanpa terasa nih asik banget ngobrolnya. Nah, sudah barang tuh kalau usaha kan harus berkembang ya Kak ya. Enggak mungkin ya mau enggak mau ya. Betul. Meskipun awalnya mungkin hanya sekedar untuk mengisi waktu luang ataupun apa tapi tetap kan ada tujuan
1: bisnis
0: harus cuan lah ya gitu atau mungkin untuk berkembang nih Kak. Kira-kira kedepannya pengen seperti apa mungkin ada keinginan harapannya gitu.
2: Harapannya ya. Harapannya sih pengen punya tempat yang lebih luas aja sih.
0: Iya, iya.
2: Tempat lebih luas. Kalau sekarang kan memang tempat ya enggak disebut besar, enggak disebut kecil banget juga enggak. Jadi middle lah gitu.
0: Baik.
2: Pengennya diperbesar aja sih.
0: Karena gitu. Dengan itu insya Allah bakalan lebih maju lagi gitu kayak dengan konsep Allah, yang kakak ini ya.
2: Minimal tempat yang sekarang itu diperbaharui lebih bagus lagi.
0: Loh Bu, dengerin sana Bu ada budget. Budget buat renov lagi nih.
1: Kalau aku sih percaya law of attraction ya. Jadi ya hukum tarik menarik lah. Kalau misalnya insight-nya kita nih, internalnya kita udah happy, ownernya happy, terus yang kerja juga happy, rezeki pasti akan datang sendiri.
0: Betul.
1: Dan hopefully ya nggak cuma tempatnya yang meluas, tapi nama kita juga meluas.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ngopi ngenah Bandung gitu kayaknya lucu juga ya.
2: Pengen buka cabang sih.
0: Asik.
2: Pengen gede, cuman lebih ada cabangnya. Gitu.
0: Oke, Kak Widi dan juga Kak Vero, silakan boleh disampaikan lagi nih Kak, terus untuk kopi ngenah ini di mana alamatnya, kalau misalnya mau reservasi atau mungkin mau secara online bisa.
1: Online bisa.
0: Mungkin lewat apa begitu.
2: Oke. Okay. Dari Nda. Oke, ngopi ngenah ini sekarang berada di lokasinya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 878.
0: Betul.
2: Tepatnya dekat enggak jauh dari Terminal Cahem sih. Patokannya itu aja. Terus apa lagi ya? Kalau mau yang reservasi tinggal DM aja sih sebenarnya ada IG-nya @ngopingenah.bdg
0: ya atau bisa langsung datang lah ya
2: sambil. Bisa langsung datang aman bisa dikondisikan.
0: Dari Kak Vero terakhir mungkin
1: apa ya ya pokoknya jangan lupa datang ke Ngopi Ngenah gitu. Kapan lagi kita ngerasain rasa yang enak tapi kedainya homey banget. Ya kalau sekarang banyak kafe-kafe yang lucu-lucu yang estetik gitu. Kalau kita yang jadul aja deh feels like home lah intinya.
0: Tapi gitu. Bisa bersaing gitu kayak ya.
1: Bersaing banget
0: dengan
1: dong
0: konsep.
1: Pokoknya jangan lupa add follow dan DM deh di IG-nya ngopingenah.bdg.
0: Gitu. Baik. Aja. Vero, Kak Widi, terima kasih sekali sudah sama-sama ngobrol. Terima kasih meskipun waktunya cuma bentar ya, Kak ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak
2: apa-apa. Alhamdulillah, makasih udah rezeki. Ini rezeki, kan rezeki.
0: Ya, ini rezeki betul, bisa ketemu dengan Kak. Baik, atur nuhun. Terima kasih sekali. Semoga lancar selalu ya, Kak ya.
1: Amin.
0: Buat semua bisnisnya.
1: Amin. Amin. Ya,
0: saya enggak bisa sebutin satu-satu, takutnya masih banyak lagi bisnis yang lain.
1: Aduh. Aminin aja dulu,
0: amin
1: ya.
0: Amin, amin. Baik, demikian kaum dangu, kita akhiri saja pendengar di mana saja Anda berada, mengingat waktunya nih ya. Nanti bisa kita hadirkan kembali tentunya obrolan-obrolan menarik lainnya di setiap harinya di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di UMKM Rompat RRD Bandung. Saya Benny Herdiansa dan juga kedua narasumber kita ada Kak Veronica dan juga Kak Widi undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Kaum dangun di mana wayah na peryogi ka uninga bireh na azan zuhur kanggo wongkon Bandung sabudeur nana dina tabu 11 langkung 58 menit. Atau sabada didugi kena azan zuhur, sim kuring undur pamit, diteraskan ke ku teh Rosyati. Hatur nuhun, kana panitena. Punten dina sambil kelapatan anak cak permias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

4, Suara Budaya, Bandung. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kaum Dangu di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Dan di edisi Perempat Siang ini saya Rosyanti Mustika menemani Anda dalam menghadirkan acara-acara di Perempat. Dan sesaat lagi Kaum Dangu tepat pukul 12.30 menit kita akan bergabung dengan RRI Bogor guna menghadirkan acara siaran berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dengan host dari RRI Bogor.

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Dibanjar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor. Hadir kembali saudara di rangkaian Bogor siang ini, di mana segmen reguler yang akan mengulas obrolan budaya hadir secara berjaringan bersama RRI Bandung dan juga Cirebon. Saya Nasrul Alwi menyapa Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu saudara. Dan topik yang akan kita bahas di edisi kali ini adalah budaya digital ya, karena kita hidup di zaman yang perubahannya luar biasa cepat. Kalau dulu kita mencari informasi itu di buku, kemudian berpindah ke internet, sekarang kita bisa bertanya langsung kepada AI ya, atau Artificial Intelligence. Dan tentu bicara mengenai budaya digital yang sebenarnya tidak berhenti pada gawai yang kita gunakan, saudara pendengar, juga bukan sekedar media sosial, bukan sekedar internet, dan bukan sekedar AI. Budaya digital ini sudah masuk ke cara kita berpikir, belajar, bekerja, berkomunikasi, atau membentuk opini serta memahami dunia. Dan di situ muncul konsep budaya katilu ya, dan ini menjadi menarik materi yang tentu akan kita bahas hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang menjadi dasar obrolan kita mengenai budaya katilu sebagai sintetis antara ilmu alam, ilmu kemanusiaan, dan juga budaya digital atau AI. Dan untuk membicarakan topik tersebut, kita juga membutuhkan perspektif ya dari narasumber kami untuk hadir dan kami kenalkan, dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, tokoh Kadamas Kahmi sekaligus Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Insan Cita Indonesia, kampus digital pertama di Indonesia, Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan, SEMM. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Woni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak Woni ya. Alhamdulillah. Kali kesekian hadir juga bersama RRI Bogor ya. Dan tentu 30 menit ke depan kita akan membongkar makna budaya katilu begitu ya Pak Woni. Kita mulai dari hal yang dasar terlebih dahulu, karena bagi sebagian pendengar istilah budaya katilu mungkin masih terdengar baru. Padahal di balik istilah ini ada gagasan besar begitu tentang pertemuan ilmu, teknologi, dan juga kemanusiaan. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya katilu, dan kenapa konsep ini menjadi relevan di era artificial intelligence ini? Pak Woni silakan.
2: Ya, kita mengenal selama ini dalam pendekatan perspektif keilmuan ya, ada dualisme pemikiran, yaitu pemikiran tentang sains dan pemikiran tentang humaniora. Nah, dua pemikiran ini selama ini terjadi dikotomi, dipisahkan gitu ya, oleh jurang pemikiran masing-masing mazhabnya gitu. Nah, dengan munculnya AI, kecerdasan buatan, walaupun disebut cerdas, sebenarnya AI ini bodoh gitu ya, atau belet gitu ya. Nah, kunaon belet atau napi kunaon te bodoh gitu ke lantaran anu nyena oge manusia, yang membuatnya adalah manusia. Nah, dalam hal ini inputting ya, kalau manusianya memberikan masukan salah, AI-nya pasti salah gitu. Nah, namun dengan banyaknya orang yang berkesadaran terhadap pengetahuan gitu, AI ini terus dimasukkan hal-hal yang benar, yang baik gitu. Nah, sehingga keilmuan yang tadinya dipisahkan itu berubah menjadi satu kesatuan yang utuh. Bagaimana kita melihat misalnya satu fenomena dulu COVID gitu ya. Kalau zaman dulu mencari vaksin itu sulit ya, membuatnya sulit. Sekarang dengan pendekatan AI atau dengan adanya pendekatan digital, orang bisa berhubungan dengan cepat gitu ya, dengan rumus-rumus yang cepat. Nah, sehingga vaksin bisa ditemukan dengan cepat, dan alhamdulillah korban vaksin menjadi tidak banyak gitu. Nah, Inilah yang disebut dengan Renaissance kedua ya, atau sekarang kita sebut dengan istilahnya one science atau science tunggal 2.0 gitu ya, atau science yang tunggal yang keduanya menyatukan. Nah, ini tentu sesuai dengan konsep ilahiyah sebetulnya di kita, ataupun kalau dalam pendekatan Sunda itu adanya tritangtu, bahwa manusia itu dengan Tuhannya, dengan alamnya, dan sesama manusia itu harus saling terpadu. Nah, dengan contoh yang paling konkret ya, dengan budaya digital kita sering menggunakan WhatsApp gitu ya. Dulu barangkali tahun 90-an kalau kita ingin bertemu dengan teman gitu susah setengah mati. Sekarang kita dengan WhatsApp silaturahim menjadi sangat dekat gitu ya, seolah-olah tidak ada jarak gitu ya. Bahkan bercanda di WhatsApp pun menjadi tidak masalah. Nah, tentu konsep budaya digital ini mendekatkan yang jauh gitu ya. Namun ada hal lain yang tadi, bahwa digital ini perlu juga ada sentuhan manusianya gitu ya. Yaitu jangan sampai misalnya kita lebaran ke orang tua cukup say hello pakai WhatsApp gitu ya. Atau kirim THR hanya gambar uang gitu ya. Nah, itu tentu tidak seperti itu, tapi tetap harus ada fisik yang dilakukan karena manusia ini katanya harus ada sentuhan fisik gitu. Nah, itu yang salah satu hal barangkali kelemahan dari suatu budaya digital. Nah, makanya disebut budaya ketiga karena telah mempadukan dua konsep yang tadinya terpisah gitu. Nah, itu barangkali yang menjadi catatan penting kita terkait dengan budaya ketiga ini atau budaya digital ini.
1: Betul, gitu. Baik. Memang perkembangannya cukup dinamis ya, eranya juga berganti, cara kita bersosialisasi juga akhirnya mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri begitu. Kalau dulu mau kumpul, kalau nggak kuat-kuat telepati sih nggak kumpul-kumpul ya. Tapi untuk pemikiran kulon nih Pak Woni ya, yang digambarkan cenderung memisahkan berbagai hal. Manusia, alam, negara, agama, ekonomi dan ekologi, individu dan juga kolektif. Kalau ada cara pandang yang lebih menekankan keterhubungan dan juga keseimbangan nih, menurut Pak Woni, apakah era AI ini justru memaksa kita meninggalkan cara berpikir yang terlalu terpisah? Atau mulai melihat segala sesuatunya itu sebagai satu ekosistem yang saling terhubung sebetulnya, Pak Woni?
2: Ya, dengan sebenarnya dengan pendekatan budaya digital ini, manusia telah dikembalikan ke wujudnya manusia. Bahwa ada satu kesadaran bahwa manusia itu hanya kalau dalam istilah pendekatan wayang, hanya sebagai wayang gitu ya. Yang semuanya telah diatur oleh sistem maha besar yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu atau istilah lainnya, kita ini hanya pemain kacapi gitu ya. Pemain kacapi yang di dalam sistem keseluruhan kita hanya bagian kecil gitu yang harus dipahami. Nah, ini yang menyadari bahwa manusia itu semakin kecil gitu. Nah, dengan AI, kecerdasan buatan yang sebenarnya dibuat oleh manusia itu sendiri, memberikan kesadaran bahwa manusia itu kecil gitu ya, kecil. Jadi ya istilahnya kita tidak tahu apa-apa, tapi dengan dibantu oleh pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain gitu ya, dimiliki oleh orang lain yang diberi pengetahuan, maka kita menjadi tahu gitu. Nah, ini yang barangkali menjadi catatan yang disebut dengan budaya ketiga itu. Jadi muncul kesadaran bahwa manusia ini sebenarnya makhluk sosial yang saling ketergantungan, termasuk juga ketergantungan dengan alam gitu. Ya, jadi dikotomi timur barat gitu, atau disebut dengan kulon wetan, tidak terjadi gitu ya. Harus kita rumuskan menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa manusia itu sebagai ya khalifah fil ard ya, sebagai pemimpin di muka bumi ini harus utuh. Nah, contoh misalnya kita ya sekarang sedang kemarin rame-rame survei gitu ya. Nah, ya katakan ada seseorang tokoh yang naik surveinya gitu ya. Kita melihat karena dilihat di digital ada bentuk-bentuk yang diberikan dalam bentuk apa ya, menyentuh hati gitu ya. Okay. Sehingga membuat tadi orang terbawa bahwa hati manusia ini sebenarnya kalau dalam bahasa Rinto gitu ya, bahasanya sendu gitu ya, walaupun tampangnya sangar gitu ya. Nah itu yang bahwa membuat orang dengan sentuhan-sentuhan yang bagus, yang baik gitu ya, itu orang jadi terpilih. Nah apakah pola itu benar atau tidak? Nah, itu tentu tadi dari politik, segi politik. Ya misalnya kita lihat begitu ada oknum di apa tokoh politik yang berbicara tidak nyaman untuk masyarakat, masyarakat menjadi marah gitu kan ya. Itu adalah salah satu bentuk kita punya kesadaran kolektif dengan budaya digital ini. Itu barangkali yang mendorong ada disebut dengan budaya ketiga. Tidak bisa dilawan lagi pengetahuan-pengetahuan, artinya kejadian di daerah mana ataupun di muka bumi manapun dalam seketika kita bisa tahu. Pengetahuan yang kita tidak tahu apa-apa dalam seketika kita bisa tahu. Itulah yang menyadarkan bahwa manusia itu semakin kecil gitu.
1: Iya. Jadi apapun peristiwa dan menjadi lumrah saat memang ada reaksi dari masyarakat ya, melihat secara sudut pandang pribadi, apalagi ya, menyentuh hal-hal yang sifatnya simpatik begitu ya Pak Wodi ya. Kita juga punya warisan budaya yang sangat kaya ya, gotong royong, musyawarah, dan beberapa kali menyebut kata keseimbangan hubungan manusia juga dengan alam. Jadi banyak nilai lain yang sebenarnya sangat relevan dengan persoalan dunia digital. Nah, pertanyaannya apakah kearifan lokal dan juga pemikiran timur itu bisa menjadi kompas etika juga nih Pak Wani, supaya perkembangan AI itu tidak berjalan hanya berdasarkan efisiensi, kecepatan ataupun keuntungan atas dasar kepentingan tadi Pak Wani.
2: Ya, betul sekali. Jadi yang sekarang hidup misalnya kita mencari orang gotong royong itu tidak terjadi gitu ya sekarang. Tapi dengan digital justru pengetahuan itu banyak yang muncul karena gotong royong. Jadi misalnya ya contoh yang paling sederhana saja kita ya kalau misalnya kita sebut misalnya ayeuna mah sok jelema musyrik katanya, kunaon percaya kamep gitu ya. Lain percaya ke Allah tapi kamep gitu ya. Nah padahal map itu sebuah budaya digital ya yang diisi oleh manusia-manusia gitu kan. Jadi orang boleh mengisi berkeroyok kemana saja selama dia memasukkan, menginputkan digitalisasi koordinat, titik-titik koordinatnya dari jalan-jalan itu bisa membantu orang lain gitu ya. Siapa saja boleh mengisi gitu. Nah memang ada masalah juga. Kalau manusianya mengisinya asal, nah maka pas lebaran kemari banyak nu nyasar gitu ya.
1: Bener.
2: Karena kulantaran nu nginputna meureun bari ngimpi teh daerahna gitu ya. Atau pas nginputna naik motor atau jalan kaki gitu. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi tersesat gitu.
1: Betul.
2: Nah, di input gitu oleh beramai-ramai. Nah, yang menjadi luar biasa justru di ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini orang sekarang tadi mencari vaksin, membuat suatu model, suatu apapun bisa melalui kerjasama gitu ya, saling sharing. Kita dulu ketemu dengan seorang pakar di Amerika susah, harus mendatangkan mahal gitu kan. Nah, sekarang dengan era Zoom pakai Meet gitu ya, dengan era digital bisa ditayangkan di gambar ini, rumus ini seperti ini, oh di sana dijawab gitu ya, salah gitu ya. Anu yang misalnya di kampus saya misalnya webinar internasional yang dulu harus mengeluarkan biaya besar, cukup dengan Meet, dengan Zoom ketemu pakar-pakar dunia gitu.
1: Betul.
2: Ya itu dan sharing pengetahuan di sini juga sharing pengetahuan sehingga memunculkanlah pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru yang lebih cepat. Nah itu yang keunggulan dari budaya digital ini. Nah tadi kembali kepada kesadaran manusia bahwa ternyata di sana tuh ada orang hebat gitu loh, gitu ya. Kalau merasa sekarang kita paling hebat, ternyata di sana yang ada yang hebat gitu ya. Jadi itulah kesadaran bahwa manusia ini semakin kecil gitu di dalam sistem dunia yang apa, kita hanya sebagai satu sebagian pemain kecil dari pemain-pemain dunia ini, alam ini yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Baik.
2: Nah, itu barangkali yang membuat kesadaran kita semakin baik ya, yang disebut dengan budaya ketiga ini atau budaya katilu.
1: Budaya katilu. Baik, untuk menutup sesi ini Pak Woni, tentu sah-sah saja kita boleh meminta AI buat ringkasan ya, minta AI cari pola atau ngebantu juga dalam urusan riset. Ada wilayah tertentu yang mungkin enggak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Apa yang gak boleh didelegasikan manusia kepada AI, Pak Woni? Keputusan moral, empati mungkin, kreativitas, atau justru kemampuan untuk menentukan makna dan juga tujuan hidup misalnya?
2: Ya, tadi kembali lagi bahwa AI itu kecerdasan buatan itu bodoh gitu. Ya, jadi anu pinter mah tetap manusia.
1: Okay.
2: Nah, oleh itu harus disadari betul gitu ya, bahwa manusia itu pinter gitu. Nah, apalagi dengan kolektif ya, jadi semua orang bisa memasukkan informasi-informasi ke dalam rumus digital, dan bahwa hanya saja mungkin perlu dicermati juga tadi bahwa manusia AI itu bodoh ya. Kita manusia jangan terjebak algoritma gitu ya. Apa yang disebut dengan algoritma? Contoh misalnya, kalau misalnya buka TikTok, Kang Nazwar senang ningali naon motivasi gitu ya. Nah, 5 menit atau 3 menit lihat penuh 3 kali TikTok yang sama sejenis gitu ya. Maka nanti kalau buka TikTok itu lagi yang keluar.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Nah, itu yang oleh sistem, oleh algoritma, oh si orang ini senangnya ini gitu. Nah, disinilah perlu kesadaran manusia sebagai kekuatan yang unggul yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, harus bisa move on gitu. Jadi begitu algoritmanya itu kita rubah gitu ya. Kita segera ganti gitu ya, supaya jangan terjebak di situ terus gitu. Nah, ini yang di dalam pendekatan budaya digital ini tadi, kita semakin kecil di antara keseluruhan. Jangan terjebak algoritma. Segera move on gitu.
1: Segera move on
2: dari satu titik ke titik lain. Karena budaya digital ini sering juga disebut, tentu lawannya adalah analog ya. Kalau ada digital ada analog. Nah, kalau analog dia bergerak sepanjang garis. Jadi lihat masa lalu, ke depan, di tren, lihat tren gitu ya. Nah, kalau digital itu move on, dia bergeser dari satu titik ke titik lain, bukan tidak selalu harus mengikuti garis. Algoritma itu mengikuti garis gitu. Nah, ini yang atau sering juga disebut terobosan. Ya, terobosan. Jadi zaman kiwari geus waktuna kita harus mencari terobosan-terobosan gitu ya. Jadi ulah ngikuti tren survei, ulah ngikuti tren hasil algoritma gitu. Nah, kita harus robah sesuatu pandangan yang baru. Itu yang paling barangkali perlu kita semua memahami tentang budaya digital ini.
1: Oke.
2: Okay. Jangan dimusuhi.
1: Jangan dimusuhi.
2: Karena ini adalah pasti kita akan ketemu gitu ya. Tapi kita harus waspada bahwa AI kecerdasan buatan itu bodoh.
1: Nah, itu tuh barangkali penegasannya. Kita kadang sering mengukur kemajuan dengan kecepatan, lebih cepat, lebih efisien, lebih otomatis. Tapi emang ada ukuran lain yang sering terlupakan, apakah kita menjadi lebih manusiawi. Nah, nanti kita akan coba ulas kembali ya untuk sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya berjaringan.

dongkap ayeuna sanes kanggo ngalabuhkeun nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Mengulas kembali topik yang tengah dibahas untuk sesi kedua budaya digital bersama Pak Woni Ridwan, saudara pendengar. Tadi muncul beberapa materi terkait tentang gagasan muka lawang Resonance K2 katanya ya Pak Woni ya. Dan tentu ada bayangan tentang masa ketika ilmu, agama, akal, sains, kemudian budaya ataupun pengetahuan itu sendiri tidak lagi berjalan di kotak masing-masing, melainkan bergerak menuju pemaduan begitu. Dan menjawab hal yang tadi Pak Woni, kita kan kadang ngukur kemajuan itu sama kecepatan gitu ya. Lebih otomatis katanya, lebih digital itu lebih kekinian. Tapi ada ukuran lain yang sering terlupakan, apakah kita menjadi lebih manusiawi, apakah kemajuan teknologi dan AI ini bisa benar-benar disebut kemajuan kalau di saat yang sama manusia juga kehilangan empati, kesadaran dan juga hubungannya begitu dengan sesama. Pak Woni, silakan.
2: Ya, ini menarik ya dengan AI atau kecerdasan buatan ini. Tadi manusia harusnya dengan budaya digital ini, manusia harus kembali sebagai manusia gitu, utuh. Karena harus ada kesadaran bahwa kita ini adalah bagian pemain dalam orkestra kosmis ya, dalam lingkung dunia yang lebih besar gitu. Manusia itu bukan sutradara gitu ya, tapi adalah sebagai pemain yang disutradari oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kita selalu ingin sesuatu dalam pendekatan agama merenya, misalnya sering disebut oge ku kiai-kiai, ku ustad-ustadnya, orang tersuka gitu, tapi tang-tang tuh Allah suka gitu. Jadi bisa jadi orang suka ngeresep karena eta, tapi Allah teresep karena eta gitu. Nah itu dengan budaya digital ini itu harus menjadi hal yang utuh gitu, yang diketahui gitu. Nah ini yang dipahami bahwa tadi kecepatan ya, atau istilahnya faster, cheaper gitu ya, better gitu ya, cepat, murah. Memang itu tujuan banyak tujuan itu. Tapi misalnya benar tuh sih gitu ya, jelma malas itu salah gitu. Ya. Bayangkan misalnya ku urang lamun aya jelma teu pernah malas. Pasti stres gitu ya. Sewaktu-waktu orang kudu males gitu.
1: Iya, ada waktunya rehat ya.
2: Rehat, kalau disebut rehat, istirahat gitu ya, jalan-jalan, ngimplong heula, ngalamun heula,
1: healing.
2: Nah, eta tapi ulah jadi pamalesan nah, gitu. Nah, itu yang disebut move on. Atau misalnya disebut fitrah manusia itu pelupa, itu hilapan, cenah gitu ya, hilapan. Bayangkan ke orang, lamun manusia itu hilapan. Ya, orang baheula dicarekan ku kolot gitu ya, stres gitu. Nabi kaina ingat terus, bakal gelo orang. Gitu,
1: ya. Iya, iya. Ya,
2: jadi ada istilah, mungkin moal aya istilah motivator-motivator, nyarioskan, pohokan, lupakan gitu. Nah, padahal itulah pentingnya manusia itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelupa gitu, lupa. Tapi ulah ngapopohokeun.
1: Iya. Jadi berdamai dengan masa lalu ya, itu juga penting ya.
2: Ya, bahwa masa lalu tadi jatuh segala macam, mungkin itu adalah sesuatu yang mungkin kita bisa mengatakan ujian, ada yang mungkin juga cobaan, ada juga yang disebut ajab gitu. Kita tidak tahu, tapi sebagai manusia harus bangkit gitu. Ya, harus bangkit karena Allah meminta ya bangkit. Nah, ini yang dipahami dalam pendekatan budaya digital. Dari kalau kita misalnya shoot di AI, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya kalau setelah jatuh? Banyak keluar tuh perintah-perintahnya gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan gitu ya, kita manfaatkan. Nah, seperti contoh lain di kampus saya di UICI ya, Universitas Insan Cina Indonesia, sebagai kampus digital itu kan mahasiswanya tidak ketemu dengan dosen ya.
1: Okay.
2: Yang ketemu adalah modul-modul bahan ajar, video-video gitu. Uh-huh. Ya, paling ketemu dosen hanya sebulan sekali ataupun tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, di situ manusia harus punya kemandirian tadi ya, kemandirian dia bisa, kapan dia bisa mengerjakan, kapan dia harus. Nah, ini ternyata kalau kita survei gitu ya, orang-orang yang mampu mengelola diri itu adalah orang-orang yang sukses. Nah, budaya digital mengajarkan kita, kita harus bisa mengelola diri tadi, kapan move on, jangan di analog terus gitu ya, di berjalan di realnya itu terus karena atau misalnya kita suka ke seseorang gitu ya, sampai padahal Allah sendiri, sistem alam sendiri atau kita sebut dengan semesta itu mengatakan tidak boleh kita kultus gitu. Ya, kultus kepada seseorang. Kita harus move on. Gitu. Nah, ini yang mengajarkan kita budaya ketiga ini dengan kecerdasan buatan, bukan hanya cerdas yang dibuat oleh manusia, tapi harus bisa mendorong manusia juga menjadi lebih cerdas lagi.
1: Baik.
2: Yaitu mengatur diri sendiri dengan lebih baik. Jadi kecerdasan buatan sebagai alat budaya digital sekarang ini alat bantu buat manusia, bukan segala-galanya.
1: Bukan itu, segala-galanya.
2: Itu yang menyili barangkali menjadi penting.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Waktu terus berjalan tidak terasa 3 menit tersisa nih Pak Woni. Kita akan tutup dengan pertanyaan yang tentu menjadi fundamental nih. Karena kalau kita bicara tadi sudah tentang AI-nya, data, pendidikan, budaya, kemudian tadi mengulas sedikit tentang kampus digital ya, ada kearifan lokalnya sampai masa depan seseorang begitu. Tapi akhirnya kita kembali ke manusianya sendiri, diingatkan bahwa teknologi lahir ya karena manusia memiliki keterbatasan, membutuhkan alat lah untuk memperluas kemampuannya. Di tengah dunia yang mesinnya semakin cerdas, dalam tanda kutip ada belet-beletnya, oke deh, memang dibentuknya juga oleh kita ya. Apakah tugas manusia adalah menjadi lebih cerdas daripada mesin Pak Woni, atau justru menjadi lebih sadar tentang siapa dirinya dan untuk apa kecerdasan itu digunakan dan kemana peradaban ini akan diarahkan? Sebagai closing statement juga mungkin ya Pak Woni, disilakan.
2: Kembali kepada manusia diciptakan di muka bumi ke Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, pemimpin, tapi bukan sutradara. Itu yang menjadi catatan penting kita, tapi dia adalah harus mengharmonikan dengan lingkungannya gitu. Jadi harus punya kesadaran bahwa nada yang kita kembangkan, yang kita bangun adalah nada yang harmonis dengan sesama, dengan lingkungan, dengan alam gitu ya, dengan sesama manusia. Itu barangkali yang menjadi catatan penting kita. Kecerdasan buatan bukan segala-galanya, justru manusia yang cerdas gitu. Nah, manusia itu yang cerdas. Nah, dia bukan alat sehebat gitu ya, tapi alat bantu yang karena manusia punya kelemahan ketidaktahuan gitu. Nah, diberitahu oleh orang lain yang memberi, memasukkan ke dalam AI atau dalam bentuk budaya digital tadi gitu ya. Jadi dimanapun di dunia bisa memberikan masukan-masukan sehingga apa yang kita sebut sekarang

0: bermanfaat. Luar biasa. Sering kita dengar jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Itu barangkali tadi sebagai harmoninya. Jangan malah merusak orang lain.
1: Baik, itu baik. Jadi gunakan, pelajari, kritisi, kemudian kita arahkan untuk kebaikan, begitu ya Pak Wandi ya. Baik. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya, sami-sami. Pak Dr. Wandi Ahmad Ridwan SEMM atas obrolan yang sangat kaya makna juga di siang hari ini, dan juga untuk sahabat budaya yang hadir untuk mendengarkan siaran obrolan budaya di RRI Bogor, Bandung serta Cirebon ya. Dan mengakhiri kebersamaan kita, sekali lagi hatur nuhun kepada narasumber kami Pak Wandi. Insyaallah nanti kita akan jumpa kembali. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian akhir kebersamaan kita untuk obrolan budaya berjaringan dengan topik budaya digital. Saudara pendengar, tetap cerdas menggunakan teknologi, tetap kritis terhadap informasi, dan tetap berakar pada budaya. Sampai berjumpa kembali di obrolan budaya berjaringan berikutnya. Saya Nasrul Alwi, pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

0: hanya butuh satu percikan. Rumah yang dibangun bertahun-tahun bisa habis dalam hitungan menit. Korsleting listrik sering menjadi penyebab utama kebakaran dan banyak terjadi karena kelalaian kita sendiri. Periksa instalasi listrik secara berkala. Jangan gunakan stop kontak bertumpuk. Cabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Pastikan kabel serta peralatan dalam kondisi baik. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Waspada listrik. Selamatkan keluarga. Selamatkan rumah Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ramai sekali ya jalan hari ini. Mobil dan motor seakan tak pernah berhenti. Gimana ini?
1: Iya, kota memang selalu sibuk. Tapi di tengah keramaian ini, kita harus tetap ingat satu hal, Bu. Keselamatan.
0: Mas, kita nyebrang di sini saja yuk. Lebih dekat ini.
1: Dekat? Belum tentu aman, Bu. Lihat tuh, ada jembatan penyeberangan.
0: Tapi harus naik tangga dulu. Capek lah, Mas.
1: Capek sebentar lebih baik, Bu. Daripada risiko seumur hidup. Jembatan itu dibuat untuk melindungi kita, pejalan kaki.
0: Ya juga ya. Daripada berebut dengan kendaraan yang melaju kencang.
1: Betul. Saat kita memilih jembatan penyeberangan, kita sedang memilih untuk pulang dengan selamat.
0: Ya, kadang kita terlalu buru-buru ya. Sampai lupa kalau keselamatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan.
1: Tepat sekali. Kota yang tertib dimulai dari langkah kecil. Menyeberang di tempat yang semestinya.
2: Sahabat budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat, atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bagi orang Sunda, alam bukan sekedar tempat tinggal, melainkan dapur terbesar yang menyediakan kehidupan. Kedekatan masyarakat Sunda dengan tanah leluhur tercermin jelas di atas piring mereka. Kuliner tradisional Sunda adalah perayaan atas kesegaran dan kesederhanaan. Di balik hijaunya lalapan segar yang dipetik langsung dari kebun, pedasnya sambal goang yang membakar lidah, hingga kehangatan filosofis di balik sepiring nasi liwet, tersimpan cerita tentang harmoni hidup dengan alam. Membicarakan masakan Sunda bukan hanya soal memanjakan indera pengecap, melainkan tentang merawat warisan budaya yang bersahaja namun kaya makna.
1: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
0: Bagi orang Sunda, lalapan bukanlah sekedar sayur pendamping atau penghias piring. Lalapan adalah representasi biologis dan spiritual dari kedekatan masyarakat Sunda dengan alam sekitarnya. Ada ungkapan populer di Indonesia yang mengatakan, kalau orang Sunda dilepas di hutan tidak akan kelaparan, asal diberi sebungkus garam. Ungkapan ini mengandung kebenaran sosiologis yang mendalam tentang konsep leweng kolot atau hutan tua dan kebon sebagai sumber pangan utama. Sebagian besar lalapan disajikan secara mentah. Konsep menyajikan sayur ini tanpa banyaknya proses masak, tanpa ditumis dengan minyak melimpah atau diguyur santan kental, mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang jujur, apa adanya, dan bersahaja. Alam menyediakan apa yang terbaik, dan manusia menikmatinya dalam bentuknya yang paling murni. Pilihan lalapan Sunda sangat kaya, melampaui sekedar mentimun atau kol. Ada daun popohan, sintrong, antanan, daun kedondong muda, hingga lenca. Kebiasaan mengkonsumsi dedaunan ini menunjukkan pengetahuan botani yang diwariskan turun-temurun, di mana setiap helai daun tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga berfungsi sebagai obat alami untuk menjaga kebugaran tubuh.

0: Bicara soal oleh-oleh khas Bandung atau Jawa Barat, peyem, khususnya peyem sampe atau singkong, pasti berada di daftar teratas. Kudapan ini adalah bukti keahlian biotermal tradisional masyarakat Sunda dalam memanfaatkan teknik fermentasi. Meskipun sekilas mirip dengan tapai singkong daerah lain, peyem Sunda memiliki karakteristik yang unik. Peyem biasanya disajikan utuh, tidak dipotong kecil-kecil, dan digantung di kios-kios pinggir jalan, seperti di kawasan Cimenyan atau jalan raya menuju Ciwidey. Karena proses fermentasinya yang membuat bagian luar agak kering, namun tetap lembut di dalam, peyem cenderung lebih tahan lama dan tidak terlalu berair dibandingkan tapai biasa. Peyem juga berfungsi sebagai penghangat tubuh di daerah dingin, karena secara geografis, wilayah Pasundan banyak dikelilingi pegunungan yang berudara sejuk. Kehadiran peyem yang mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi ragi berfungsi sebagai camilan penghangat tubuh. Peyem juga kuliner yang paling adaptif. Peyem nikmat dimakan langsung, namun juga luar biasa ketika diolah kembali. Mulai dari digoreng tepung, menjadi colenak atau dicocol enak dengan saus gula merah kelapa, dibakar, hingga dijadikan campuran es sekoteng atau es doger. Di masyarakat Sunda, ada mitos yang mengatakan bahwa dalam pembuatan peyem ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, pembuat peyem harus dalam keadaan bersih. Yulia Jamilah, seorang pengusaha kuliner peyem, menjabarkan mitos yang selama ini dipercaya oleh masyarakat Sunda.
1: Pembuatan peyem itu fokusnya di air bersih, kita harus punya stok yang betul, yang benar-benar
2: bersih. Ya, ya.
1: Dan harus banyak juga. Pasti ada rasa apa ya, kalau kata orang tua tuh sari-sari lah gitu kan. Jadi mau amisin, gitu. Amis amat gitu, bikin kita
2: yum
1: gitu ya. Mm-mm. Jadi ada rasanya, ada gula, ada garam, ada apa di ininya. Cuman nggak dimasukin ke situ sih kayaknya. Mm-mm. Cuman dulu mah orang tua disiapin aja. Cuman kalau saya sih secara pribadi sekarang, karena memang udah zamannya beda juga, saya nggak pakai itunya. Nggak ada pakai cengek, nggak gitu. Yang penting bahan baku yang buat peyemnya aja yang ada. Dan kita niat benar-benar bersih aja, itu sih yang utama.
2: Jadi bahan dasarnya itu sudah barang tentu ketannya ya.
1: Betul, ketan hitam dan ragi yang paling utama.
2: Ragi.
1: Itu aja.

kata Tarpasundan memiliki karedok. Hidangan ini adalah mahakarya kuliner Sunda yang berhasil mengawinkan kesegaran sayur mentah dengan gurihnya saus kacang. Berbeda dengan gado-gado atau ketoprak yang menggunakan sayuran rebus, karedok biasanya disajikan dengan sayuran yang sepenuhnya mentah dan segar. Mulai dari kacang panjang yang dipotong kecil-kecil, ada toge, tambahan mentimun, terong hijau bulat, daun kemangi atau serawung, hingga kol. Jiwa dari karedok sendiri terletak pada bumbu kacangnya. Ulekan kacang tanah goreng, cabai rawit, gula merah, dan garam menjadi istimewa karena kehadiran kencur yang kuat dan juga ditambah terasi. Kencur memberikan aroma khas yang segar sekaligus hangat yang secara ajaib menetralkan rasa langu dari sayuran mentah. Menikmati karedok adalah petualangan tekstur. Ada sensasi renyah dari kacang panjang dan terong yang berpadu dengan kelembutan saus kacang yang kental, ditambah letupan aroma wangi dari daun kemangi. Karedok adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat nikmat tanpa proses pengolahan yang rumit.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Terkait dengan Hari Puspa dan juga Satwa Nasional, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita ini. Ada Ibu Siti Khodijah, Kabid Tata Lingkungan DLH Kota Bandung. Ada hal apa saja nih Bu yang mungkin berkaitan dengan tema ini Bu?
2: Jadi kita memang melakukan penghijauan di lahan kritis Kota Bandung. Okay. Tentu saja upaya ini dikaitkan juga dengan lokasi kami yang memang kami memiliki lokasi Taman Keanekaragaman Hayati. Dan kami ingin Taman Kehati disebut memberikan dampak-dampak yang baik terhadap lahan-lahan kritis yang ada di sekitar Taman Kehati. Yang tentu saja konsepnya akan disamakan dengan konsep penghijauan yang dilakukan di Taman Kehati Kota Bandung Pak. Ekosistem yang awalnya di situ adalah daerah hutan kembali menjadi hutan. Kalau pengembangan dimulai dari flora. Ketika flora itu dikembangkan membentuk suatu ekosistem dan habitat, fauna akan datang. Untuk yang existingnya ada musang, kemudian ada juga burung puyuh, kemudian ada masih ada ayam hutan. Harapannya ke depan juga ada hewan-hewan lahir masuk ke Taman Kehati dan nyaman hidup di Taman Kehati. Nah, kebetulan flora yang kami kembangkan adalah flora endemik. Kemarin kita mengembangkan 6 spesies utama seperti loa, kemudian bunut, ada puspa, ada kisirem, kemudian ada juga tanaman-tanaman endemik lainnya yang memang menjadi khas Kota Bandung. Kami melihat masyarakat sudah sangat peduli di dalam proses penghijauan, terutama untuk mendukung ketahanan pangan di DLH Kota Bandung. Juga ada program kampung iklim di mana salah satu upayanya dimitigasinya adalah melakukan penghijauan. Dan penghijauan ini menjadi program utama di skala tapak, jadi skala RW, sehingga harapannya ini menjadi hal yang sustain dilakukan oleh masyarakat dan terus digerakkan dalam setiap skala yang lebih kecil.
1: Barangkali DLH sendiri punya kegiatan saat ini?
2: Kegiatan utama kami di bidang tata lingkungan adalah di program kampung iklim atau komunitas iklim. Program ini melakukan evaluasi dalam skala RW, menentukan kerentanan-kerentanan terhadap lokasi RW tersebut. Dengan melakukan pengkomposan, komposnya kita bisa digunakan untuk penghijauan dan hal ini menjadi sirkular yang cukup baik apabila dilakukan dalam skala tapak. Kerentanan sampah akan selesai, kelantangan banjir selesai, perubahan iklim juga selesai, kemudian ketahanan pangan juga akan selesai. Jadi program yang kami lakukan saat ini adalah salah satunya adalah program kampung iklim, merupakan program yang diinisiasi oleh tingkat nasional, program yang cukup baik. Kami mendukung tersebut untuk meningkatkan kualitas lingkungan di skala RW tersebut.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to WKWKWK. Yay!
2: Hey, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hey, berhenti. Mau lari kemana kamu?
3: Ampun, Pak, ampun.
2: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
3: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
2: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
4: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

Pawarta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tiata, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda di sore hari ini ya, menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut. Tadi sudah dibuka dengan dua buah lagu dari suaranya Vita Alvia Kecup-Kecup dan juga dari suaranya Via Valen Sempurnakan Langkahku. Nah seperti biasa kaum dangu dalam acara Pro Dangdut, Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung Dangdut Klasik ya. Dangdut Klasik di sesi satu ini ada dua lagu yang bisa Anda dukung. Ada dari suaranya Iis Dahlia Asmara Kurindu dan juga Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi. Itu dua lagu Dangdut Klasik yang bisa Anda dukung di sesi satu Pro Dangdut sore hari ini ya. Jadi langsung aja untuk Anda para pencinta lagu Dangdut yang mau request dan juga dukung Dangdut Klasiknya ya. Boleh langsung melalui nomor telepon kami di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811200150. Sekali lagi, untuk Dangdut Klasiknya di sisi satu ini ada dua lagu, ada dari Iis Dahlia Asmara Kurindu, ada juga dari Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi. Yuk, untuk Anda para pencinta lagu dangdut yang sudah siap-siap ya, boleh Anda langsung request lagu kesukaan Anda dan dukung Dangdut Klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, alhamdulillah Neng Ros damangnya.
0: Alhamdulillah, Ba.
1: Kamari maliren penginten ieu nya ramanya.
0: Mohon.
1: Ya, Rama Neng Ros almarhum jadi tampi iman Islamna.
0: Amin.
1: Dihapunten segala kelepatan anak.
0: Mohon amin, Ba.
1: Sing janten ahli sawarganya.
0: Amin.
1: Ai matawis manco Neng Ros.
0: Mohon, Ba.
1: Tawis manco pami aya laguna.
0: Mohon.
1: Cuna Ba mah.
0: Naon, Ba?
1: Mojang piangan aya.
0: Duka tangke urang pilarinya bahnya.
1: Mohon pilarinya. Gitu. Naonnya tuh cenuh kudu raja dari rojong jalaguna teh.
0: Aya Iis Dahlia Asmara Kurindu, aya Jaja Miharja Cinta Sabun Mandi.
1: Asmara Kurindu we nya.
0: Mohon mangga siap.
1: Nepangan nama biasa kewargi Abah tuh di Sumatera Selatan, nuju Maco pangintennya Bapak Ilham. Incu Abah tah.
0: Mohon.
1: Bang Edo di Lampung, Bang Mairona nya.
0: Mohon.
1: Itu tuh neng itu tuh di Pangandaran neng Eci nya.
0: Eci, mohon.
1: Eci nya neng Eci atau di Eta Balena neng Carmila.
0: Mohon.
1: Ah sadanya itu tuh di Cidaun tuh.
0: Pak Sutaryat.
1: Di Sutaryat.
0: Mohon.
1: Ah sadanya neng Ros. Eta tabah teh lenyetin tuh kok Eta Tayat kemana nya?
0: Sahabah.
1: Neng Neis nya.
0: Oh mohon nya teh Neis. Kemana nya?
1: Sri tanya.
0: Mohon. Mbak Safitri, Mbak Sekar ya.
1: Mbak Sekar, mungkin karehatnya.
0: Nah, eta we Mbak lah mohon.
1: Itu we anu ditu biasa teh sate nu diurang di Carengka teh teu aya nya. Tapi
0: pagi sahanya eta teh mohon.
1: Mohon ya da sami kene RRI nya.
0: Mohon, mohon Mbah.
1: Mohon kitu we hatur nuhun Neng Ros.
0: Mangga Mbah.
1: Aduh, mugi Neng Ros sehat walafiatnya.
0: Amin.
1: Kekade di jalan awina sing tartib.
0: Amin.
1: Sing selamat dugi ka buminya.
0: Amin, Ba.
1: Hatur nuhun pisan Neng Ros.
0: Sami-sami, Ba.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Mangga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Sadu Soreang ya. Lagu nate cenah Abah mah hoyong Mojang Priangan ya. Dangdut klasiknya ngarojong anu Iis Dahlia. Siap diantos Bah laguna. Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng Ros ya?
0: Iya, Bang Mairona ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Bang, hari Sabtu ya. Nih gak kemana-mana.
2: Iya, Bang Mairona.
0: Udah mulai rame enggak Bang menjelang Agustusan nih 17 Agustus?
2: Nah.
0: Udah mulai rame di sana?
2: Ya udah rame lah Mbak. Jadi sangat kecil sekali untuk menunggu
0: sulit masa yang di belakang ini. Udah dipasang bendera-benderanya?
2: Oh, benderanya dari tanggal 1.
0: Oh, udah dari tanggal 1 udah dipasang ya?
2: Iya.
0: Bang, kalau itu 17 Agustus suka ada lomba-lomba enggak di sana?
2: Apa pasar malam?
0: Kayak lomba makan kerupuk, lomba apa balap karung, lomba panjat pinang, ada enggak di sana, Bang?
2: Panjat pinang.
0: Oh, panjat pinang ada. Abang masih suka ikutan, Bang?
2: Enggak. Panjat pinangnya udah rapet. Pemain-pemainnya orang-orang baru lah. Orang-orang apa sih?
0: Oh. Iya. Oke deh. Mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya dari Saskia Gotik, Bebek Ngambang.
0: Bebek Ngambang?
2: Iya, Saskia Gotik.
0: Oke, Bebek Ngambang, Saskia Gotik boleh. Dangdut klasiknya yang mana? Ada Iis Dahlia, Asmara Kurindu?
2: Iya, Asmara Kurindu.
0: Siap, boleh. Boleh kirim-kirim salam?
2: Kirim-kirim salamnya, mbaknya pertama, mbaknya Mbak Serutan Gustika, baru mbaknya Mbak Janggo, ada Tersang Nila, ada Tuenga, ada Bang Ilham, ada Teci, ada Teumi, dan sesungguhnya Bapak Abis Cinta Perudak siang hari ini, Mbak.
0: Siap.
2: Oke, banyak Mbak Rosi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Bang Mairona di Medan ya. Bang Mairona, lagunya requestnya pengen lagu Bebek Ngambang dari Saskia Gotik, boleh ya? Dangdut klasiknya dukung yang Iis Dahlia Asmara Kurindu. Boleh, ditunggu ya Bang Mairona lagunya. Yang lainnya yuk, yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya di Pro Dangdut sore hari ini di sesi 1 ya. Dangdut klasiknya ada 2 nih di sesi 1 ini yang bisa didukung, ada dari Iis Dahlia Asmara Kurindu, ada juga Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Yuk, langsung saja bisa request dan dukung dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Kalau misalkan belum ada yang lainnya yang mau request, saya mau putarkan lagunya deh. Atau saya masih tunggu dulu deh ya. Sok atuh. Bisi apa masih mau gitu ya, ada yang mau request lagu dangdut kesukaan Anda, kemudian dukung dangdut klasiknya, yuk boleh melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150. Yuk. Belum ada nih? Oke deh, saya hadirkan saja lagunya sudah direquest sama Abah Janggot di sore yang Abah Hoyong Mojang Priangan cenanya, dan Bang Mairona di Medan yang request lagu Bebek Ngambang. Kami hadirkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: atau lebih dikenal dengan siput tanpa cangkang, yaitu jenis hewan moluska yang memiliki tubuh lunak dan tidak memiliki cangkang seperti siput pada umumnya. Hewan ini bisa ditemukan di tempat lembab yang berdekatan dengan sumber air. Karena 90% tubuhnya terdiri dari air, maka kelembapan sangat penting untuk menjaga agar tubuhnya tetap basah dan mencegah dehidrasi serta kematian. Meskipun slug sering dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman, slug memiliki peran ekologis penting dalam proses dekomposisi bahan organik, seperti memakan dedaunan busuk, sisa tanaman, jamur, dan bahkan bangkai hewan kecil, untuk mempercepat proses penghancuran bahan organik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Piramid anu timbali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulya Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngahasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta Pamungkas. Pasir Panen Joan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panen Joan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panen Joan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kunanaon. Baheulana wewengkon Pasir Panen Joan mangrupa lahan anu teu produktif nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panen Joan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda.

0: Musim kemarau sudah berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengimbau masyarakat bersiap untuk menghadapi musim kemarau yang berpotensi kondisi kekeringan. Yang perlu dilakukan adalah menabung air. Masyarakat harus menghemat air untuk memperkecil kemungkinan kekurangan air. Selain potensi bencana kekeringan, BMKG juga mengingatkan akan adanya potensi bencana kebakaran lahan yang bisa terjadi di musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: pilihin foto aku dong. Yang bagus yang mana nih?
1: Aduh, nyetir aja dulu. Jangan selfie-selfie.
0: Ini cantik gak? Kurang bagus ya? Aduh, aku foto ulang deh ah.
1: Awas, awas itu di depan mobil.
2: Jangan menggunakan smartphone ketika mengemudi. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh nu hatina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

0: Mumpung lagi kosong nih jalannya.
1: Hus, ih, gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
0: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
1: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Enggak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
0: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
2: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Alang Layung, lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Atunun kumandang masih Satya Wancu di Propateri Bandung. Wengi iya dinten Sabtu malam Minggu ping 8 Agustus 2020 genap. Tahun 18 langkung 24 menit waktu sedangir iya kumandang Propateri Bandung masih di pidangan acara ngalang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Wilujeng wayaki kasadayana mohon utamina ka wargi-wargi simkuring baraya anu di kota dulu-dulu anu di lembur anu jeung ngupingkeun ka Propateri Bandung kalangkungan frekuensi AM 540 kHz. Oke. Ka wargi-wargi nu kersan nuju ngupingkeun Propateri Bandung kalangkungan audio streaming www.rri.co.id atanapi aplikasi RRI Digital. Tak kumaha cenah teh nya aplikasi RRI Digital teh mangga kaum dangu tiasa di download wae ngalangkungan handphone nya di handphone na masing-masing di handphone na sewang-sewangan kantun milari di Google Play Store gitu tah cak piwarang murang kali pengintanya pemirsa sama Google Play Store gitu tahnya aya namina RRI Digital diketik wae RRI Digital klik di download dugikeun ka tiasa dibuka kita kaum dangu nya kantun milih eta ya, namanya RRI Propat Bandung aya frekuensina di AM 540 kHz kaum dangu.
1: Propat suara budaya Bandung alang layung ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara IKN sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah memilih ibu kota baru di Kalimantan Timur akan diberi nama Nusantara. Arti kata Nusantara menurut laman kbbi.kemendikbud.go.id, Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan simbol di dunia internasional. Nama Nusantara lahir pada masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Saat itu digunakan dalam konteks politik. Nusantara tercatat diucapkan oleh Gajah Mada, Patih Majapahit, mengucapkannya lewat sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Tujuan utama ibu kota negara yang baru sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mengubah paradigma pembangunan Indonesia sentris, juga sekaligus untuk merealisasikan visi Indonesia 2045 untuk menjadikan ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua.
1: Asik! Yeay, menang lagi nih!
2: Nah, pagi-pagi kok sudah main game sih?
1: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
2: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut ibu baca buku. Karena pagi hari waktu yang efektif loh untuk baca buku.
1: Siap ibu, laksanakan.
3: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
4: Suara Budaya Bandung.

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: mau buang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Eh, Ma.
0: Gimana, Pak?
2: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
0: Emang kenapa?
2: Kok penuh banget yang jualan?
0: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
2: Iya juga ya. Tapi serius deh, trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
0: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
2: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
0: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
2: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
0: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
2: Oh iya ya?
0: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Bin, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar, ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanyakan.

0: Enak sekali, Bu, kulup sampelnya. Oh iya, Bu. Di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih, Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, gunung gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah, dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat, walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air, kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat, yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam,

0: dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
1: Pelayan, pelayan, panggilkan tabib istana segera.
2: Sadarlah Gusti, rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah Gusti, minumlah air ramuan ini. Bangunlah Gusti, masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
3: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
4: Jangan, Tuan. Kesehatan Tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
3: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
4: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
3: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo, Jalu, cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo, ayo, Jalu. Kamu sepertinya capek sekali, Jalu. Baiklah, kalau begitu, berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: Hati sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon. Sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sarif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Saryani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Selamat malam, kamu dengar Pro 4 RI Bandung, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Willy Hadiansah hadir menemani Anda malam hari ini, tepat hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Kamu dengar lagu yang satu ini, tentunya Anda juga sering dengar ya. Barangkali Anda pernah menggunakannya untuk video Anda di TikTok atau di media sosial lainnya. Ya, pemilik dari lagu ini adalah sosok yang viral kaum dangu dengan lagu Kasih Sayang Kepada Orang Tua ya, kalau nggak salah ini judulnya ya. Kita sapa aja nih pemilik lagunya. Selamat malam Kang Mawang.
2: Oke, selamat malam.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Alhamdulillah, kumaha kabarnya, sehat Kang Mawang?
2: Stabil ya.
1: Berarti sehat jasmani dan juga rohani ya, aman ya.
2: Baik dan buruk selalu ada.
1: Oh gitu ya.
2: Namanya juga kehidupan.
1: Kehidupan. Nah, Kang Mawang ini kalau misalnya kita lihat dari lagu-lagunya, bisa dibilang ini nyeleneh begitu ya, dengan pesan-pesannya begitu yang disampaikan. Seperti lagu sebelumnya yang membuat Kang Mawang viral, lagu Kasih Sayang
2: Kepada orang tua.
1: Nah ini kalau dilihat dari kata-katanya sedikit ya, Kang Mawang. Tapi apa sih sebenarnya makna atau mungkin pesan yang akan disampaikan dari lagu ini, Kang Mawang?
2: Sebenarnya kata-katanya panjang kan, sebelum masuk lagu ada bait-bait puisi atau bikin-bikin sastra dulu bridging kayak gitu. Sebenarnya itu yang gak bisa disamain gitu.
1: Cuma pas
2: masuk ke song lagunya ya, itu cuman gitu doang. Ya itu bisa jadi, bagi saya, bahasa musikal gitu. Itu
1: bahasa musikal. Musikal gitu. Jadi dengan itu pun maknanya bisa diterima oleh masyarakat ya gitu ya, Kak Mawang ya.
2: Iya, ternyata banyak orang yang apa ya, terdistract juga. Oh ini apaan gitu?
1: Oh iya, iya iya iya.
2: Terus
1: iya,
2: banyak
1: iya.
2: Banyak orang juga yang baru ngeh juga karena ada lagu itu. Sebenarnya banyak juga sih sebenarnya.
1: Oh gitu ya. Ini prediksi saya saja. Bisa jadi ini jadi strategi Kang Mawang untuk menggaet perhatian masyarakat begitu ya. Di tengah biasanya kan selalu puitis lagunya. Selalu puitis dengan apa istilahnya, rimana jelas gitu ya. Kalau misalnya A, U atau mungkin ya istilahnya bahasa puisi kan kumaha gitu ya. Selalu indah gitu. Dan kiasan. Kang Mawang sajentrena didugikeun gitu langsungnya Kang Mawang. Itu bukan?
2: Bisa juga.
1: Bisa jadi
2: bebas lah.
1: Ah, bebas ya.
2: Bebas kata saya.
1: Una inu, betul ya tadi ya? emang gimana nih? Kata itu gimana bisa dapat nih? Una inu.
2: Itu gitu. Sebenarnya spontan aja.
1: Spontan aja.
2: Saya dapat dari waktu itu lagi ngumpul-ngumpul keluarga juga. Malahan saya bikinnya itu tahun 2016-2017 lah malahan.
1: Berarti sebelum di-upload ya lo sudah lama ya?
2: Udah lama banget. Saya bikin dan spontan saya bikin dan tersirat gitu,
1: terbesit gitu
2: langsung, oh kayaknya ini harus jadiin sebuah lagu aja gitu.
1: Oh tadinya. Gitu.
2: Jadiin lagi gitu.
1: Baik. Jadi sebelum buat chordnya atau ya istilahnya naonnya ya iramanya
2: kompos.
1: Kamu selalu gitu. Bikin coretan-coretan dulu kata-katanya, liriknya gitu ya.
2: Enggak, jadi sebenarnya itu terjadi atas kesepontanan aja gitu, spontan pas ada kumpul keluarga, ada malahan saya bikin di samping orang tua saya juga. Saya bikin ini lagu buat orang tua saya, jadi gini langsung bikinin, dan ada di situ ada ibu saya juga, ada saudara-saudara saya, gini aja wek gitu.
1: Oh gitu.
2: Balik itu nyanyi teh cenanya. Ya udah,
1: spontanitas juga dapat.
2: Spontanitas aja juga.
1: Oke. Ini mumpung ngobrol tentang keluarga, kita coba korek begitu ya, lebih dalam. Sebenarnya Kang Mawang, sosok dari Kang Mawang sebenarnya, ini apakah karakter ini memang dibuat Kang Mawang untuk tampilan seperti ini, ataukah sebenarnya memang sama saja dalam kehidupan Kang Mawang di keluarga?
2: Wah, saya sebenarnya orangnya lebih apa ya? Jenius lah.
1: Oh. Jenius ya, di keluarga gitu maksudnya.
2: Di keluarga, di
1: jenius. Siapa yang bilang jenius, Kang?
2: Ya saya sendiri aja gitu. Saya menganggap diri saya ganteng.
1: Oh gitu.
2: Saya menganggap diri saya jenius juga.
1: Bentar, ini berapa keluarga sih? Maksudnya berapa saudara?
2: Saya dua saudara.
1: Dua saudara. Kang Mawang paling gede.
2: Saya paling pertama, anak pertama.
1: Cikal.
2: Anak pertama.
1: Yang bungsu perempuan, laki-laki?
2: Cowok. laki-laki.
1: Sama nggak kayak Kang Mawang gini?
2: Beda lah.
1: Beda. Pasti, beda. Pasti beda.
2: Getihnya beda,
1: irungnya beda. Getihnya sama lah.
2: Oh iya, getih. Maksudnya getih. Ini
1: berarti getih. Kang Mawang anak titipan kalau getihnya beda.
2: Kayaknya sih, tapi nggak tahu juga sih. Soalnya paling keren saya.
1: Udah tes DNA belum?
2: Enggak, katanya mahal.
1: Nah, ini ngobrol-ngobrol yang saat ini kan Kang Mawang sebagai profesional gitu ya, di bidang bisa dibilang musisi juga kan ya, sudah dapat penghargaan positif dari orang gitu menganggap Kang Mawang sebagai musisi. Ini Kang Mawang pasti perjalanannya jauh. Nah, sebelum dari itu pasti ada proses di kehidupan Kang Mawang. Sebenarnya ini mulai sejak kapan Kang Mawang suka dengan musik?
2: Sebenarnya udah dari saya enggak ingat. Dari saya nggak ingat bahwa saya itu pernah suka musik dari umur berapa saya nggak ingat gitu jadinya.
1: Atau mungkin orang tua tahu sejak kapan Kang Mawang terlihat?
2: Waktu kecil, waktu pasti dari sebelum sekolah sampai TK. TK juga udah berkesenian gitu nyanyi-nyanyi. Terus SD juga saya ikut kayak apa ya, kalau di Bandung suka ada pasanggiri atau apa ya, lomba-lomba kayak gitu. Betul. Lomba-lomba bernyanyi atau lomba-lomba bikin lagu atau bawain lagu.
1: Sudah
2: mulai juga, udah punya band waktu SD juga.
1: Ini mau cerita nih, katanya memang sejak SMA mungkin ya, atau sebelumnya?
2: Sebelumnya
1: sudah sebelumnya. Main sudah suka band gitu.
2: Bikin band waktu itu.
1: Band apa aja tuh?
2: Waktu SD saya waktu itu suka dibawa-bawa sama band keluarga. Jadi keluarga saya itu punya.
1: Tunggu dulu, band keluarga itu maksudnya personilnya keluarga gitu?
2: Iya, keluarga dari Uwa, dari Bibi, dari siapa, dari nenek.
1: Wah,
2: gitu kan.
1: Berarti ini mah bisa dibilang keluarganya keluarga seni atau kalau gitu ya?
2: Oh, enggak juga sebenarnya, cuman kan dari nenek itu kan ada Uwa.
1: Nah, ada Uwa.
2: Anak Uwanya itu kan ada yang kemana, ada yang ngeband juga gitu kan. Ada yang suka apa, ada yang suka ngeband juga. Jadinya suka ikut-ikutan gitu kan, pas ikut-ikutan.
1: Sebagai apa dulu?
2: Saya dulu sebagai drummer.
1: Wah, asik. Nah, kemudian jauh ya dari drummer kan biasanya di belakang, main di belakang, ya istilahnya kumahnya tidak terlalu memperlihatkan lah gitu ya. Nah, sekarang jadi ke vokal, kumaha ceritana?
2: Sebenarnya di vokal baru-baru sih. Kalau di ranah vokalnya sendiri gitu, buat jadi front di vokal gitu. Yeah. Masih baru-barulah, belum satu dekade kayaknya. Belum.
1: Satu dekade.
2: Iya, belum.
1: Baik.
2: Dari dulu sampai sekarang saya sebagai, kalau di band masih ada yang saya main drum gitu.
1: Oke. Jadi selain Kang Mawang ini sebagai yang sekarang ini disebutnya solo karir atau gimana sih Kang Mawang?
2: Solo tapi ngeband gitu.
1: Solo tapi ngeband, ada band di belakangnya, ada tim gitu ya.
2: Kayak apa ya? Kayak Raisa, tau enggak Raisa?
1: Raisa ya kan, sama-sama panjang rambutnya gitu.
2: Iya, Raisa tuh kan dia itu solo kan?
1: Solo.
2: Tapi kan ngeband juga, ada bandnya juga.
1: Ada home bandnya gitu ya.
2: Afgan juga sama, Tulus juga kan sama.
1: Oh, jadi Kang Mawang ini memposisikan seperti itu juga ya.
2: Sebenarnya Mawang itu solo aja sebenarnya, solo. Cuman secara ranah perform saya ternyata harus ada bandnya juga gitu.
1: Kan kalau dilihat deh Kang Mawang, kalau sekilas gitu melihat Kang Mawang ini rambut panjang. Kemudian pasti si genre musiknya pun yang keras gitu. Ternyata mellow gitu ya. Bisa dibilang mellow dan terkesan juga ada sedikit-sedikit ada selip-selipan komedinya gitu. Ada artikel yang nyebutin kalau Kang Mawang bukan sekedar musisi tapi juga menitipkan pesan komedi di dalamnya. Kumaha entah Kang Mawang boleh menanggapi?
2: Terima kasih, sangat terima kasih sekali gitu. Banyak orang yang menulis artikel-artikel yang saya pernah baca juga. Ada yang beranggapan bahwa itu adalah sebagai komedi. Terus saya pernah ada nemu dari salah satu artikel dari psikologis gitu. Bahwa itu dia gak nganggap komedi malahan. Jadi ada yang menganggap bahwa ini musik jiwa gitu. Maksudnya lebih ke dalam juga kan. Saya baca artikelnya juga, saya kurang paham ya masalah. Lebih lanjut ke wilayah psikologis atau kayak gimana. Terus
1: Nah, siapa itu yang menyampaikan itu?
2: Musik ada jiwa? Artikel, ada
1: orang
2: artikel.
1: Luar pasti nanya.
2: Enggak, di kita juga.
1: Orang kita juga.
2: Pernah ada yang saya beberapa yang sharing juga di ada ustaz siapa sih waktu itu?
1: Kok ustaz?
2: Ustaz, ada ustaz. Jadi ada beberapa ustaz yang ngobrol terus.
1: Justru bukan musisi yang punya.
2: Bukan, tapi dia suka atas keberagaman gitu ya.
1: Oh.
2: Ustaz Benny waktu itu.
1: Ah, atau Abi atau
2: Benny. Ustaz Benny benar Ustaz Benny.
1: Ustaz Benny.
2: Dia sering jadi bahan diskusi waktu itu bahan diskusi ustaznya. Terus dia ngobrol sama istrinya dan istrinya juga kebetulan dia juga psikologis anak psikologis gitu. Dan ngobrol juga sama saya banyak lah jadi banyak isu-isu di luar di dalam juga
1: dan Mawang menerima itu ya
2: dan saya sangat menerima
1: okay. Gitu. Dan tentunya Kang Mawang kan apa ya istilahnya populernya kan budaya musik di urang mah kan pasti nu kitunya industri gitu industrina anu misalkan lagu-lagunya yang enak didengar easy listening kemudian juga liriknya mendalam puitis biasana nu karar itu. Nah setelah Kang Mawang berkiprah kan lagu-lagunya seperti ini gitu. Yeah. Pasti menerima juga kritikan dari orang lain.
2: Yeah, yeah.
1: Kumaha ada Kang Mawang?
2: Banyak sih setiap karya-karya saya malahan saya lebih suka menjadi apa ya? Jadi
1: diri sendiri gitu ya.
2: Bukan membicarakan tentang orang itu bukan membicarakan tentang persona personalnya tapi membicarakan tentang si karyanya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Orang bisa berdebat jadi pro atau kontra atau kayak gimana tapi di wilayah karyanya gitu. Bukan cuman sekedar oh ini musiknya enak gini. Udah sebatas itu. Oh ini musiknya enggak enak gini.
1: Tapi lebih mendalam gitu ya.
2: Lebih ada apa yang bisa dikritisi, ada apa yang bisa dibicarakan, bisa jadi itu. Hal-hal yang lain.
1: Oh, jadi juga. Cenderung pengen gitu Kang Mawang
2: banyak. Bagi saya hal yang baik itu yang menjadi kontroversi gitu.
1: Oh, okay.
2: Semua hal juga harus ada kontroversinya ketika mencari suatu kebenaran gitu kan misalkan atau
1: setuju banget.
2: Atau apapun juga ketika orang cuman bisa mengikuti arus gitu kan. Dia tidak akan ya dia bisa mencari keamanan dirinya aja gitu.
1: Okay, gitu. Setuju deh. Kang Mawang sendiri ini menganggap kategori musiknya musik naon itu berarti?
2: Mau sebenarnya bukan kepentingan saya juga ya. Sebenarnya di
1: tidak mau dikategorikan berarti.
2: Mau and Wang ini kan musiknya beraneka ragam ternyata. Yang saya bikin ternyata.
1: Jadi dari semua karya teh beragam gitu ya.
2: Beragam juga gitu.
1: Oh iya.
2: Dan saya kalau bilang genrenya apa sih banyak juga ya.
1: Nah, pasti nanya gitu
2: banyak
1: kan.
2: Banyak genrenya kayak gimana gini. Oh, saya bingung juga bukan hak saya juga kalau misalkan saya sudah mengidentitaskan bahwa saya genre A gitu.
1: Oh, iya.
2: Misalkan Mawang itu rock ya.
1: Iya.
2: Misalkan ya udah berarti Mawang mengungkapan pun pasti rock terus gitu. Baik. Saya mengategorikan bahwa saya adalah genre A mungkin besok bisa genre B atau besok jadi X atau F gitu.
1: Iya.
2: Jadi gitu.
1: Bagaimana Mawang?
2: Kalau dulu saya punya pengidolaan banyak malah.
1: Sahata.
2: Kalau dulu banyak lah kayak misalkan dari band-band luar juga band-band Indonesia banyak sampai saya dulu misalkan dari sekolah ya suka lah misalnya Peter Pan ada anjir air Peter Pan ya ayah siapa kan pasti suka nih
1: yang populer gitu
2: yang
1: ya
2: yang populer kan pasti di apa disogokinnya kayak gitu kan di TV di media-media.
1: Iya.
2: Enak gitu. Yuli gitu kan enggak akan saya bisa main gitar kalau mereka tidak ada juga kan malah. Terus band-band luarnya saya lebih ke kayak Beatles atau Zeppelin atau kayak Purple kayak gitu.
1: Okay, okay.
2: Banyak kan tapi di era-era kebanyakannya era-era 70 sampai 80 kan malahan yang saya dengarkan.
1: Oke, Kang Mawang, kita mau bilangin juga ke kaum dangu dan juga pendengar di mana saja Anda berada kalau saat ini sedang mendengarkan ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga seputar mumpung ada Kang Mawang di sini ya.
2: Oke.
1: Boleh. Mudah-mudahan bisa terjawab di hari ini ya. Kalau tidak pun mungkin bisa Kang Mawang suka nerima pertanyaan-pertanyaan di story
2: bisa, suka nanti.
1: Instagram ya. Sok ayahnya nih ya. Boleh disampaikan di 08211856135. Baik nih Kang Mawang, kita lanjut lagi sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya. Kita mau nanya Kang Mawang nih kalau bisa dibilang namanya gitu ya, pasti ada namanya. Ada Mau dan Wang. Kenapa harus Mau dan Wang?
2: Oh itu kenapa harus Mau dan Wang? Jadi ini juga terbesit juga waktu itu. Saya suka bikin-bikin kayak tulisan. Saya bikin suka nulis, suka bikin cerita gitu. Cerita-cerita pendek gitu. Saya bikin cerita-cerita pendek. Si aktornya itu si Mau sama si Wang.
1: Si Mau sama si Wang. Awalnya dari situ.
2: Dari situ. Jadi kayak percakapan Mau Wang, Mau Wang, Mau Wang gitu.
1: Oh, dua orang.
2: Dua orang gitu kan. Okay. Jadi si Mau bertanya, si Wang menjawab. Okay. Terus dia bingung kayak gimana. Jadi kayak gitu.
1: Okay, jadi dari karakter itu dibawa namanya. Sebenarnya ini juga dari nama asli Kang Mawang ya.
2: Iya, Mau.
1: Saya punya boleh enggak apa-apa kita beberkan fakta-fakta.
2: Boleh.
1: Ini saya sudah mencatat nih Kang Mawang dari berbagai artikel di sini nih Kang Mawang, ternyata memang nama Kang Mawang boleh disampaikan?
2: Boleh atuh.
1: Nama asli Kang Mawang nih ya. Namanya keren sekali loh. Iya. Bubur berem bubur bodas. Kang Mawang namanya Ridwan Mawang Sanja Irawan.
2: Iya.
1: Kenapa enggak nama aslinya saja yang dibawa?
2: Kan itu nama asli.
1: Ohnya maksudnya di grup ini gitu. Ma dan Mang.
2: Jadi Mau dan Wang. Sebenarnya Mau itu
1: kenapa nama Mawangnya yang diambil? Berarti kan ada yang spesial di situ kan?
2: Oh iya. Sebenarnya nama Ridwan Mawang Sanja Irawan itu kan nama pelengkap. Kalau ditanya Mawang itu nama kebanyakan, ini Mawang itu nama asli atau nama populer atau nama panggung gitu kan?
1: Padahal nenek-nenek memang dikenalnya gitu ya, Mawang.
2: Emang Mawang
1: di gitu. Keseharian gitu.
2: Jadi Mawang, jadi biasanya kalau teman-teman SD pertamanya kayak gini. Kenapa disebut Mawang itu? Sebenarnya bukan saya mengklaim saya Mawang nih gitu. Pertamanya belum mengklaim saya Mawang gitu, tapi waktu SD itu teman-teman saya di sekolahan pasti sama guru-guru ya bilangnya Ridwan malahan nama depan kan, Ridwan gitu. Pas nama Ridwannya itu waktu SD ada dua orang, Ridwan Firmansah, Ridwan Mawang gitu kan.
1: Berubah setelah rambut panjang kayaknya.
2: Bukan, waktu SMP. waktu SMP saya bikin jadi kan kelasnya banyak nih. Nama Ridwan itu ada lebih dari 3 gitu.
1: Oh, gitu ceritanya.
2: Ada yang apa ya, menggentraan gitu,
1: Jadi pengen bedalahnya gitu
2: ya. Bukan enggak ya, yang manggilnya itu Ridwan
1: gitu.
2: Ridwan mana kan?
1: Ridwan 1 2 3 banyak.
2: Nah, kalau cerita juga ada Ridwan siapa? Ridwan saya. Itu si Ridwan Mawang. Si Ridwan Mawang yang mana? Itu jadi orang-orang teh manggilnya Si Mawang. Jadi manggilnya Si Mawang aja. Tas di situ kebiasaan dipanggil Mawang. Pertamanya aneh juga ya, banyak orang-orang teman-teman manggil Mawang, tapi udah kebiasaan denger Wang jadi gitu. Pas gitu. Jadi saya memperkenalkan ke orang juga, pas masuk SMA juga udah memperkenalkan saya Mawang.
1: Gitu. Jadi Mawang itu namanya ya. Kemudian ini fakta berikutnya, Mawang merupakan alumnus Institut Seni Budaya Indonesia atau ai nama ISBI-nya.
2: Iya.
1: Dulu mah naon berarti STSI.
2: STFI.
1: Tahun seberapa tah Mawang teh?
2: Seangkatan sarang istri napa Beni
1: berarti. Tong disebutin atau pura-pura teu apal.
2: Saya angkatan 2010
1: Iya. Kan latar belakang pendidikan karawitan ya?
2: Karawitan.
1: Kemudian juga ada enggak sih sebenarnya benang merahnya karya-karya Amawang sekarang dengan karawitan gitu? Kayaknya kurang nampak ya, terlihat dari 302 video yang Kang Mawang bikin di sini gitu, enggak ada lagu-lagu Kang Mawang
2: yang apa yang
1: karawitan. ada karawitannya, misalkan mungkin idiom karawitan juga naonnya haleangna
2: amen
1: aya dina lagu naon.
2: Dari saya bikin dari beberapa karyanya juga di apa ya, tapi lebih ke ranah eksperimental. Eksperimental
1: siap.
2: Dan juga bukan cuman dari idiom secara instrumen ya. Bukan dari cuman instrumen, tapi ada kayak haleang.
1: Ada
2: di situ. Pasti ada. Terus kayak intonasinya juga saya bikin.
1: Lirik nggak? Nanti ada lirik nggak rencana mau?
2: Lirik bahasa Sunda?
1: Iya ada.
2: Ada, udah saya bikin beberapa lagu bahasa Sunda juga.
1: Oh.
2: Ada judulnya Poek.
1: Poek.
2: Mual Beja-Beja. Terus apalagi ya. Lupa juga sih ada juga yang lainnya juga.
1: Oke. Nih fakta di balik Kang Mawang selanjutnya, ternyata memang dulu waktu studi di Karawitan pernah aktif juga pembuatan musik teater, tari dan film. Waduh, memang jadi memang basic pemusiknya ya.
2: Ya, kayaknya mah itu mah gabut kayaknya mah.
1: Apakah ini hubungannya nih Kang Mawang dengan musik-musik yang Kang Mawang buat? Biasanya buat tari, teater dan film itu kan lebih ke ilustrasi gitu ya. Jadi mungkin genrenya juga akan kumaha juga eksperimen gitu. Eksperimen, ya. Jadi Kang Mawang ini di karya-karyanya juga banyak yang eksperimen, beda-beda gitu ya. Apa gitu? Ada hubungannya tuh kira-kira?
2: Sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh.
2: Ada hubungannya juga ketika saya bikin musik-musik peristiwa ya. Peristiwa kayak teater, entah itu tari atau waktu dulu saya bikin dari film juga. Jadi kan kita harus tahu dulu nih adegannya kayak gimana gitu kan. Kalau kita misalkan ngeband kan kita cuma sendiri nih bareng kumpul-kumpul bikin apa gitu. Tapi kita harus ngapresiasi dulu ini gerakannya kayak gimana. Terus ini udah ini adegan apa gitu. Terus ini ngebayangin musiknya kayak gimana gitu-gitu kan. Masukin oh ini ketukannya masuknya misalkan kalau ditari tuh kan hitungan tari mah tuh jauh tidak 8 ya tapi ngayaya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu kan. Kalau di musik mah kan tuh ini kemana 8-nya jajol adanya di 16 gitu. Ada di 12 gitu. Tapi kan kita harus tak mengikuti itu terus kan dari peristiwa-peristiwa itu tuh jadinya ada unsur buat dari karya saya pribadinya juga.
1: Jadi gitu. ada sangkut pautnya juga dengan karya-karya Kang Mawang saat ininya. Baik. Nah, ini nih fakta yang mencengangkan. Tenyangka gitu loh. Lawan bahasa Sunda mah tenyangki. Kang Mawang ini pernah jadi tenaga honorer di beberapa sekolah tingkat menengah.
2: Oh iya.
1: Ngajarnya
2: ya gitu kan. Setiap orang juga punya apa ya? Punya dramaturginya masing-masing kan, misalkan
1: ceritanya
2: kan pasti orang mungkin kita lihat hai di ternyata di luar di sana wah kayak gini ternyata biasanya di terus di kerjaannya oh beda lagi kayak gini ternyata kayak gitu. Saya waktu itu ngajar hampir mau 6 tahun malahan.
1: 6 tahun. Nah, tahun sabaraha itu?
2: Di tahun 2015 sampai 2020.
1: Atau berarti sempat enggak gondrong dulu ya?
2: Gondrong dong.
1: Ah, jadi ngajarnya gondrong.
2: Gondrong. Jadi saya sebenarnya enggak pernah ngelamar jadi guru. Saya enggak pernah ngelamar jadi guru, tapi banyak guru-guru yang pengen diajar sama saya gitu. Jadi makanya saya sebenarnya enggak mau waktu itu. Saya enggak mau kalau misalkan rambutnya dipotong atau kayak gimana. Ya udah ngajar dulu aja. Jadi pertamanya kayak ngajar eskul. Pas udah ngajar udah masuk tapi harus dipotong enggak? Ya udah kalau misalkan enggak mau dipotong jangan ngajak saya ngajar gitu. Jadinya ya udah ya enggak apa-apa kalau misalkan ada yang enggak apa-apa dia pengen ya udah saya ngajar juga gitu.
1: Iya sih, yang luar biasa. Jadi ada pengalaman mengajar ya Kang Mawangnya?
2: Ada.
1: Oke. Nih saya mau menyapa dulu ada Mamah Anneke van der Pals. Ini orang Australia. Orang Sunda tapi ditinggal di Australia saat ini lagi dengerin. Wilujeng Wengi katanya Proopat suara budaya Bandung. Aduh, hatur nuhun. Omahan, mumpung sama Mawang saat ini barangkali Mama juga sempat denger lagunya, boleh bertanya.
2: Boleh, silakan mau bertanya juga.
1: Baik, kita coba baca pertanyaan nih. Ada Kang Raki di Balai Endah, Kang Mawang rambut mau dipotong?
2: Saya setiap tahun pasti dipotong.
1: Gitu?
2: Pasti setiap tahun pasti dipotong.
1: Tapi nya sasenti gitu nya.
2: Lebih dari 15 cm malahan. Hanya ujung-ujungnya aja lah dipotong kayak gitu.
1: Oh gitu. Kemudian Abah AC di Sagala Herang mau bertanya Kang Mawang cerita di video klipnya gak pernah serius.
2: Gak pernah, itu teh serius.
1: Serius ya. Itu teh serius ya dibikin serius, ya. Ada tim khususnya Kang Mawang ya. Mau nanya nih, Kang Mawang ini kan juga aktif di media sosial. Sebenarnya itu dikelola sendiri atau ada admin juga kan? Sekarang sudah jadi artis nih, luar biasa aja jadi musisi dikenal. Apalagi sering nongkrong atau di podcast-podcast juga terkenal. Yang terakhir kemarin teh di siapa sih ya? Pras ya, di Pras. Kumaha Kang Mawang di manage, ada manajemen khusus enak?
2: Enggak tuh, saya sendirilah itu media sosial semua
3: pribadi ya, gitu
2: pribadi,
3: sifatnya.
2: Pribadinya pribadi semuanya.
3: Oke, okay, jadi kalau misalnya memang ada orderan tampilan gitu kok mau ngomong siapa kan yang
2: ada,
3: ngatur?
2: Nanti ada CP di,
3: Mita di, itu ya.
2: Itu,
3: oh, iya, Mita Kulsum yang ada di
2: Mita Kulsum.
3: Yang ada di bio. Baik-baik. Mita sebenarnya tadinya mau kesini ya.
2: Tadinya mau kesini tapi dia lila sama sekarang malam minggu dan macet.
3: Di Garut
2: saya, dari Garut
3: ya, katanya. Enggak apa-apa deh ya.
2: Enggak apa-apa.
3: Oke. Ke Kang Mawang, ada yang beranggapan bahwa karya Kang Mawang ini absurd. Kumaha Kang Mawang, enggak apa-apa?
2: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku mah orang yang nerimain mau kayak gimana juga, mau bilang absurd, mau bilang kayak gimana, gitu aja lah.
3: Ya jadi terima
2: bebas,
3: aja.
2: Bebaskan. Ada yang mau bilang, wah musik Mawang musik ilmuwan, ada musik musik rada sandag gitu ya.
3: Rada sandag itu kemana ceritanya?
2: Iya mah, rada gelo gitu. Rada ya nggak ya, apa-apa lah itu apa? Orang-orang, setiap orang punya beda-beda ya.
3: Saya ingin bertanya perihal ini Kang Mawang. Setelah Kang Mawang sukses ya, pasti ini berimbas juga di kehidupan keluarga dan juga lingkungan Kang Mawang. Tapi jangan dulu dibalas, dijawab gitu ya. Nanti kita dengerin dulu Kom Dangu. Sebelumnya kita dengerin dulu informasi-informasi untuk Anda. Tetap stay tune di Prompat RRI Bandung.
4: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Kang Dangu, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Obrolan menarik masih bersama dengan Mawang. Mawang, boleh dijawab tadi Mawang, gimana nih setelah Mawang jadi populer gitu ya, ada perbedaan gak sih di keluarga dan juga lingkungan Mawang sendiri?
3: Pasti ada perubahan, ya? Ada perubahan. Apalagi waktu pertama-pertama tuh pas lagi rame,
2: lagi trending na gitu nya.
3: Terus biasana tukang apa ya, tukang nasi goreng diharap taramen tapoto enang geus meja dulunya tapoto gitu. Gitu aja sih.
2: Ayeuna mah itu ya perbedaan yang mencolok.
3: Terus pasti lebih banyak yang mengenal juga. Ya gitulah perbedaan-perbedaannya.
2: Okay.
3: Lebih ke peristiwanya aja, ke apa? Ke suasananya aja yang berbeda, tapi si Mawang nama angger-angger kene.
2: Angger-angger kene Mawangnya ya. Oke. Okay. Sekarang usia berapa sih, boleh disampaikan Mawang?
3: 31.
2: 31. Sudah ada berencana untuk berkeluarga?
3: Udah dari dulu sebenarnya, tapi belum terjadi-jadi wae.
2: Oh, mainnya sih kunaon?
3: Ya belum ada aja ya,
2: belum yang jodohnya gitu ya.
3: Belum ada aja yang beruntung dapetin saya lah.
2: Ceweknya. Oh, ceweknya yang beruntung. Benar ya, secara. Tapi tidak akan apa namanya, Mawang tidak, kalau misalnya nanti berkeluarga gitu, tidak akan merasa oh ini bakalan terkekang gitu, karena kan Mawang sendiri harus bebas, biasanya orang seorang seniman mah gitu.
3: Enggak, malah saya selalu mencari masalah gitu. Saya pengen mencari masalah baru lagi berarti.
2: Oh, berarti menikahnya pengen cari masalah baru.
3: Iya kan, jadi bagi saya orang-orang yang baru menikah itu kan selamat menempuh hidup baru kan.
2: Oh, iya.
3: Sebenarnya dia selamat menempuh masalah baru gitu kan. Dia yang pasti perbedaannya lebih jauh daripada dia sendiri lah.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Ya, jauh dari apa namanya, ya istilahnya ada orang yang bilang absurd ya, tapi kalau Benny sendiri yang melihat pribadi Mawang itu kayaknya memang nyaah pisan ke ibunya uangnya.
3: Ya nyaah tuh.
2: Ya pasti. Makanya lagu yang pertama yang dibikin oleh Mawang kemudian viral ini tentang orang tua.
3: Tentang orang tua.
2: Terutama ibu merenannya.
3: Ayah dan ibu lah pasti.
2: Ayah yang ibu. Kunaon tuh Mawang? Dari pandangan Mawang sendiri melihat ayah ibu tuh kumaha?
3: Jadi ayah saya itu lebih menjunjung tinggi rasa apa ya, keluarga saya ke barat-baratan ya, jadinya ke
2: kebaratan cerita.
3: Jadi bukan sebenarnya ke timur, tapi bayalah kuma budak we lah.
2: Oh, gitu.
3: Jadi
2: ngemerdekakan
3: gitu.
2: Beliau apa ya istilahnya, mengedepankan budaya urang gitu, tapi juga bebas memberikan kebebasan untuk putra-putranya.
3: Putra-putranya juga mau kayak gimana juga.
2: Jadi mama dan bapak mah tidak pernah mengekang gitu nya ke Mawang.
3: Untuk ngekang cuman ngomel gitu kan, beda.
2: Omelan mah itu mas ya, bentuk kasih sayang ya Mawang.
3: Kasih sayang kan pasti ada. Tapi kan saya juga harus connect juga. Kenapa orang tua kayak gini? Kenapa bilang kayak gini? Ya tahu juga, tapi saya bantah juga gitu.
2: Ya, tamanya.
3: Ya kan pasti ada kayak gitu perdebatan di keluarga. Ya, terus, ya. Nah itu tuh jadinya harmoni gitu daripada
2: flat gitunya.
3: Bukan flat, kadang suka ada yang nanya, oh saya mah jarang patanya sama kolot gitu, sama orang tua. Saya nggak pernah.
2: Kumaha lah,
3: sama
2: Mawang kumaha ke orang tua?
3: Saya
2: komunikasi.
3: Saya kalau misalkan adem-adem aja, saya harus bikin masalah di keluarga gitu.
2: Oh gitu.
3: Misalkan
2: contohnya
3: beda partai politik misalkan gitu,
2: karena,
3: gitu kan.
2: Karena partai politik beda perbedaan di situ misalnya.
3: Jadi misalkan adik saya, ada ayah saya, terus ibu saya. Ibu saya sebenarnya penengah gitu.
2: Ibu mah penengah.
3: Penengah itu kayak kumamaneh we lah gitu kan. Ari
2: atau eta mah acu tak acu.
3: Ya, jadi yang biasanya ini adik saya sama ayah saya, jadi misalkan beda ini, beda
2: pendapat lah,
3: beda pendapat atau kayak gimana. Ya, saya yang nu manasanana saya.
2: Oh, iya mah teu
3: kieu, ibu kieu, jadi kieu gitu. Misalkan kalau misalkan saya pilihan, misalkan pilihan si ayah saya A gitu.
2: Mau sama B gitu.
3: Ya, urang kudu B entong A gitu. Lamun A sama-sama A terame gitu.
2: Tapi dengan itu Mawang melihat ini enak gitu ya, harmoni keluarga ya.
3: Jadinya bagi okay. saya indah gitu.
2: Oke. Okay. Balik lagi ke grup band Mau dan Wang. Ini okay. ya, maksudnya yang di belakang Mawang itu tidak sendiri tapi juga barengan sama timnya.
3: Barengan musik sama juga, tim juga.
2: Musisi di dalamnya ada siapa aja nih Mawang?
3: Kalau itu secara performing ya, secara perform. Kalau secara produksian saya sendiri juga, saya yeah. sendiri, saya rekaman, saya bikin lagu saya sendiri gitu.
2: Oke. Okay.
3: Cuman suka ada yang ngebantuin, saya bantu ngisi perkusi atau ngisi apa gitu. Tapi 99% sampai 98% saya yang garap kalau dari segi musik gitu.
2: Oke.
3: Okay. Produksian. Tapi kalau dalam ranah perform, main di mana saya punya tim.
2: Oke. Okay.
3: Dan tim itu kan masih kawan-kawan sejawat lah. Jadi okay. teman-teman yang suka nongkrong, yang masih ketemu gitu.
2: Baik.
3: Itu sebagian teman-teman dari rumah dan juga sebagian dari kampus juga gitu.
2: Oke. Okay. Di dalamnya ada personilnya ada apa aja?
3: Saya ada pemain gitar, okay. Bass, drum, vokal. Dulu okay. vokal ada dua.
2: Oke. Okay.
3: Vokal ada tiga.
2: Ada
3: sekarang
2: tiga.
3: Jadi dua. Terus perkusi itu okay. aja.
2: Termasuk Mita dulu di dalamnya juga sebagai
3: backing vokal.
2: Backing vokal. Oke. Okay. Ini Mawang, Benny sampein lagi fakta berikutnya nih, luar biasa nih Mawang ya. Mawang YouTube channelnya saat ini sampai saat ini saya lihat tadi ceknya ada 302 video dengan 595k subscriber. Luar biasa. Perjalanannya kumaha Mawang meniti membuat YouTube deh.
3: Sebenarnya itu enggak
2: jadi acuan.
3: Si akun ini itu sebenarnya bukan jadi akun kayak gini pertamanya. Jadi cuman saya punya karya, daripada saya belum ngerti kan, dari dulu belum ada platform digital kan.
2: Dulu mahnya
3: udah ada, mungkin saya belum ke situ pengetahuan saya. Belum ada rame Spotify atau apa kan, belum ada. Sekarang saya di situ cuman ada video, disimpan aja di situ, disimpan aja gitu, buat arsip doang.
2: Baik,
3: gitu
2: baik,
3: pertama
2: baik.
3: Pas kesini malahan ya bikin nggak kepikiran, wah ternyata ada AdSense atau ada apa gitu.
2: Oke. Nggak ya, berpikir ke situ
3: sebelumnya. Malahan nggak berpikir ke situ juga. Saya mikirnya ya karena
2: arsip lah ya.
3: Arsip gitu buat nyimpen data doang gitu, daripada minuhan harddisk gitu.
2: Tapi ya, setelah gitu. Itu kan Mawang jadi melek ya. Kalau di dalamnya juga, kalau misalnya buat
3: sebuah, ya sekarang harus melek juga.
2: Sebuah karya kan lebar gitunya.
3: Ya.
2: Kita bisa memanfaatkan musik platform. Ada di Spotify-nya Mawang teh. Kemudian juga Instagram, di TikTok komode Mawang lagu aku kamu ini luar biasa, di refnya sering dipakai buat orang-orang.
3: Iya, sering banget gitu tuh. Kamu siapa? Nu hilang ingatan, kamu siapa?
2: Gitunya. Benar-benar ini kebanggaan tersendiri ya, karya-karya Kang Mawang bisa di, meskipun tidak secara utuh dibawakan begitunya, tapi diapresiasi gitu.
3: Diapresiasi.
2: Oke. Sebenarnya dapat penghasilan enggak sih dari situ, Mawang?
3: Kalau dari YouTube gitu itu nanti urusannya sama YouTube, TikTok nanti ada publisher atau agregator, dari agregatornya langsung berarti. Kalau itu
2: terkonek langsung ke Mawang gitu ya.
3: Nanti ke platform digital yang ada di seluruh warung digital musik berarti.
2: Okay.
3: Itu aja.
2: Di antaranya apa aja sih yang
3: digital Spotify? Musik, Spotify, kayak Joox, terus YouTube Musik, terus iTunes juga. Ya di seluruh platform digital musik aja.
2: Terakhir Mawang, nggak terasa nih sudah pukul 8:53 menitnya, obrolannya seru ya nih. Kang Mawang, Kang Mawang mau nanya, Kang Mawang ini bakal konsisten dengan konsep ini nggak, atau nanti suatu saat akan berubah ke jadi ikut-ikutan industri ini nantinya gimana nih, nggak mau?
3: Saya juga tidak bisa menebak saya seperti apa, tapi konsisten dalam berkarya saya pasti selalu konsisten,
2: selalu pasti buat
3: sesuatu. Sebenarnya secara orang ngomongin industrial, saya juga sebagai industrial gitu. Hmm. Masuk ke ranah industri juga, yeah. Dan saya punya beberapa band juga, dia mereka juga pasti berpikirnya ya udah saya pengen di wilayah industri kayak gimana, kita harus mempelajari kayak gimana, jadi banyak belajar juga gitu.
2: Okay.
3: Secara independennya ada juga, terus secara karya-karya yang saya perjuangkan gitu, pasti ada juga gitu.
2: Oke, okay. Saya selip satu lagi pertanyaan ya, jadi dua pertanyaan nih. Nah setelah kita sekarang jadi populer, Kang Mawang tentunya jadi link lebih terbuka lebarnya, atau sesama musisi paling tidak Kang Mawang jadi kalau akan ada rencana kolaborasi dengan musisi, kan ayah nama geningan komika bisa jadi seorang musisi gitu ya, juga sahanya nu orang timur teh geningan.
3: Oh iya banyak.
2: Pokoknya banyak. Kumaha ada rencana seperti itu atau kumaha ta?
3: Banyak, kalau rencana masih banyak tetapi belum terrealisasikan. Jadi sampai sekarang orang-orang yang malahan ngajak kolabnya sama saya.
2: Oh gitu.
3: Malahan kalau saya bingung mau kolab sama siapa ya? Jadi suka bingung. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang ngajak, hayu kita hayu gitu. Jadi kebanyakannya yang ngajak saya kolab, bukan saya yang ngajak kolab. Gitu.
2: Okay.
3: Jadi kalau misalkan saya
2: Mawang sendiri belum menentukannya.
3: Gak tahu sih. Tapi kalau kolabs banyak sih, kayak bikin lagu kolaborasi. Kalau suka ada beberapa lagu yang kolaborasi juga ada. Cuman.
2: Okay.
3: sama yang wilayahnya entertain atau public figure juga saya belum ada.
2: Okay.
3: Tapi masih collab sama teman-teman aja gitu. Oh, sama okay. Ya yang barudak-barudak ini bikin bareng-bareng kayak gitu aja ya, sekarang.
2: Pokoknya mah sekarang mah intinya bikin dulu sesuatu karya banyak konsisten di YouTube deh, di
3: apapun, di platform apapun juga.
2: Oke. Okay. Kang Mawang, terakhir barangkali yang ingin disampaikan apa, ini berupa pesan atau menegaskan kembali perihal karya-karya de Kang Mawang atau mungkin ada kedepannya ada sesuatu yang akan dibuat gitu, mangga disampaikan Kang Mawang.
3: Oke, sebenarnya saya udah ngeluarin album terbaru, album terbaru saya ada 14 lagu, udah dari bulan-bulan kemarin di dalamnya ada 14 lagu dan juga nama albumnya Cinta bisa didengarkan di seluruh digital platform musik kesayangan kalian. Dan apa ya, pesan terakhir ya tadi, berarti jangan harus mencari masalah baru lah gitu.
2: harus mencari
3: masalah baru gitu.
2: Iya,
3: apapun
2: hal yang baru lah.
3: Hal yang baru gitu kan, hal-hal yang baru terus.
2: Jadi jangan puas dengan pencapaian sekarang
3: pencapaian ya, Kang. Juga gitu.
2: Oke, Kang Mawang hatur nuhun pisan. Ini ada salam dari Mamaan dari ini. Semoga tami suksesnya cenah Kang Mawang, ini amin. Anak yang soleh yang sangat mencintai ibu.
3: Amin. Ini nih. Amin.
2: Hatur nuhun Mamaan. Terima kasih juga buat pendengar dan juga kaum dangu di mana saja Anda berada. Nampaknya tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Hatur nuhun Kang Mawang.
3: Siap,
2: salam sami. Untuk keluarga, sukses amin. Selalu dengan karya-karyanya.
3: Amin.
2: Dan kita tunggu juga mudah-mudahan ya ada karya-karya yang baru lagi yang bisa menghibur kita semuanya.
3: Amin.
2: Saya Beni Adiansa dan juga Kang Mawang undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Demikian obrolan budaya khasanah keberagaman peradaban manusia Pro 4 ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: Малинука.
1: Да, я иду.
0: Yang ngotipati Jagatnata Batara Guru sampun wontening setingil binatur rata lengah hingga dapar genta pinalipiting sosok cari negara waratna.
1: Ya iji
0: lemek babut prangwedani hinanda widajebat kastorilan sinebaran sari-sari.
1: Duh, leres.

baka kudua kutilu teacan tinagara pringgandani nyuhunkeun pertanggungan jawab ku ayana jabang tutuka sampun masing pati tumakaning perlayan ya iya bale merejukona sasat yang wati pati batara guru seja ngahaturanan lingih nyuhunkeun saur manuk ti para dewata supaya

0: samukawis. Puja stuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpen pelungi hati pun dihimas tanah. Nuhun adik. Kaduana urang saling maklum tina non rupiah kalepatan laras. Katiluna sejak nguningakeun kajadian mangga. Gerap pedar bejer beas ulah badek di dinding kelir gendang siloka. Gerap pedar sacara basna kumaha kajadian. Eta budak anu ngaran Jabang Tutuka putra na Arimbi ti Pringgandan margi ramalan yen eta naga persona teh tetep rubuhna teh bakal ku eta budak.
1: Yes.
0: Nanging dina waktos ayeuna katinggal ku kaula sadayana pada ngungun ngangluh. Mangga uningakeun we ti kawit dugi ka wekasan.
2: Aduh, adik.
0: Bade disiksik dikunyit-kunyit.

itu layona mana ni kumaha margi akan teh emut kana ansaman Bima upami ieu murang kali aya bancang pakeuwuh Bima bakal ngamuk di sawarga. Tah ieu teh adi guru urang teh sasat teh semplek ninjak semplak

jadi eta budak teh ku akan teh ngahaja kapan saur adi teh ya cing sing harepkeun ieu budak nyata kanangka persona atuh puguh weh da teu logika ongko piraku ongko dewa-dewa sadayana teu aya nu kiat nandangan balad-balad naga persona atuh komo budak komo budak aipet teh dinyatakeun leres weh budak anu nemeyu suatu tahun setengah dengan anu dicetro mesti naga persona remek mastakana nyangakeun adi guru akang teh anu dipika paur pisan mah sajaba na, naga persona teh eta bapana budak eta Bima ngamuk eta ieu anu diwayagah teh kumaha urang jalan kaluarna dina waktu saeuna

Nampi laporan tiras ngaranda bingung temangi pengusus.

0: ningali eta budak Bima teh korban dicetrok ku si naga persona leras. Aduh, nyagakin kedah kumaha. Mangga urang sami ngemut bae.
1: Saeun
0: sadayana anu kumelendang di alam dunya boh didieu diwajibkeun ikhtiar. Leras. Sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari merdih kana asihna Gusti. Leras. Menta kana murahna nu kawasa. Sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran. Anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna. Timala. Tina mimiti sinaga persona menta widadari. Nepi ka ngagalak sagala riruksak. Leras. Ayeuna katurug-turug budak. Eta teh meunang nginjeum sabab ramalan yen rubuhna naga persona teh ku eta budak tapi geuning kalah tibali kalah korban anu mawi akal panjen rada kaula di mana ayeuna budakna
2: mana bade di Uningan
0: terus
2: Indra
0: kaula
2: bawa ka dieu

0: Kakang Munget, Kakang Sabda Palon, Kakang Hurta Herto, Kakang Ismaya.
1: Ah nah, nepi ka dibabat kitu.
0: Bilih teh acan aya anu ninggaleun.
2: Nah, sudah

dengeng kaprihatinan sawarga maniloka kakang Semar. Lajang nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasihpuh ku pangaweruh, kaasah ku pangabisa, ka patri ku pangarti. Kaula teh geningan kalah tamah riweuh kaayaan sawarga maniloka teh. Katinggalna ari salira mah geuning istuning beberapa tekan we mangih naon-naon kajadian teh. Tematak jadi arajeng subaha kana diri eta teh naon parabotna. Nah, make kudu kaget. Leres. Lamun teh mah kuring kaget, reuwas jeung sajabana heuh da di dunya. Eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marsapada. Ngan ari hate leutik pada tara kabawa. Margi sadayana oge teu aya nu di aku. Lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas bablas anginek weser-weser-wes. Pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya teh. Bongan dinya teh sawatara nyeun kasalahan. Ai dunya deui alam pana. Malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara. Ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh pongana atuh bet nyeun nagara di jero nagara. Nyeun panggung di jero panggung. Sidik ieu teh dunya teh panggung saniwara dar ngadonyeun sinetron deui.

0: anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dari jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron dina TV ieu mah. Tapi eta dina kajataanana loba panginitan keur melaan negara jeung bangsa, tapi kaituna mah loba keur kapentingan pribadina ta eta. Anu jadi rusak mah. Anu jadi awut-awutan teh. Anu matak jadi harengheng ku dedengean teh. Leres. Numawi ah kuring tara kabawakeun. Ari ayeuna kuayana jabang tutuk ka maot margina salira dugi ka bear budi teh naon. Sababna leres. Sababna leres. Sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga. Setiap ayat nanya pasti ayat mudun. Di balik kejadian, di balik ajab, di balik musibah teh ayat rahmat jeung pitulung. Ngan urang sarerea diwajibkeun ikhtiar. Leres anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge mugawe ngiring doa restu. Mudah-mudahan eta jabang tutuk ka putrana Bima anu ayeuna nuju digemleng di kawasan Dradimuka cing tiasa sapamurut tinuluran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu menta keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sap buktikeun we dina gawe nya tes ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku aes pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan organisasi pertahanan Atlantik Utara islain eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan no penting mah jaman kiwari mah kenyataan.
1: Sedikit bicara banyak bekerja.
0: Sedikit bicara banyak kerja. Atur nuhun karena kamandang sti salira kasepuhan. Ah gitu. Jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter. Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa. Leres. Ya. Dawuh, lamun urang boga rasa pinter tah komo batur. Jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atawa migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan. Dina ngelmu cing inget ilmu diturunkeun di dunya teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut. Tah basilna curug teh tah di dunya teh ilmu teh kan sakitu ngan saan celop nu matak di dieu ulah boga rasa geus pinuku ilmu jemar ku panalar geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Otipati aya ai kasusah mah nanakeun urang teh makhluk
1: aya wae kasusah begini make seuri.
0: Ngaran-ngaran makhluk mah kudu lepas tina pengakuan diri. Ren yen hirup teh teu boga naon-naon. Nuhun Kakang Semar sawangsulna. Gawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi ka ngansam ka para dewa. Menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar geun soal eta mah. Oge si cepotan tuna oge bakal
1: Wow.

ngomong nak maka sabolong bentor ngomong nak minta supaya ditahan weh gitu di sawarga maletah teh saya ak dah siapa tak bisa ditahan di mana-mana ge pak peledung.

0: pansen kena ngagodong. Ia jabang tutuka dilebetkan kena hiji peti. Nyata dicampuran besi persani wajah perak.
1: Duh,

Murang kalih kana hiji peti besi, peti wajah kalayan anu dicampuran besi persani wajah perak sareng sajabina. Nyumponan kana pansen hiang otipati Jagatnata. Maksud kaula ayeuna ngawitan mana petina anu parantos dieusian wajah perak.

0: tapi kacangih gitu nya urang sawarga.
1: Wong anak sawarga.
0: Abong para ahli wungkul. Parantos sing bararak bekwe wungkul kawah teh geulan. Heeh. Tacan muncul tuning. Muncul deuleu hayo. Para dewa sakabeh.

Nah, itu udah panas kene, belagu. Dulu awak aing jadi beureum. Aduh, ampun. Coba teuing kulan. Naon? Hoyong geura ningal kulan duh. Oh, tenang, tenang. Cantik euy. Doana we kulan. Ampun teuing sugane atuh. Hayu pek teh dibuka teh jadi bandros. Tong ka mana karep ngomong teh? Cicing, cicing. Alah. Oh. Rupa-rupa di jero teh euy bala-bala. Surabi. Hot dog. Hamburger. Hambur duit ger pasya. Alah. Dadahane. Atawa jadi emas kabeh. Urang buka pot. Urang buka pot.

meureunan tangtuna oge bakal mililianken ka sajumlah para dewa anu masih keneh digawe di sawarga. Tapi nu nama kaula nu kasadayana wae anu sakulah sakoleh di sawarga anu biasana barara nyolayana kaula rek ngantunkeun salira sasatna nampi pansen demi kasalametan sadayana. Bade ngatur ieu murang kalih kaula nu sakitu mangga. Samili mebet kalayan wilujeng sabta pangrungu bajingiring tapak nengala wilujeng tugas ya tilu pilot tu diangkat keun euy. Oh, dimutasikeun saha karana teh marsyeka bajingiring jeung marsyeka tapak nengala alah. Ampun cing marsyeka tapak nengala euy dialih tugaskeun tu jeung marsyeka tapak dewek. Mangga wilujeng wae sabta pangrungu pasti dikap.

0: Sukses digawe dewa ieu kabeh. Ya. Alhamdulillah boga pahlawan aing di dunya.
1: Aya pamundangan.
0: Dipringgandani boga angkatan perang euy, angkatan udara deuli cung. Alhamdulillah, moga-moga jaya salalamina nya. Aduh euy. Jabang tutuka kauleum. Canreng seui pasualan daun. Sasana hidep mulang kapringgandani daun. Wayahna rengsekeun heula we sinaga persona. Ieu meureun kang sejarah atanapi. Ramalan teh kieu urang teh kudu ngaliwatan heula hese cape susah payah. Oh, leurat. Rumit jalan ka sawarga mah di. Numawi di dieu urang kena sobar tawakal oge. Rengsekeun naga persona diestokeun. Cing persanten. Putra Jabang Tutuka maksa direngsekeun ieu pasualan. Para dewa sadaya mangga geura pakaulan geura syukuran kanu maha agung meredih dina ati kalayan geura kararaul cing dek neuneun kahadean naon anjeun ka ieu budak hideup eyang ieu Batara Bayu gaul kaul tiyang pingaranan hidup Bayu Putu.
1: Bayu Putu.
0: Bayu Putu. Sajabada ti Jabang Tutuka tengaran hidup teh Bayu Putu. Nuhun ditampi. Ya. Bayu Putu ngaranan ge euy duh. Oh. Lan Mang Siput, mang ieu aki ieu kaul ye. Naon? Pi ngaranna dieu teh Sutisna. Eh, salah. Ti emang ada yang ngaran hidup teh Wilson. Ah, nah, sieun ka mana karepe monyong ah. Kumaha lamun ditarurutan ku dalang sejen? Pajar heuh. Aya nu percayaan dalangna teh euy. Dina medalna teh urang geteh. Siapa medalipun Raden Sutisna? Putra Pringgandani. Hidup dia yang ibrahim aja. Tau, pingaranan hidup kerincing gusti.
2: Kerincing gusti.
0: Kerincing gusti. Kerincing gusti. Kerincing gusti. Dia yang Batara Samu ya pingaranan hidup kancing jaya. Kancing jaya. Iya, iya, iya.
3: Emang kancing cetet.
0: Wala tong sok kitu ah. Karena ada lumayan. Heuh tong miheulan aing teh goblok. Geus kumplit geuning pakaian hidup eta. Dong. Geus diterapan pakaian yang madipati parantos sagala rupi da parantos kumplit kulan. Diantarana diantawisna sinjang wasunona watekna watekna sanajan aya hujan moal kahujanan aya angin moal kaanginan aya panas moal kapanasan tarumpah kansana. Syukur tarumpahkan sana teh nyaeta gunana pikeun tinggalan das pikeun nojer ieu murang kali bakat tiasa ngambah jumantara. Aduh aduh aduh ya Hayang sakali-kali mah dewek ah. Dibawa ka luhur. Oh. Sakalieun dek dibawa ge aing ku Pa Koan. Ku Pa Hoan. Dek dibawa tumpak ka panu deukeut teuing. Sirag-rag jeung jantung aing mah. Aduh, ampun. Hayang aing mah cita-cita hayang bisa ngapung teh hayang Noel panon poe. Tiyang kasep Batara Basuki pingaranan hidup teh badalungan. Badalungan, badalungan, badalungan. Timang badalohor. Alah, lain ngaruksake mere ngaran teu sia teu mah. Kurabaya tiyang kasep. Kurabaya, Kurabaya, Kurabaya. Arim Bisuta, Arim Bisuta, Arim Bisuta. Bima Putra, Bima Putra. Pandu Putu, Pandu Putu. Syukur bahagia Ki Abdi Nami Deui. Kura-kura ninja. Timang Power Ranger. Sajabina ti kura-kura ninja teh pura-pura teu wawuh. Tiyang kasep sa catet ngaran hidup teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Bagja adi bagja. Tahayeuna sok rengsekeun heula. Eta pakaian anu teteurak ku pakarang tea geuning Yamadipati. Oh leres leres leres. Baju kreantak kusuma geura pakekeun sae sae sae sae.

0: Gunung Supi Siwa Prahasta huntakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Raksukan kreanta kusuma pengawasane horanana braja ingkang tumama.
1: Ditampi, ditampi eyang.
0: Sok gerarengsekeun sinaga persona.
1: Amit.
0: Los.
1: Hoyong sareng-sareng Paman Arjuna.
0: Tek geura sujud itu katuang rama paman anu ngantosan di Baleirung. Oge Bapak Semar Astajiga Dawala.
1: Sae.

sangat cuata peralawanten bayar baya. Ayo pada mansat kana mega duta mana. Urang sami-sami lalajo jabang tutuka Gatot Kaca dek numpes trik pangindrajala dek numpes angkara murka nyaeta naga personal.

0: Gatot Kaca.
1: Inggih.
0: Sadayana para dewa samireus ningali ieu putrana Bima parantos jadi hiji jajaka anu jangkung gede si Mardana itu kayaanana. Halumampah ngeprek sodere merak ngibing sosoderan tindak gentingane pun solontongan alia.

Semut kene hama malas terjingga. Aduh, laras pisan nyanet. Aduh, coba teuing mena. Sangka teuing dipringgan Dani di Amarta deui boga angkatan perang euy. Angkatan udara. Duh. Alhamdulillah, Gusti Maha Agung. Tekan sesek ieu salila.

0: Yuswa 3 tahun setengah monitor sadar dikio.
1: Iya.
0: Balici tak pindah kawasan tadi di muka dulu. Nurapnya emot kene kamar.
1: Mang Dawala
0: somo ngunak deh.
1: Kemana Mang Gareng?
0: Ayah nunagi saya tahu. Iya.
2: Aduh.
1: Mana paman Arjuna
0: paling itu pulang ngantos ayah teh.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Bapak Semar
0: paling itu tenang kan.
1: Menang pansen ayeuna deuleuh. Malas pati kanaga persona.

0: tutukan. Sadayana pada mireus dikawit pangawakan swanten oge karupi. Ngandika,
1: tobat dawala.
0: Boga jago urang mudah-mudahan jaya salalamina atuh. Nya. Boga ieu angkatan udara di Amarta. Alhamdulillah. Nuhun agan-agan badalungan. Ieu muni syukur eta kakasih tadi duh. Upami tiasa nulis dicatat geuna. Nya. Kaula hoyong gerawang sonepangan ibu tapi rek ngarengsekeun lapas sogrega dia. Sinaga persona anu keukeuh mentawi dadari. Sanggeu geus ditotong matana ku kaula sakali.
1: Ih. Alah. Mang waden waktos dicetrok eta ku oray ku naga.
0: Komo tuang rama paman wajuragan Arjuna?
1: Iya.
0: Ngelepak baru kana teh. Ngagugulung tuang rama paman emang teh.
1: Nya.
0: Wah henteu. Nah, da abdi oge agan. Nah, nai leuleus anu taya papadana. Sami leuleusna bisa abdi, ngan abdi mah leuleusna can dahar. Eta raksukan teh raksukan naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang.
2: Kere kere antak kusuma
0: lain kere
2: kere
0: urun siapa kemana karep sinjang wasunona iya kurang mah sinjang sarunge anger ah pokoknya mau beresnya tidak segala rupina tapi kak mulus rahayu gemleng salamat ya budak
3: tenang
0: gitu tadi
1: iya
0: minta bantuan anawe timang sepot mang dawala eta swanten persisnya tuang rama satu dateng maruteng anak meraku kunjungan da uyah matara TS ke Singapur dawala tonga heureuykeun eta euy bisi diturutan ku budak teh ieu Gatot Kaca uyah matara TS ka luhur eh kitu teh ka Singapur
1: alah
0: bantuan mana ini aki sebar
1: paling itu dek benta dua resto kau
0: ini jauh beletok kata pugu-pugu kumaha ya teh sahanu cebunga gara syok kabungah jeng kabagjaan dewek teu bisa digamarkan ku carita sarajan sakumaha endah nabasa komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat. Heh. Marukana teh. Eta teh selaku dinamisator. Di negara geuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara. Oh. Tak kuah sakitu tang tuna oge meureunan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh kemanunggalan kemanunggalan sahak jeung sakawajiban heuh kitu ceuk deuk oge heuh marukana bayangkeun lamun urang utang tara Rek kumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur. Dijieun pangkalan. Cana ieu di Papua hayang misahkeun nagara separatis teh. Untung Aceh teu beunang. Da lamun beunang mah dibelah kaler mun jadi pangkalan, belah wetan pangkalan bebari ta urang ti dikepungna teh dileu. Ya, heuh. Tah dina lebah dieu. Bangsa urang anu sasatna. Heuh. Urang mah di Jawa Barat pan.
1: Heeh.
0: Panai Jawa Barat mah Siliwangi.
1: Heeh.
0: Mata Gatot Kaca teh geureum di dieu meuni.
3: Oh, bener. Di dieu mah.
1: Di Jawa mah henteu, teu ngagerem. Paling di Jawa mah yoy. Tadi urang mah Gatot Kaca abi bae teh.
3: Kitu di Jawa Barat.
1: Tah naon nu ngagerem teh? Heuh, mau, heeh. Da kitu. Ya, mudah-mudahan teh urang sararea salaku warga masyarakat cing sadar. Sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama. Ai sadar bernegara, da ieu teh nagara urang, keur urang, hak urang, wajib dibumuleh ku urang, hasilna teh pan keur urang-urang keneh. Ya. Dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara. Polisi aya silega oge cing jadi polisi di imah teh. Kumaha tata maksudna heueuna ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi. Meureun kudu tanggung jawab urang. Heeh, tah. Ya, kitu. Murukana ulah lalawara deuleuh sia jadi warga negara. Homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipeeling.
3: Diperingati.
1: Naon pangna nepi ka disalakeun ka pemuda apan eta teh tanaga teh anu pasti kene meuleuh kasenteng teh pemuda. Disebut ge tulang tongong negara. Cenghar keneh otakna meuleuh kasenteng keneh. Jadi di mana aya naon-naon negara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sarerea. Heuh. Oh. Baik ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang, lamun teh aya serangan di luar negara. Kitu. Nya. Nini-nini aki-aki tah pamuda andalan urang sarerea teh. Kitu. Lumatak jauhkeun tina narkoba teh eta teh panyekok batur. Supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna. Dialah-alah pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Ektasi, magadon, inuman keras, dan taleler. Gitu. Katakan ya, jauh ke nukitunya. Mudah-mudahan ya, atau. Kedah yuna tegeringan, di denge-denge, tegus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung. Gengsi, jenala muntah teler, teh. Ya, gitu. Eta tina inuman, dan tina kahakanan. Can tina pakaian budaya-budaya nate dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya. Oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Oh baru yu hidung maka ikat penayagan padahal siapa poe tetep pantas orang Sunda mah baju hidung pangsi grepek
3: ciri khas teh
1: maka ikat da orang Sunda
3: urang Sunda
1: gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing anu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we geura pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semat buja-bujana teka dulu gini. Sana yana PCD porno, pornografi, roaksi. Wah dicekoke aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeta anu kitu patuh teh. Salah bapakna atuh. Nah, der disadiakeun fasilitasna. Iya. Sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS? Poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang, padahal kudu adaptasi teteh jeung budaya nu aya di urang.
3: Aing ilmu usaha di urang.
1: Ari ngulu usaha mah di urang, aing ngadon hirup mah di urang, heh. Kumaha? Heh, atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot.
3: Abdi kulupuk atuh.
1: Aya oge dina truk ning pararenyon gambar aing. Aduh,
3: mari geus ka wadon.
1: Dina black-black kurupuk atuh.
3: Cangkang sukro.
1: Dina cangkang ciki, dina cangkang hoaci atuh Gatot Kaca. Oh. Dina cangkang ciki pantas geuningnya anoman. Itu ieu mah kumaha tuh dah Power Ranger keras sakti. Wah. Satria Baja Item. Doraemon. Ya Tinky Winky. La la la gitu nih. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok jeung anak aing. Aduh ampun. Ampun Gusti. Ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Hoho da kana Sunda teh. Bapak makan apa sih? Sing teh peuyeum. Apa itu peuyeum? Kitu. Nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sih. Kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun, katimus. Apa itu ketinggang?
3: Katimus.
1: Kenapa pikir ku silaing?
3: Kremes.
1: Dewek kerdahar we, wah coet, gak kan karedok. Makan apa itu Pak? Cinta karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal dulu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya nak mun budaya geus awut-awutan rusak pan bangsa na.
3: Bener.
1: Ha? Ya. Budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban.
3: Peradaban.
1: Sok. Ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia basa na. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana.
3: Tuh.
1: Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda.
3: Rumah
1: sa mah di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, Wilujeng Sumping, Pak. Aduh, ngeunah man.
3: Saling hargaan
1: bener. Eta teh saling hargaan. Ya.
3: Oh.
1: Sabab naon? Pangbeungharna basa Sunda mah deuleu. Dina dahar wungku dahar loba teteh. Loba basana dahar tuang. Ya tu lolodok mam. Oh, tetegek. Lolodok. Lawadang. Daang. Loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk basa ceuk unak-unuk unak usuk bahasa
3: kumacing
1: abdi keur neda bapa tuang tuh ari bapa aya aya nuju tuang abdi geura nembe teh tos neda bade ngiringan atuh tuang teh ulun itu domba aing keur nyatu. Nyatu kana domba mah teu kasar.
3: Kana hayam paraban.
1: Aya ieu mah tukang domba urang Sunda. Duh, cenah itu tinggalin dina mastaka domba tuh. Kitu kana domba.
3: Kana domba mah sirah we teh kayaknya.
1: Huluna we, urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta. Tong era kasar da basa. Cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba sih teh teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba mana witang kurak sia bade gitu teu salah eta pisilakaeun.

0: Muju nggak gule mastaka doma. Itu sirah ke urang kene ke pribadi temak duh numau ye. Dece dola sirah tidak rada leneng ite. Tetep ya ke doma mah hulu. Ya gitu ngomong mulai bahasa aja dulu. Coba hiburan aja, coba. Pogoh weh, urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca. Macak deukeun di lembur taroba ka susah. Ah,
1: karena mikiran ka susah
0: sih. Omo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing. Adan weh. Hayang eta basa bulan puasa di udag-udag ku masyarakat teh naon?
1: Naon eta teh?
0: Ada aing salah. Salah kumaha? Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek hees. Aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib. Padahal pe hujaneun. Jauh cetrek kana pangeras suara. Aing teh daruas kaburitan jauh adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai red kana jam dingding kana setengah lima. Atau pogoh nu ngabuburit teh buka kabeh. Grepek pikir ku sia sanu teu ama kureun. Da dewek teh kulantaran era cek dewek teh. Hoya, da ieu mah keur latihan. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung. Lompat ka jukad ieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh.
1: Ieu masjid teh malipir.
0: Si goblok. Aduh, ampun aing. Alah. Omo jaman Asep Show mangening di TPI. Bari ngabuburit aing teh sanggu geus asak setengah genep teh. Deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga. Ya trek kana TV deh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Iya weh lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sanggu geus asak di hareup teh geus kebu geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lek waing teh hees hay eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok weh. Allahumma laka syumtu jaya gini barang kop kena kejo dek dihuapkan pisan dina tipi teh ayah aksara deh selamat menunaikan sholat subuh anjir ayah teh este lila gini atau pokoknya buka hente sahur hente tak itu tak kuat-kuat lah ayah dari tak
1: percaya
0: cek
1: saya
0: yeah. Sama kuat. Heula urang teh geus sekolah teh pae heuh. Siapa yang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa.
1: Oh,
0: kitu ceuk aing oge. Acak acak sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Heula anu bakal ka sawarga mah dalang. Galawara teh sih. Nah, apa cek keterangan oge okay, lamun jelema minang tobat tah bakal ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Patih teh tobat. Rok aing ketipu sia. Ada sidik kabodor, kabodor. Kabodor. Eleh ampun nu alus mah nu lolong
1: oke alus nu lolong
0: nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah ah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu sia urang teh. Kumaha cenah euy leumpangna? Leumpangna mah si lain nya ka iteuk. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang teu urang ngamen di kota. Hayu. Nya. Tuluy leumana di mana geus meunang duit, geus kumpul urang lajo film. Kedong kumaha di deuleu na sia teh. Hay heuh nya nya teu sadar teh lolong. Ceritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna kitu. Ini teh ngarayap. Padahal di kampung mah jalan teh rungkaring kali. Jalan satapak. Aya laguna geuning ayeuna mah. Dina bawar bodas. Mapai jalan satapak. Ngajung

0: cilok belum? Mau war bodas, ada yang nungora ingat. Muni eueuh ka kapok sakeunda geus diontrok teh.
1: Pikeun cuy gara-gara SMS.
0: Eleh, ampun aing. Kitu teh, lain dongeun lolong teh. Ayo. Ceritana muntang kana tangtang dulu. Kita nyaho dina gawir bulan itu teh eta tangka kalapa mapan sok gitu tah melengkung
1: gayong
0: pada ilu beunta mah eta tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah
1: aridin
0: ayeuh manehna mah lempeng we jodoh loh cenah euy naon cenah euy ngagedug didagor cenah euy ngeuleu atuh goblok goblok apa neng teh lolong ayo Alah, ampun aing. Kana naon cenah euy? Teuing cenah anu gede. Uluh tangka kalapa cenah euy. Naha sia nya tangka kalapa cenah? Heupan aing mah kungsi beunta baheula goblok. Naha cenah tu sia jadi lolong? Apa cacingeun? Tangka kalapa cenah euy uluh. Cing cenah deuleuh ka luhur ayaan. Menikuh-kuh setiap aing teh panolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanang waya kieu mah geuna cenah dewek bisa naik mah oh, ai bisa mah cenah naik ya tuh ngalah kanya daing hayang nginum kok cenah daguan kumana nya tadi uk di hadap ulah handap penting tangka kalapa bisa ketinggang jeung luak lieuk mana cenah bisa nubugana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke geus sia urang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun jalan lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angsrod deui kitu eueuh naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating ku nyeri mengihan maneh meureun sisiki ihna teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo ah popos euy lebar cenah ya suruput teh dikanyawa wah kolot teuy anjing ah asih doi puhuh mecer linci kalapa aja oi abon lolong nah asih atuh seuri atuh hare-hare weh sia da geus ngadenge oh aing ngantu aduh ku atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh oi rojong aing teh juga deh aing teh panek diadu pelawak sastra jinga kan itu Gatot Kaca dek bajuang hayo singkil urang bantuan bisi aya bansang pakewu saek lan alah ya doa na ti sarerea aya budak dek bajuang
1: sing selamat teh sing aya dina kaumulan
0: sing aya dina kaumulan heuh tuna lampa eta kasarios disaluareun lawang sela matangkep ieu patih naga sakepu margi naga percona sosana bocos sabeulah ditajong ku yamang tutuka dina nalika di pamangku ku naga percona

0: Ngeunah teh di mana juga kenang dia. Wayaan budeg si goblok. Budeg si teh. Di mana teh tukang kenang teh?
1: Di
0: Cangkuang. Di Cangkuang.
1: Bu.
0: Cangkuang mah ya laguna tuh. Uma Cangkuang, Cangkuang dalam.
1: Cangkul aja cama.
0: Aduh. Udah mana tete kenang deh? Nah, dah jadi kenangan mana yang mau bingi gede? Hah? Mana jadi kenangan bingi gede? Udah siapa nama deh? Bu, nepi kabu degi tu dibiarkan ku serangan. Diuk, goblok ah.

and what? Diuk sia dirinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak mana? Goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok, ulik kekeh goblok. Ya, teringat tungiring bela sungkawa. Wih, aje. Gawila-wila teringat aje. Gun bae tok dicengceuri ka nu maot. Da meureun da geus sakit, tu meureun urang doakeun nya. Aje kalau beuki parna aje aduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diu. Penyakit kanker. Aje. Gun bae tok dicengceuri ka ae. Bunga

Saudara pendengar, sampai di sini tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi rumah saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap Merdeka!

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini, kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menemani Anda di Pro 4 Pagi edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Baik Om Dangu, tentunya kami akan menemani Anda sepanjang pagi hingga siang hari nanti dengan rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, kami akan hadirkan cahaya pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan. Sementara obrolan komunitas cinta budaya kembali kami hadirkan yang dilanjutkan dengan gelar kawih Pasundan. Perjumpaan kita pagi hari ini diakhiri siang nanti dengan obrolan UMKM. Baik Om Daung, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, Pro 4 RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan, diberikan rezeki yang begitu berlimpah. Rezeki berupa kesehatan, dan tentunya kesempatan kita pada hari ini masih bisa diberikan waktu untuk menghirup udara dan juga kembali beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat.

0: gimana kabarnya kumadamang Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, teteh sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, mangga dina enjing-enjing itu baris ngaguar ngenaan berkawan dengan orang soleh. Leres, Pak Ustadz.
1: Leres, gimana?
0: Nah. Leres, iya. Mangga atu kekituna dihaturanan kanggo Pak Ustadz kanggo ngadugikan paparanana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. ولا تعض عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Mudah-mudahan hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwasannya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Maka sudah tidak aneh bahwa manusia itu butuh orang lain. Saya teringat banyak film-film sahabat kaum dangu tentang survival, tentang perjuangan seseorang yang hidup dengan sendiri, seperti di menara mercusuar atau tersesat di hutan-hutan. Dan itu tidak betah. Tidak bisa manusia itu tidak bertemu dengan orang lain. Tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Manusia ya memang harus ada orang lain. Manusia ya memang harus ada teman. Tapi terkadang dalam dunia pendidikan pun sahabat kaum dangu, pergaulan itu mempengaruhi daripada masa depan seorang manusia. Bahkan dikatakan dalam salah satu kata orang bijak, kalau ingin kamu wangi, maka kamu bertemanlah dengan orang yang selalu wangi, tukang parfum. Kalau kamu misalkan ingin jago masak, maka berkumpullah dengan orang-orang yang jago masak. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kamu pergaulannya buruk, kenapa buruk? Karena kamu bergaulnya dengan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk. Seperti kiranya kita tahu, sahabat kaum dangu, ada yang tahu dulu seorang musisi namanya Opik. Ada 5 obat hati, kata Opik. Tombo hati iku 5 perkarane, kaping pisan moco Quran lan maknane, kaping pindo salat wengi lakonono.

Salah satunya yang disebut sebagai obat daripada hati itu adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh ada kenikmatan sendiri, sahabat kaum dangi. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang soleh itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik, menolong tatkala kita susah. Oh, orang-orang yang soleh mah jauh daripada kata daripada jauh daripada kata. Kalau kita ada malu pada nyamperin orang-orang teman-teman kita. Kalau kita susah, nggak ada yang nolongin. Wow, itu jauh daripada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu mau kita ada rezeki, mau tidak ada rezeki, mau rezeki kita lagi naik, rezeki kita lagi turun, itu selalu ingin berkawan dengan kita. Kenapa demikian? Karena orang yang soleh itu terkadang niat bertemannya itu adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat kaum Dawu, manusia itu laksana sekawanan burung, memiliki naluri untuk berkumpul dengan sejenisnya. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang solih, hendaklah berusaha berkawan dan berkumpul dengan orang-orang solih. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119,

0: Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu ma'as-sadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, jujur. Subhanallahul Azim. Maka tatkala kita ingin mendapatkan kawan kita yang solih, kita pun harus bersabar dengan dalam berkawan dengan orang yang solih. Ini sahabat kaum dangu berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Seorang muslim hendaknya mencari pergaulan, mencari baik itu yang dijadikan laki-laki yang solih sebagai kawannya, begitu pula wanita muslimah sebagai kawannya. Jangan merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat, walaupun orang-orang yang kekurangan secara duniawi, namun mereka memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Maksudnya apa, Ustaz? Sederhananya kaum dangu, orang-orang yang soleh, tatkala kita ingin berkawan dengan orang yang soleh, tatkala kita ingin bergaul dengan orang yang soleh, mohon maaf, sama sekali orang yang soleh tatkala bergaul dengan orang yang soleh itu tidak akan melihat sesuatu yang rendah. Apa itu? Baik segi materi, baik itu segi fisik. Karena orang yang soleh, mohon maaf, kadangkala tidak melihat hal-hal yang berbau duniawi. Maka dari itu, sahabat kaum dangu, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau, baginda Rasul, bersabar bersama orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan senja hari, yaitu di awal dan akhir siang. Mereka mengharapkan keridhaan Allah menyipati mereka dengan ibadah dan ikhlas dalam beribadah. Nah, maka salah satu tanda orang yang saleh itu adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita zikrullah. Contohnya di pagi hari ada yang nge-WA teman kita, apakah sudah kita berzikir pagi? Itu sehingga kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita nanti akan berbicara mengenai makna orang soleh berkawan dengan orang soleh dengan lebih lanjut. Namun sebelumnya kita break sejenak dengan lantunan lagu yang disiapkan. Hal ini terkadang akan membuat semangat kita semakin maju. Kita tahu bahwasannya setiap hari cahaya pagi selalu memberikan energi positif, baik untuk aktivitas kita, untuk rohani kita. Karena bagaimanapun sahabat kaum dangu, benteng terbesar bagi manusia itu adalah agama. Sungguhlah merugi orang-orang yang tatkala ada petuah-petuah agama, petuah-petuah nasihat yang baik, mereka menutup diri, mereka menutup telinga. Kenapa? Karena bisa jadi ada masalah dalam hatinya. Dalam sebuah hadis dikatakan, jadi sahabat kaum dangu, ada dalam satu diri manusia, ada sebuah daging yang dimana dagingnya itu menentukan. Kalau daging ini, segumpal daging ini baik, maka yang lainnya pun ikut baik. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, maka semuanya itu ikut buruk. Apa daging itu? Wahuwa qalbun, itulah yang disebut dengan hati. Artinya, kalau hati kita bersih, maka akhlak kita bersih. Kalau hati kita selalu ingat Allah, maka diri kita pun akan ingat Allah. Kalau hati kita selalu ingin petuah-petuah agama, maka diri kita pun akan berjumpa dengan orang-orang yang menginginkan petuah Allah. Sebaliknya, tatkala hati kita kotor, tatkala hati kita penuh dengan kebencian, maka percayalah diri kita pun akan demikian. Maka mungkin sahabat kaum bangun pernah merasakan, tatkala ingin sholat kok sholatnya kurang khusyuk, tatkala ingin baca Quran kok baca Qurannya nggak bisa lama-lama, tatkala ingin sedekah kok begitu susah untuk meluarkan rezekinya, tatkala ingin berzikir kok begitu susah lisan berat untuk mengatakannya. Kenapa? Karena bisa jadi ada salah satu kotoran dalam hati kita. Obat hati seperti yang tadi dikatakan adalah salah satunya berkawan dengan orang-orang yang soleh. Baiklah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kita akan break sejenak dengan lantunan-lantunan lagu kesundaan yang memiliki filosofis-filosofis yang luar biasa. Silakan Teteh.
1: Baik Pak Ustaz, terima kasih. Saudara pendengar kaum dangu, kita jeda dulu sesaat dengan menghadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung dalam acara Cahaya Pagi.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia

0: Suara Budaya Bandung.
1: Saudara pendengar kaum dangu di Manawai Ayana, tangtosna dinadangkat Ayana masih sesarengan sareng proopat RRI Bandung anu ngajo mantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz. Dan tentunya di pagi hari ini masih dalam acara Cahaya Pagi yang sedang kami hadirkan ke ruang dengan Anda, membahas mengenai berkawan dengan orang soleh dan tentunya bersama narasumber Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif. Dan Pak Ustadz, ya, halo Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, baik, dan tentunya kami masih akan menghubungi Pak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif tentunya di pagi hari ini dalam acara Cahaya Pagi yang tadi sudah di sampaikan paparan dari Pak Ustadz Mukhtar, yaitu terkait dengan berkawan dengan orang soleh. Dan tentunya begitu banyak hal yang bisa kita petik ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan masih ada waktu 30 menit ke depan dalam acara Cahaya Pagi di pagi hari ini, dan kita masih mencoba menghubungi Pak Ustadz Mukhtar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, kami akan masih mencoba menghubungi Pak Ustadz sambil menantikan kami menghubungi Pak Ustadz kembali. Dan saudara pendengar, tetaplah bersama kami di Proempat Suara Budaya Bandung.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Saudara pendengar, masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz dan tentunya masih dalam acara Cahaya Pagi bersama narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Muhammad Mukhtar Arif, sedang membahas mengenai berkawan dengan orang soleh. Dan kita lanjutkan kembali Pak Ustadz untuk memberikan pertanyaannya. Mangga Pak Ustadz, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kaum Dangu dimanapun Anda berada, tadi kita sudah sekilas membahas mengenai manfaat bergaul dengan orang-orang yang solih. Tombo hati itu atau obat hati itu ternyata ada dalam salah satu qaul yang disampaikan oleh alim ulama yang bernama Al-Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, berkata dawa'ul qalbi khamsatu asya'a, penawar hati itu ada lima. Salah satunya itu adalah wa mujalasatu sholihin, yaitu duduk bersama orang-orang sholih. Namun hal ini bukan berarti kita tidak boleh mengenal semua orang. Mengenal semua orang itu dibolehkan, namun kita jangan menjadikan kawan dekat kecuali dengan orang-orang yang sholih atau sholihah. Maka saya ingat pesan daripada guru saya dulu. Jadi jelema mah ulah geuleuhan. Cek guru teh kitu teh. Jadi jelema teh kanggeuleuhan. Aya anu model kieu teh jadikeun kawan. Aya anu model kitu sok jadikeun babaturan. Tapi ulah Agusting sabab naon anu ngaran babaturan itu aya tingkatanana. Lamun meureun cek bahasa singguring mah sahabat dangu teh kieu ye. Atau ayam bareng sahabat teh sahabat anungan saukur sahabat ngopi nalika urang didieuran teh anjing si eta we ayo ayo oge sahabat bab talabul ilmi teh nu kieu jalma-jalma saleh mah salah satuna naon anu sok ngajak urang ka pangajian lamun urang keur galau teh da kunaon da keur galau nya mohon ieu teh ceng duh urang teh asa keur teu ngareunaha teh geus sok loba ngomong urang datang yuk. Orang ngaji di Ustadz Anu, insya Allah di Ustadz Anu mah gara bakal taubaran, ada tetap model gitu. Maka cek Rasul kumaha cenah, ar-rajulu ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man khauf mayu khalil. Cek Rasul, jalan mateh bakal ngelukin din, tabiat din akhlak na agama, babaturan deket na. Falyangdur ahadukum mayu khalil. Kukituna sok atuh. Hiji jelema di antara aranjeun kudu mahatikeun saha anu dijadikeun daripada rerencangan caket. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, baginda Rasul dina salah sawios hadisna ngadawu, perumpamaan jalmi anu berkawan baik sareng kawan buruk teh sapertos naon cenah? Sapertos penjual minyak wangi jeung hiji jalmi anu niup alat kangge ngahurungkeun seuneu pandai besi. Maka kata Nabi, adapun penjual minyak wangi mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu atau akan membeli darinya atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu atau engkau akan mendapatkan bau yang buruk. Syekh Abdul Rahman bin Naisir As-Sa'di ngadawuh, hadis ini mengrupikan anjuran agar kita mampu memilih kawan-kawan yang solih dan memperingati dari kebalikan mereka, yakni kawan-kawan yang buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan dengan dua perumpamaan, ada yang wangi, ada yang bau. Mungkin dengan cara inilah kita akan mendapatkan ketenangan dengan bau harum yang dihasilkan daripada minyak wangi dalam kurung orang-orang yang salih. Kebaikan akan diperoleh sahabat kaum dangu untuk seorang hamba yang berteman dengan orang soleh itu jauh lebih besar dan lebih utama daripada minyak wangi yang tadi disebutkan. Karena sesungguhnya kawan yang soleh itu akan mengajarkan kepadamu hal-hal yang bermanfaat bagimu dalam urusan agama ataupun dunia. Contoh, kadangkala kita terjebak, orang-orang yang kita sebut teman baik itu adalah orang-orang yang ngasih relasi kerjaan. Betul, itu sudah menolong kita. Tapi tidak cukup di sana, karena kebahagiaan daripada seorang muslim itu adalah fid dunya wal akhirah. Maka kita lihat sahabat kaum dangu, kalau sama kawan kita, sama sahabat kita itu harus saling mengerti, saling mencintai. Kalau sudah saling mengerti, kita akan tahu sahabat kita sedang susah, kita menolong. Sahabat kita sedang bahagia, kita mengucapkan selamat. Bukan malah sebaliknya. Kadang-kala zaman sekarang orang yang lagi bahagia dekat tidak. Tatkala sahabat kita lagi ripu, oh duit, aduh, kubur aja nggak deketan mah. Itu panggilan. Kawan yang sholih itu akan mendorongmu mentaati Allah Azza wa Jalla, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, dan menunjukkan kekurangan-kekuranganmu. Dia juga mengajakmu untuk berakhlak mulia, baik dengan perkataannya, perbuatan dan keandaannya. Sahabat sholih matat kala kita ngobrol kasar, diingetin. Tatkala kita melakukan sesuatu yang baik, cik jalma soleh mah, cik baturan soleh orang majang, ulah gitu atuh bro. Apa itu menang, cik guru orang yang bangunan di pasantren lin, gitu ante. Ah, era orang mah gigi ante, ulah aku batur sekolah, orang mah malah ke sekolah bolos, ulah atuh ulah gitu ah. Ayo orang balik di pokoknya mah, orang tabiat di, orang ngaji di pokoknya mah. Karena manusia itu memiliki tabiat mengikuti kawan atau teman dekatnya. Itu tabiat manusia, sahabat kaum dangu. Maksudnya begini, kadang-kadang kita ada dalam satu posisi, kita ingin seperti teman kita. Makanya mungkin adalah dalam hati kita ya. Ini tabiat manusia, apa-apa untuk mengakui ini. Gak apa-apa untuk mengakui ini, karena ini merupakan tabiat manusia. Misalkan saya berkarir dalam dunia dakwah, kadang-kadang saya selalu bertanya, kenapa kawan-kawan saya, ya Allah, mereka dakwahnya udah sampai sana, sampai sini, kok saya dakwahnya hanya sampai sini saja, gak maju-maju. Itu tabiat. Nah, untuk bagaimana saya dakwahnya maju, maka berkumpullah dengan orang-orang yang dakwah yang sayapnya sudah besar. Begitu kiranya. Kenapa? Karena sebagian akan menggiring lainnya menuju kebaikan ataupun keburukan. Manfaat minimal yang didapatkan dari orang yang sholih, kawan kita yang sholih, yaitu adalah manfaat yang tidak boleh diremehkan. Karena menjaga persahabatan, berlomba dalam kebaikan, serta meninggalkan keburukan, kawan yang sholih itu akan menjagamu, baik di saat engkau ada di hadapannya atau ketika tidak ada di hadapannya. Nah, sahabat kaum dangu, tak, saya masih ingat orang yang sholih bersahabat dengan kita, tatkala martabat kita direndahkan di depan orang lain, kita akan dibela. Tatkala kita dijelek-jelekin sama orang lain, kita akan dibela, bukan malah ditambahin. Maka dari itu, sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, manfaat daripada kita memiliki kawan yang sholih itu tidak terhitung dan tidak terbatas. Di antaranya adalah seseorang itu akan dinilai dengan kawannya, dan dia akan mengikuti din, agama, tabiat, akhlak daripada kawan dekatnya. Saya masih ingat ke sahabat kaum dangu. Dulu waktu saya pesantren di pondok pesantren Sukamiskin, pimpinan Kiai Haji Raden Abdul Aziz Saidar bin Kiai Haji Mama Haidar bin Kiai Haji Dimyati bin Kiai Haji Alqo bin Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Pangeran Haji Daeng Daud bin Kiai Haji Sultan Abdul Mafair bin Kiai Haji Sultan Hasanuddin Banten. Pesantrennya di RC Manik. Saya masih ingat dulu ketika saya pesantren itu, kalau sudah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu selalu ada kawan yang mengatakan, Muhtar ayo jamaah, Muhtar ayo kita sholat berjamaah. Berek saya sholat, saya pengen ke air, saya izin dulu ke air ke teman saya. Beliau mengingatkan, balik lagi ke sini, kita zikir bersama, kita wiridan bersama, Masya Allah. Dan sekarang ketika saya sudah ada di kuliah, saya sudah ada di dunia luar, di lingkungan yang bukan lagi lingkungan pesantren, sangat sulit untuk mendapatkan kawan seperti itu. Kenapa? Itulah yang tadi dikatakan pada awal ketika saya mengatakan pergaulan seseorang itu menentukan daripada masa depannya. Maka kalau sahabat kaum dangu ingin dekat dengan Allah, salah satu jalannya, salah satu mudahnya untuk menuju Allah itu adalah berkawan dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Minimal yang selalu mengingatkan dalam hal kebaikan-kebaikan kita. Karena orang-orang yang buruk, kawan yang buruk itu akan mendatangkan bahaya buat kita. Dulu waktu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam, belajar mengenai psikologi pendidikan. Rata-rata anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, ataupun sebiasanya setingkat mereka yang tadi saya sebutkan, itu terkadang mereka tidak baik itu karena pergaulannya. Apalagi sekarang, ya Allah, Bandung sekarang sedang tidak baik-baik saja. Sahabat kaum dan mohon doanya, mudah-mudahan Bandung mendapat maslahat, selalu ada dalam keselamatan. Baru kemarin saja kita melihat ada berita yang itu justru dekat dengan rumah saya, teh. Saya di Binong Jati, dengan tempat kejadian begal yang di Kiara Condong itu tidak sampai 3 km. Nah, orang-orang yang melakukan pembegalan itu siapa? Nggak mungkin sendiri, ada kawannya yang mengajak ataupun dia yang mengajak kawannya. Ini menjadi salah satu cambukan pelajaran bagi kita. Begitu pentingnya bab pertemanan, begitu pentingnya bab pergaulan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, berkawanlah dengan orang yang soleh, berkawanlah dengan orang yang baik. Tatkala kita berkawan dengan yang baik, kita akan menuju kebaikan. Tatkala kita berkawan dengan orang yang suka berjamaah, maka kita pun akan jadi ikut selalu ingin berjamaah. Ini salah satu panduan dulu waktu saya di pesantren. Makanya kenapa orang-orang pesantren, jebolan-jebolan pesantren itu betah di pesantrennya, itu salah satunya itu. Apakah di pesantren pun ada kawan-kawan yang tidak baik, yang tidak soleh? Banyak. Ya itu memang salah satu mekanisme takdir Allah, sahabat kaum dangu. Di mana ada kebaikan, di situlah ada keburukan. Di mana di situ ada putih, maka di situlah ada hitam. Di mana di situ ada cahaya, maka di situ pun ada kegelapan. Tapi bagaimana memfilter diri kita agar kita selalu ada dalam kebaikan. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, berkawan dengan orang-orang yang soleh akan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, akhlak-akhlak yang mulia, dan amal-amal yang soleh. Sedangkan berkawan dengan orang-orang yang buruk itu akan menghalangi daripada semua itu. Allah telah menjelaskan dalam Al-Furqan ayat 27-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Kata Allah, dan ingatlah hari itu orang yang menjalin menggigit dua tangannya, yakni sangat menyesal seraya berkata kepada Allah, ya laitani taqab tuma ar-rasul sabila, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasulullah, kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si pulang itu teman akrabku, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khuzula, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Sahabat kaum dangu, dimanapun Anda berada, dalam ayat tadi begitu jelas kita dapat mengambil makna. Ya Lailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si pulang itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dalam ayat ini dijelaskan penyesalan orang-orang yang pada saat itu menutup diri dari Islam. Mereka menutup hati dari Al-Quran. Kenapa? Daripada pengaruh kawan-kawannya. Maka sahabat kau undang dari awal sampai akhir dapat kita menarik kesimpulan kiranya di kajian yang sangat bermanfaat ini. Kajian kehidupan kalau saya sebutnya. Kenapa? Karena kita pasti akan ketemu dengan kawan-kawan kita. Kesimpulannya apa Ustaz? Yaitu berkumpullah kita dengan orang-orang yang solih. Dan ingat sekali lagi yang harus kita garis bawahi. Orang yang solih ketika mencari temannya yang solih, itu tidak melihat apa-apa unsur duniawi. Ini berat teh, berat sahabat kaum dang. Tatkala ada perumpamaannya, tatkala ada orang yang kaya tapi dia gak ahli ibadah. Ada juga mohon maaf orang yang belum kaya tapi ahli ibadah. Kadangkala di zaman sekarang kita lebih berkawan dengan orang yang kaya tapi tidak beribadah. Kenapa? Karena dengan orang yang kaya kita bisa ditraktir, dengan orang yang kaya kita bisa diajak jalan-jalan. Sedangkan dengan orang yang belum kaya kita hanya diajak ngaji, kita hanya diajak masjid. Tapi justru itulah, maka kenapa sahabat kaum dangu, sahabat-sahabat atau orang-orang yang soleh, kawan-kawan yang soleh, saya ibaratkan itu seperti permata. Permata itu ya sudah cantik, permata itu ya sudah indah, permata itu ya sudah salah satu hal yang sangat diinginkan oleh manusia. Tapi terkadang, kenapa manusia permata itu begitu susah untuk dicari? Karena permata adalah cahaya yang tersembunyi. Begitu pula orang-orang yang solih, mereka adalah cahaya-cahaya yang tersembunyi. Maka untuk kita mencari persembunyiannya, kita harus datang kepada mereka. Kita harus mencari orang-orang yang solih. Itulah sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, kajian pada cahaya pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah kita dikaji, apa yang sudah kita obrolkan hari ini dapat menjadi salah satu benteng keimanan kita, benteng ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat Allah melalui perkawanan kita, pergaulan kita dengan orang-orang yang solih. Sahabat kaum dangu dimanapun Anda berada, barangkali alhamdulillah sekarang bulan Rajab sahabat kaum dangu, barangkali sahabat kaum dangu ada yang ingin bersilaturahmi dengan Kang Muhtar melalui daripada itu silaturahmi tablik akbar, silaturahmi kajian, dapat bisa bergabung dengan sosial media Kang Muhtar di Instagram @kangmuhtar03mukh @kangmuhtar03, atau melalui nomor telepon 0878-375-57359, atau boleh dengan melalui staf daripada RRI Pro 4 Bandung. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh, salah satu oleh-olehnya itu ada buah tomat. Jangan sampai kita tidak berkawan dengan orang yang soleh agar kita mampu selamat dunia wal akhirat. Amin di Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Mangga sehat terasnya Pak Ustaznya tepanggeuy dina waktos anu sanesna. Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian tadi telah kami hadirkan acara Cahaya Pagi dan begitu banyak sekali yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mukhtar Arif terkait dengan betapa pentingnya kita berkawan dengan orang yang soleh. Dan semoga saja segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz itu dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang mendengarkan Cahaya Pagi di Perempat Suara Budaya Bandung pagi hari ini. Dan tentunya telah berakhir acara Cahaya Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Ya, kaum dagu perempat budaya RRI Bandung, Cahaya Pagi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan semoga apa yang telah disampaikan tentunya menjadi satu ilmu dan satu pencerahan untuk kita senantiasa selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tentunya akan ingat hari akhir, yang mana tentunya dengan tausiah ataupun ilmu melalui Cahaya Pagi senantiasa selalu mengingatkan kita akan kita asal dari mana, kita akan pulang kemana. Kita asal dari Allah Subhanahu wa taala, akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tambahlah ilmu ataupun kajian ya, yang kaitannya dengan keimanan kita sebagai umat muslim, agar senantiasa dalam mengarungi kehidupan di dunia ini kita selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Pagi akan kembali esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama. Berikutnya kami akan hadirkan sampurasun pasundan ke ruang dengar Anda, yang diawali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Kawih Degung. Tetap bersama kami, Perempat RRI Bandung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan penyekat kepala dan selendang.
1: Nin, hamil besar gini kok malah ngemil keripik sih? Kan gak sehat buat bayi kamu.
2: Iya nih sis, habisnya mau masak tuh mager banget. Untung aja ada program makan bergizi gratis dari pemerintah. Jadi aku gak pusing mikirin makanan sehatnya.
1: Bentar. Makan bergizi gratis? Serius? Kok aku gak tahu ya?
2: Lah, kamu kan gak hamil sis. Makan bergizi gratis ini selain untuk anak sekolah, juga untuk ibu hamil kayak aku ini. Oh. Biar bayinya sehat dan kuat, begitu.
1: Ya ampun, Nin. Enak banget jadi ibu hamil zaman sekarang ya. Kalau tau gini, aku juga mau hamil lagi.
2: Eits, jangan buru-buru. Kamu tahu gak sis, makanannya itu lengkap banget loh. Ada sayuran, nasi, lauk pauk, susu sampai buah. Kalau habis makan, bayiku kayak ngedance di perut saking senangnya.
1: Coba ya, ada program makan gratis buat ibu-ibu gak hamil juga. Kan aku bisa hemat uang belanja.
2: Ah, kamu mah ada-ada aja sis.
1: Ngomong-ngomong, boleh gak tuh aku ikutan nemenin kamu makan gratis? Siapa tahu aku kecipratan sehatnya gitu.
2: Sis, kamu tuh ya ada-ada aja. Udah. Sini bantu aku nyuci dulu. Nanti aku bawain sisa buahnya buat kamu.
1: Yah, sisa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompak Suara Budaya Bandung.